0: Assalamu alaikum all. My name is Saleh Khalaf. I am from Palestine. Our lives in Palestine is chief because we fight for independence and our nation.
1: Kita sering lihat.
2: Kita sering dengar.
3: Kita sering baca.
1: Tidak pernah berhenti.
3: Berlaku dan terus berlaku.
1: Kekejaman dan kezaliman terus menimpa warga Palestin.
4: Mother, don't cry for me. I'm heading off to war.
2: Kami menentang kezaliman,
1: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
2: prihatin
1: dan menentang
2: penindasan kepada Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
4: Palestin. Forever Palestin.
5: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
2: Hai, selamat pagi pendengar setia di Selangor FM. Info trafik yang ketiga dalam segmen Teh Tarik Kopi O kita mulakan di Lebuh Raya NPE. Aliran trafik kini meningkat dari arah utara di Pantai Dalam ke Bangsa, arah barat Kuchai Lama ke Pantai Dalam. Begitu juga di Lebuh Raya LDP dari arah utara sesak di Pucung Utama ke Pucung Intan, Pucung Intan ke Jabatan Kabel dan Kelana Jaya ke SS2 dari arah selatan Plaza Tun Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Kita beralih ke Lebuh Raya Aklih, arah barat sesak di Ampang ke Plaza Tul Datuk Keramat. Begitu juga kepada anda yang menggunakan Lebuh Raya LKSA, ini info untuk anda, adalah arah utara dia sesak di Alam Impian ke Bulatan Selangor, persiaran Anggrek Mungkara ke persimpangan Kota Kemuning, dan akhir sekali di Lebuh Raya C18 dari arah barat Sungai Ramal ke Uniten, Balakong ke Demais. Pastikan kenderaan anda diselenggara secara berkala dan pastikan juga dalam keadaan baik, dan jangan lupa juga untuk semak baki kad debit kat Touch & Go e-wallet anda mencukupi sebelum memulakan perjalanan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
3: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah, setiap hari kecuali Jumaat 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: Nyanyian daripada Fabian Aisyah dengan tajuk lagunya Rumah Singgah. Terima kasih kepada anda yang singgah ke Selangor FM ataupun singgah ke negeri Selangor ini untuk anda lewati. Pusing Selangor dulu, tak perlu jauh, Selangor kan ada. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O.
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Iaitu anda bersama dengan saya, Apis Rizwan. Sekarang ini saya nak ajak anda sembang bersama dengan Selangor FM.
1: Sembang tu set.
0: Bila duit dah nak habis, apa strategi anda untuk bertahan sampai tunggu gaji masuk semula? Farah dari Kelang, saya akan periksa peti sejuk dulu dan kabinet dapur dulu. Apa yang tinggal, itulah yang dimasak. Kalau ada telur, ada sardin tin, sayur sedikit, ada ayam sikit kan, isi ayam ke, saya akan rancang menu untuk beberapa hari. Hujung bulan memang masa untuk jadi kreatif di dapur. Kadang-kadang menu hujung bulan lagi sedap daripada menu awal bulan yang makan lobster siakap tiga rasa tu. Okey, Farah Kelang. Syahir dari Puchong, saya buat satu peraturan. Bila duit dah tinggal sikit, saya tak buka aplikasi beli belah. Saya akan uninstall dulu dan tak tengok troli online. Sebab kadang-kadang kita bukan betul-betul nak beli pun, kita cuma bosan. Sekali tengok promosi, terus rasa macam barang tu jadi keperluan. Ini pun bahaya juga. Kita masuk aplikasi sekadar cuci mata, tapi keluar-keluar duit pula yang tercuci. Jadi siapa yang selalu tergoda dengan ayat jualan kilat ni, boleh cuba tip yang dikongsikan oleh Syahir dari Puchong ni. Kat Salmah Gombak, saya memang asingkan sedikit duit setiap kali gaji masuk. Tak banyak pun, 50 ke 100 ke, mengikut kemampuan. Duit itulah saya tak sentuh kecuali betul-betul perlu. Bila hujung bulan ada kecemasan, sekurang-kurangnya taklah rasa terus panik. Inilah yang diceritakan financial planning ni kan, ada tabung kecemasan. Bagus, ini tips yang berguna daripada Kak Salmah. Simpanan tak semestinya perlu bermula dengan jumlah yang besar. Macam Kak Salmah kongsikan ni, 50-100 pun cukup dah. Yang paling penting, kita bina tabiat menyimpan mengikut kemampuan sendiri. Itu yang penting. Okey, selepas ini kepada yang nak calling-calling saya, anda boleh hubungi saya selepas ini, kerana selepas ini saya akan bawakan untuk anda satu program yang menarik, iaitu Merafak Kasih. Hari ini perkongsian daripada siapa? Nantikan selepas ini perkongsiannya. Dan antara lagu-lagu yang akan menanti anda dalam jam

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, hari ini kita akan ikuti Merafak Kasih bagi episod ke-16 sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Hari ini kita akan dengarkan perkongsian istimewa bersama dengan Kapten Dato' Ahmad Ramli bin Kardi, iaitu juru iring tentera kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dalam Merafak Kasih.
0: Merafak Kasih.
2: Tuanku Sultan Selangor ni adalah orang yang rajin membaca. Bagi baginda, satu hari atau bukan satu hari, pada setiap masa, kalau tidak ada benda, bahan bacaan dekat tangan dia, seolah-olah macam hari tuanku pada hari itu tidak lengkap. Memang tuanku akan baca. Dan saya sebagai edisi, dan benda ni telah saya buat bertahun-tahun, berbelas tahun yang lepas, iaitu saya akan print perkara-perkara, isu-isu yang ada dekat media sosial berserta dengan komen-komen kepada tuanku, dan tuanku akan baca. Tuanku akan baca komen-komen itu. Kerana daripada situ, tuanku akan tahu isu yang berlaku, dan daripada komen-komen itu, tuanku akan tahu apa reaksi rakyat. Sama ada rakyat menyokong isu tersebut, ataupun rakyat membantah isu tersebut, ataupun mixed feeling. Dan tuanku akan tahu. Dan apabila tuanku baca satu-satu isu tersebut, maka tuanku akan membuat analisa. Jika benda itu harus diperbetulkan dengan segera, maka tuanku akan panggil pihak-pihak berwajib. Sama ada esko, sama ada susu kerajaan negeri, ataupun daripada PBT untuk mencari apakah yang sebenarnya yang berlaku. Dan daripada situ, tuanku akan memberi titah untuk mengatasi perkara-perkara ini, terutama sekali yang berhubung kait dengan kesejahteraan rakyat Selangor. Tuanku adalah seorang yang rajin membaca. Apapun, kadang-kadang walaupun saya tulis tangan, tuanku terima dan tuanku baca. That is tuanku. Tuanku monitor. Kebelakangan ini, tuanku juga telah mulai mahir. Tuanku mulai mahir dengan aplikasi-aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, dan saya rasa tuanku on Facebook kurang sikit. I'm not very sure. Tapi on TikTok, Instagram dan juga Thread sekarang ni. Tuanku mungkin, saya rasa tuanku mahir dengan Thread, kerana posting-posting dekat Thread tu lebih nampak matured dan nampak berkualiti. Dan TikTok mungkin tuanku tuanku ikut secara general. Secara general untuk terutama sekali maklumat-maklumat daripada overseas. So, in other word, apa yang saya boleh cakap adalah, yes, tuanku juga mengikuti perkembangan semasa melalui media sosial.
0: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Daulat tuanku.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Engah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Itulah nyanyian daripada kumpulan Slam dengan tajuk lagunya Manisnya Rinduku. Pagi-pagi ni rasa macam suara sedap no kan. Okey, 8.27 minit pagi, kita kembali semula dalam Sembang Tu Sen.
1: Sembang Tu Sen.
0: Topik kita hari ni, kalau duit dah hujung-hujung ni, apa strategi anda untuk bertahan sampailah tunggu gaji kemudiannya? Assalamualaikum, selamat pagi. Alamak, terputus pula. Yang mana hubungi saya ni, cuba telefon sekali lagi. Saya nak raikan dulu komen daripada Pak Lang ni. Pak Lang ada hantarkan voice note katanya.
2: Pak Lang, 3 bulan sekali.
0: Aha.
2: Hujung bulan dia, okay. Pak Lang belanja lah kawan.
0: Mantap.
2: Kawan tem sesak. Ha, kalau kita belanja awal bulan, awal bulan dia orang ada duit.
0: Betul juga.
2: Jadi kita nak ingatkan dia, nak tolong kawan-kawan ni. Ha, kita ujung bulan dia kita belanja. Ha, kita kena pandai manage lah. Gaji dapat berapa, ha, ini berapa, ini berapa. Yang penting hutang bayar dulu. Itu cara Pak Lang.
0: Okey, cara Pak Lang gitu. Kalau hujung bulan dia ada duit lebih sikit, dia belanjakan kawan, dia ingat kan. Jadi siapa yang rasa macam hujung bulan sesak-sesak, boleh telefon Pak Lang lah, boleh jumpa Pak Lang. Pak Lang akan cuba tolong. Okey, tapi betul, saya saya setuju juga dengan Pak Lang. Apa-apa pun hujung tak hujung, yang penting hutang-hutang dengan orang, hutang komitmen ni kena settlekan dulu. Okey, terima kasih Pak Lang. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
3: Selamat pagi, Hafiz.
0: Ya, selamat pagi. Siapa ni?
3: Abah lah.
0: Oh, Abah lama now lah tak telefon. Abah, saya ingat ke Abah dah berhenti dah.
3: Susah dapat lah.
0: Oh, ya ke? Abah duduk kat mana? Dah pindah dekat Australia ke?
3: Ada ni, Australia dekat Klang.
0: Oh, Australia. Australia made in Klang. Okey, Abah.
3: Saya.
0: Apa strategi ni yang orang lama ni kita dah kena kutip ni, ilmu-ilmu ataupun skill-skill yang digunakan bila duit dah nak habis, Abah, tambah-tambah kita yang kerja makan gaji ni, apa strategi untuk kita bertahan sampai gaji ni, Abah? Kalau Abah boleh kongsikan tip, kalau tak kisah.
3: Pagi-pagi masa kita breakfast pagi tu,
0: okay.
3: Makan cecah biskut dengan kopi, sudah.
0: Oh, pagi makan biasa-biasa je.
3: Pagi makan biasa, tengah hari kita buat nasi goreng, habis kita.
0: Oh, makan pagi dengan tengah hari je, malam bah?
3: Malam nasi goreng yang kita lebih tu, kita bakal.
0: Oh, betul juga kan, sebab nasi goreng dia dalam tu boleh kita campur sekali daging, ayam, sayur, semua lengkap.
3: Nasi goreng tom yam ke, nasi goreng kampung ke,
0: nasi goreng kicap ke. Oh, gitu betul lah, Abah, kan? Orang-orang
3: memang sip.
0: Dia selagi macam mie segera ni, dia kadang-kadang kalau ada orang yang tak tahan perut tu, dia tak boleh juga makan mie segera ni kan. Tapi kalau nasi goreng ni senang.
3: Hafiz.
0: Ya.
3: Apa ni, dia lain nak cerita belanja. Abah ucapkan apa ni, tak dia kepada Ain lah, Hafiz.
0: Oh, okey. Baik, terima kasih, Abah.
3: Sebab dia ada gambar dengan Abah tu. Abah selalu sedekah Fatihah untuk dia.
0: Baik, terima kasih, Abah. Untuk warga kerja di RTM juga, memang rasa kehilangan jugalah, Abah. Hari tu Abah tak...
3: Semasa kita dekat Pulau Semanggung dulu, kan Abah selalu gambar dengan dia.
0: Yalah tu, kan. Itu kali terakhir lah Abah jumpa, kan?
3: Dekat ni jumpa ni. Dapat ni mana? Dekat Ion Mall, dekat Kelang.
0: Oh, kat Kelang ada sekali lagi. Baik, Abah, sama-sama lah kita doa yang itu, eh.
3: Abah selepas bayang, Abah selepas pecah-pecah saja.
0: Alhamdulillah. Terima kasih, Abah.
3: Okey, selamat
0: pagi. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Okey, jadi itu cerita daripada orang lama ni. Dalam kesempatan tu Abah ada kongsikan juga tadi, kalau nak jimat buat nasi goreng kan. Dalam tu boleh letak sayur. Dia nasi dengan lauk sekali. Berbanding kalau kita nak makan nasi lepas tu order lauk lain pula, dia makan kos yang lagi tinggi kan. Terima kasih Abah, terima kasih juga Pak Lang untuk perkongsian tipsnya. Selepas ini saya nak raikan lagi komen-komen daripada anda. Ada masa lagi untuk anda hantarkan komen anda, pendapat anda, strategi anda di talian WhatsApp 019-330-4425. Terus dengarkan Selangor FM.

0: STR Sarah naik 16 bilion. Sarah sehingga 150 sebulan.
1: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.

0: Itu dia nyanyian daripada kumpulan Muah dengan tajuk lagunya Kajang. 8:38 minit pagi. Kepada anda yang berada di sekitar Kajang, apa khabar? Harapnya anda dalam keadaan yang baik. Cuaca di Kajang macam mana? Boleh kongsikan juga bersama dengan kami di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor, di WhatsApp-nya 019-330-4425. Jom kita sambung semula Sembang Tu Sen.
1: Sembang Tu Sen.
0: Okey, ni komen daripada sahabat kita Danish dari Kajang. Cerita apa ni, tadi mainkan lagu Kajang, orang Kajang terus masuk. Okey, saya ada satu tabung dekat rumah. Setiap kali ada duit shilling atau lebihan wang kertas kecil, saya masukkan RM1 ke RM2 ke. Pernah satu bulan saya buka tabung tu dapat hampir RM80. Duit tu saya gunakanlah untuk beli barang dapur. Sejak dari itu saya tak pandang rendah dengan duit shilling. Janganlah kata duit shilling tu tak apalah kalau jatuh pun, Allah, tak apalah. Nanti ada rezeki lain lah. Duit shilling tu kalau hujung-hujung bulan, sangat-sangat berharga tau. Jadi, bolehlah adakan satu tabung kecil untuk anda masukkan duit shilling tu, okey? Nadia Subang Jaya, saya ada anak kecil. Jadi, bila duit dah makin nipis, saya akan susun semula perbelanjaan. Susu, lampin, barang dapur, bil-bil yang penting, memang saya dahulukan lah. Kalau nak beli barang untuk diri sendiri, saya tangguhkan dulu. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa ni sanggup ikat perut sendiri asalkan keperluan anak-anak cukup. Ya, memang betul. Keutamaan setiap keluarga memang sangat berbeza. Kepada yang ada anak kecil, dia berbeza dengan anak yang dah bersekolah kan. Tapi yang paling penting, kita rancang perbelanjaan ikut keperluan. Jangan sampai abaikan makan serta kesihatan diri sendiri. Itu paling penting kan. Okay? Kalau makan mewah tapi tak sihat pun tak bagus juga. Okay, Faizal dari Rawang. Kalau duit minyak dah tinggal sikit, saya cuba gabungkan urusan dalam satu perjalanan. Kalau nak beli barang dapur, saya buat sekali dengan urusan lain, nak pergi bayar bil atau sebagainya. Tak adalah keluar rumah banyak kali. Minyak kereta mahal, tol pun ada. Parking pun kena juga kan. Kadang-kadang keluar kononnya nak beli satu barang je, balik rumah tiga benda pula dibelinya. Yang ini memang kena rancang. Keluar untuk beli satu barang, jangan sampai balik dengan lima barang dan duit minyak pun berkurang. Apa yang direncanakan ataupun apa yang dirancangkan, ikut pada rancangan asal tu. Jangan ditambah-tambah. Bila ditambah-tambah, itu yang jadi budget burst tu. Okey, terima kasih Faizal, Nadia dan juga Dennis. Lepas ini ada lagi perkongsian daripada kawan kita Aina Ampang, Pak Rahman dari Sungai Buloh. Sabar kejap, sekejap lagi saya akan raikan satu persatu. Terus dengarkan Selangor FM.

0: Sabtu Minggu, Sabtu Silam. Hayati dan teladani kisah-kisah kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sahabat serta para nabi terdahulu setiap Jumaat 9.30 pagi di Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
2: Pertama, basuh muka dengan air.
1: Alah, make up aku ni macam mana?
2: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
1: Sayang nyawa lah.
2: Kedua, dengar muzik yang rancak.
1: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
2: Ketiga, elak memandu berseorangan.
1: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
2: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
1: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
4: Hai, selamat pagi. Info trafik yang seterusnya di Selangor FM, kita mulakan di Lebuh Raya Metz dari arah barat. Seri Kembangan sesak menuju ke Bukit Jalil. Juga aliran trafik kini meningkat di Lebuh Raya Lekas dari arah utara Plaza Tol Kajang Selatan ke Kajang Perdana. Begitu juga di Lebuh Raya Sprint E23 di hubungan Damansara di Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara. Hubungan Pencala susur masuk ke Jalan Duta menuju ke Mount Kiara. Kemudian di Lebuh Raya Duke arah selatan bandar dalam ke Plaza Tol Sentul Pasar. Dan akhir sekali di Lebuh Raya GCE E35 dari arah utara Plaza Tol Kuang ke Persimpangan Rawang Selatan, arah selatan Bukit Jelutong susur ke luar Jalan Momfort. Sila berhati-hati, rancang sebaiknya perjalanan anda dan jaga had kelajuan anda.
3: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Itu dah nyanyian daripada kumpulan Tiket dengan tajuk lagunya Hanya Kamu Yang Bisa. 8.49 minit pagi, kita dah berada di penghujung jam yang ketiga. Tugasan saya temankan anda dalam segmen Tertarik Kopi O. Terima kasih kepada anda yang berikan respon anda untuk Sembang Two Cent hari ini tentang apa strategi anda bila gaji dah tunggu, sampai ke tengah bulan ni kan, dah paras-paras hidung kata orang. Apa strategi anda berjimat, cara macam mana yang anda lakukan? Seperti Aina dari Ampang ni, saya buat cabaran sendiri. Beberapa hari sebelum gaji, saya cuba tak beli apa-apa yang bukan keperluan. Kalau rasa nak membeli, saya tunggu 24 jam dulu. Selalunya selepas sehari, saya dah tak rasa dah nak beli barang tu pun. Rupanya banyak benda yang kita nak beli sebenarnya cuma kehendak. Ini tips yang pernah saya baca juga, Aina. Kalau kita tunggu, kalau rasa macam, oh, kita pergi tengok kasut, pergi window shopping lah kononnya kan, kita tertarik dengan kasut warna merah tu, jangan beli terus. Tunggu balik 24 jam, tunggu kita teringat lagi tak dengan kasut merah tu. Kalau teringat tu, maknanya kita betul-betul perlu dan kita betul-betul teringin lah kan. Tapi kalau kita rasa macam tak ingat dah pun, itu maknanya kehendak semata-mata lah tu. Pak Rahman, saya tanam cili, daun kesum, serai, kunyit dekat belakang rumah. Bukanlah sampai tak perlu beli barang dapur langsung. Kena juga pergi pasar raya. Tapi sedikit sebanyak dapat jimat. Kalau nak masak, petik je. Seronok juga bila benda yang kita tanam sendiri ni boleh digunakan. Dan ini antara tip yang bagus juga, yang mana ada ruang. Dan sekarang ni tak perlu tunggu ruang pun. Ada yang cakap, saya ni duduk rumah flat, peace, macam mana nak tanam? Sekarang dah banyak dah tips-tips tanam dalam pasu. Pasu pun tak payah nak beli yang mahal-mahal. Guna kita semula pun boleh juga, yang diajar dalam DIY dekat TikTok tu kan. Boleh je tanam dalam rumah, dalam bilik pun boleh juga. Dia alasan dia nak ataupun tak nak je. Okay, terima kasih Pak Rahman. Dan akhir sekali daripada Syafiq di Bangi ni, saya dan isteri memang berbincang kalau bajet bulan itu agak ketat sikit, kami sama-sama kurangkan makan dekat luar, tangguhkan pembelian yang tak penting, tak guna kalau seorang berjimat, seorang lagi berbelanja macam biasa. Kena bergerak sebagai satu pasukan. Yes, ini pun perlu juga, iaitu kerjasama dalam rumah tangga. Setuju sangat, sebab hal kewangan keluarga ni bukan tanggungjawab seorang aja, bukan terletak pada suami aja. Bila pasangan saling memahami dan bekerjasama juga, tekanan hujung bulan pun mungkin lebih mudah dihadapi. Baik, jadi itu dia antara tip-tip yang dikongsikan, dan itulah antara strategi kita untuk bertahan apabila duit dah semakin menipis tetapi gaji masuk belum, gaji belum kunjung tiba. Takkan kita nak guna duit simpanan kan? Bila biarlah bukit tak, kalau dia tarah hari-hari pun habis juga. Apa-apa pun, ingatlah berjimat bukan bermaksud kita ni kedekut, tetapi kita belajar untuk uruskan rezeki dengan lebih bijak, utamakan keperluan, elakkan berbelanja ikut kehendak, dan jangan lupa juga sedikit simpanan hari ini mungkin menjadi penyelamat kita pada masa akan datang. Jadi terima kasih sekali lagi kepada anda yang sedang dengarkan Selangor FM dalam Sembang Two Cent, dan terima kasih yang tak terhingga kepada anda yang sudi berkongsi, yang hubungi saya di talian, hantar voice note, hantar dekat WhatsApp. Terima kasih sangat-sangat. Okey, esok kita akan kembali dalam
1: Sembang Two Cent.
0: Hari ini dah settle dah, esok pula kita sambung dengan topik yang berbeza. Dan selepas ini kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur sekali lagi untuk utama jam 9 pagi. Dan setiap hari Selasa seperti selalu-selalu, kita akan ikuti Semangat Pagi. Kita akan kembali ke tetuang udara bersama dengan Datuk Budiman Muhammad Zohdi dari komuniti Selangor Baca. 6 angka menjelang 25. Apa cerita di sebalik buku yang akan dikongsikan karya daripada Azrai Muhammad ini? Nantikan perkongsiannya dalam Semangat Pagi di Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baharu berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu bergu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Vanta, Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Hai, selamat pagi. Info trafik yang terakhir di Selangor FM dalam segmen Tertarik Kopi O. Kita mulakan di Lebuh Raya LDP. Trafik didapati perlahan dari arah utara, Pucung Utama ke Jabatan Kabel, Taman Megah ke SS2, arah selatan, Pencala ke SS2, Susur Legun ke Sunway. Juga maklumat kepada anda yang menggunakan Lebuh Raya Plus, terdapat trailer rosak selepas keluar Plaza Tol Jalan Duta menuju ke pusat bandar, lorong kiri terhalang dan trafik didapati sesak di lokasi. Seterusnya kita beralih ke Lebuh Raya Bus Raya. Trafik perlahan ketika ini dari Balakong ke Seri Kembangan, Kampung Malaysia ke Kuchai, Central Resident ke Kampung Malaysia, Salak Jaya ke Persiaran Kuchai, Persiaran Kuchai ke Pusat Bandar, Tolok U ke Jalan Istana, LRT Pandan Jaya ke Bangunan PGRM. Seterusnya kita beralih ke Lebuh Raya Sprint. Trafik didapati perlahan di Damansara Link, Damansara Utama ke Jalan Makruf, di Kerinci Link, Jalan Duta ke Hartam Mas, Mon Kiara ke Jalan Duta, Pencala Link ke Plaza Tol Bukit Kiara, Susur ke Hartamas. Begitu juga di Lebuh Raya Kesas, trafik didapati perlahan dari arah timur, Bukit Rimau ke Haikom, Kewajipan ke Subang, Awan Kecil, Susur ke Lebuh Raya Max, Kuala Lumpur, arah barat, Awan Besar ke Kinrara. Hati-hati memandu, patuhi had laju yang telah ditetapkan dan terus bersama dengan kami di Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
2: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
4: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Lagu-lagu Malar Segar 90-an.

0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point. Pilihan tepat Selangor FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kita Selangor maju bersama. Baiklah, sekarang ini kita akan ikuti Semangat Pagi. Menarik hari ini, kali ini Datuk Budiman Muhammad Zudi akan kongsikan 6 angka menjelang 25 karya Azran Muhammad. Kisah beliau memiliki wang sebanyak RM100,000 ketika berusia 25 tahun. Tolong berikan perhatian, tips-tips menarik akan dikongsikan oleh Datuk Budiman Muhammad Zohdi dalam Semangat Pagi.
2: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato', apa khabar? Sihat ke tu?
3: Sihat, alhamdulillah. Fiz, apa khabar kat sana?
1: Alhamdulillah. Tapi saya nak ucapkan dululah selamat kembali ke tanah air. Ke dekat Indonesia lagi?
3: Dah. Selamat pulang. Kita tak boleh lama-lama.
1: Okey.
3: Kita cari tempat yang tak ada jerbu.
1: tapi dekat sana dia ni Dato', dia bekalkan oksigen banyak. Okey Datuk, gurau-gurau Datuk. Jadi
3: okay, tak apa.
1: Mungkin Datuk nak kongsikan terlebih dahulu macam mana pesta buku yang berlangsung di Jakarta.
3: Okey, alhamdulillah pesta buku dalam keadaan ialah dia macam di mana-mana tempat juga. Pesta buku memang meriah lah.
1: Okey.
3: Dan banyak juga kita berjumpa dengan rangkaian sahabat-sahabat penerbit buku di sana. Kerana dengan penduduk mereka yang ramai, saya fikir ada perluasan pasaran. Kalau ini boleh dimanfaatkan selain daripada buku-buku mereka yang dibawa ke Malaysia, mengapa tidak buku-buku tempatan kita, penulis-penulis yang ada di negara kita juga kita bawa ke sana. Pada saya adalah win-win situation kan,
1: okay,
3: dalam keadaan ini. Cuma pada pagi ini, satu buku yang menarik perhatian saya ditulis oleh seorang anak muda, Azrail Muhammad. Dan beliau ini kalau kita tengok memang popular sekarang ini, memberikan banyak ceramah, memberikan banyak pandangan berkaitan dengan kalau kita lihat celik-celik kewangan ini. Kerana difahamkan buku yang bakal saya kongsikan selama sebulan ini sudah pun terjual hampir 20,000 naskah.
1: Wow.
3: Jadi maknanya tidak hairan lah dengan strategi yang betul dan dengan tactical move yang betul, dia berjaya memiliki sebanyak RM100,000 ketika usia 25 tahun.
1: Okey, Datuk ada kongsikan kenyataan ini di media sosial Datuk, iaitu di Facebook. Datuk ada tulis dekat situ, setakat ini seramai 220 orang dah berjaya memiliki RM100,000 dengan mengikut tips yang disampaikan dalam buku yang ditulis oleh Azrail Muhammad ni. Dah macam kedudukan kerusi dalam parlimen Datuk 222.
3: Sebanyak 222 kerusi ahli parlimen ini.
1: Ya. Yeah.
3: Memiliki RM100,000.
1: Wow. Dahsyat Datuk. Tapi memang maknanya, betul.
3: Bila saya berkongsi, saya sempat berkomunikasi dengan saudara Azrail ini. Dia berkata memang dah ramai anak muda yang mengikuti tips ini. Kenapa, dan kita terfikir kenapa beliau buku ini tidak lahir awal. Kerana kita ketika berusia 25 tahun tu masih lagi main video game di arcade game.
1: Ya, betul-betul. Masih main kuda longkang lagi.
3: Daripada universiti kemudian terpesona dengan kehidupan-kehidupan klip-klip lampu di waktu malam kan, sampai kita terlupa. Oh, rupanya ada di kalangan anak muda sekarang yang berjaya menyimpan RM100,000.
1: Betul.
3: Dalam tempoh ketika berusia 25 tahun. Dan bila saya baca buku-buku ini, ini antara buku yang pada saya buku self-help lah. Dan saya merasakan selama 30 minit kita berada di radio ini, pada saya selain daripada kita memberikan buku-buku falsafah ringan, kita juga memberikan buku-buku self-help ini supaya dapat memberi inspirasi kepada mana-mana anak muda yang akhirnya dapat mencipta keuangan yang baik. Sebab itu buku yang diterbitkan oleh Wright and Briggs Dia Berhad ini yang merupakan imprint kepada Patriot Publishing. Pada saya, Patriot ini merupakan sebuah syarikat portal media alternatif yang banyak menerbitkan buku-buku tempatan sejarah, geopolitik, sains, teologi dan juga biografi. Dan buku-buku ini saya difahamkan 7 juta pembaca di portal dalam tempoh sebulan. Yang mana daripada usia 12 hingga 70 tahun. Maknanya, jangan kita pandang remeh terhadap industri buku tempatan. Kalau ada yang merasakan industri buku tempatan dalam keadaan yang sangat merudum, saya fikir tidak. Kerana ada contoh-contoh yang baik daripada Patriot ini memberikan contoh yang baik pada saya. Memberikan, maknanya masih ada lagi semangat, minat buku-buku untuk dibaca oleh warga negara Malaysia.
1: Okay,
3: ya? Dan buku ini secara asasnya memberikan suatu pandangan. Malah kalau kita terbaca, kita tak tahu 6 angka menjelang 25. Alamak, ini apa maknanya?
1: Ya, betul.
3: Setelah kita baca, baru kita tahu bahawa 6 angka itu merujuk nilai RM100,000. 25 itu menilai kepada umur 25 tahun. Ya? Dan jadi pada saya, dalam usia tersebut, kan, apakah gist, apakah rumusan awal kepada buku ini? Sebelum kita pergi detail selama sebulan, tetapi rumusan awal yang diberikan kepada buku ini ialah, duhai anak muda Malaysia, ambillah tanggungjawab terhadap pengurusan kewangan. Itu je. Itu dia punya gist. Kenapa? Kerana dengan adanya pengurusan kewangan, kita akan dapat pastikan kehidupan kita lebih terjamin. Bermula dengan apa? Bermula dengan tabiat menabung. Kemudian kita faham laburan, kawal belanja, kemudian rancang bagaimana mencipta keluarga. Dan kita memperlihatkan bagaimana hubungan antara keputusan kewangan harian ini dengan matlamat yang jelas dalam kehidupan. Sebab itu kadang-kadang, Fiz, sebelum kita pergi kepada fasa-fasa yang lebih dalam, kenapa sebenarnya anak muda mesti ada perancangan kewangan? Pada saya, RM100,000 itu penting, tapi yang lebih penting daripada itu ialah
1: proses.
3: Bagaimana rancangan kewangan, proses itu dibuat. Kan? Sebab kalau ada RM100,000 pun, kalau kita anak seorang bangsawan, kita mungkin boleh diberikan nilai sebegitu oleh keluarga kita.
1: Betul.
3: Tapi tanpa adanya pendidikan, dia akan menyebabkan kita bermasalah dengan RM100,000 yang kita ada. Dan banyak sekali contohan-contohan yang berada di depan mata. Kita dah tengok jis besar. Kita pergi tengok pula, apakah sebenarnya yang cuba disampaikan di dalam buku ini. Pertama, dalam buku ini, dia menceritakan tentang kehidupan ini penuh dengan disiplin, terutama disiplin kewangan. Iaitu, contoh, Phil, macam mana nak beli suatu jenama handphone yang mahal yang keluar baru-baru ini, tetapi akhirnya kita juga berada dalam kewangan yang tidak stabil. Nampak, Sebab itu di dalam buku ini dia ceritakan disiplin paling penting, disiplin paling penting, disiplin paling penting. Bagaimana menyimpan dan juga bagaimana mencatat semua perbelanjaan. Cakap memang mudah, baca memang senang, tapi nak buat itu kadang-kadang maknanya syaitan general yang datang kita mengatur untuk
1: kita membazir kan.
3: Untuk berbelanja itu pun bukan mudah. Itu yang pertama. Maknanya kita cakap mudah, tetapi ini memerlukan suatu proses. Yang kedua, apapun setelah disiplin, apapun di dalam kehidupan itu, dia memerlukan kestabilan. Ketika mana? Kita tak tahu bila kecemasan akan berlaku. Dan kita kena faham untuk mengawal hutang kita. Dan akhirnya dalam buku ini yang berbeza dengan buku-buku lain ialah bagaimana kita melindungi kewangan yang kita ada. Nanti saya akan bincangkan setiap minggu bagaimana lindungi kewangan yang kita ada. Dan yang ketiga, bagaimana kewangan ini dibuatkan pertumbuhan yang baik. Iaitu bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana nak buat pelaburan dan bagaimana nak membina aset. Dan buku ini, saya lihat ada kod promotion. Siapa letakkan kod promotion Budi itu? Kan? Jadi daripada harga buku ini RM33, ada promosi yang diberikan boleh terus ke portal Patriot ini ada kalau nak mendapatkan buku tersebut.
1: Wow. Ya? So maknanya oh,
3: okey, apa lagu yang best untuk pagi ni?
1: Come on Datuk. Datuk baru balik daripada Jakarta. Saya nak orang cakap nak menghidupkan kenangan itu semula. Saya belanja Datuk dengan lagu nyanyian pada Hati Kos Endang, Berdiri Bulu Remaku. Selepas ini kita sambung semula.
3: Itu lagu Atuk-atuk.
1: Oh. Ya, saya cakap kan Datuk. Okey, selepas ini kita sambung semula Semangat Pagi di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ramai yang beli buku tapi tak sempat habis baca. Macam mana tu? Itulah sebabnya kita ada Semangat Pagi. Dato' Dr. Budiman akan kongsikan intipati paling penting daripada buku-buku terbaik dunia supaya anda dapat input bermutu dalam masa yang singkat. Dapatkan inspirasi bagi anda dalam slot Semangat Pagi bersama-sama Dato' Dr. Budiman setiap Selasa 9.15 pagi eksklusif di Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Baik, jom kita sambung semula Semangat Pagi bersama dengan Datuk Dr. Budiman Muhammad Zohdi dari komuniti Selangor Baca. Mungkin kita akan jadi prospek yang seterusnya 6 angka menjelang 25 karya Azrai Muhammad, di mana kisah beliau memiliki wang sebanyak RM100,000 Malaysia ketika berusia 25 tahun. Ada yang cakap, Datuk, saya dah terlajak 26 tahun, sempat lagi ke untuk saya kumpul ni, Datuk? Halo?
2: Pada saya, selain daripada takdir yang menyebabkan kita lahir lebih awal.
1: Ya. Okey.
2: Tetapi ada banyak prinsip-prinsip itu yang akhirnya kita boleh pakai. Pada saya. Kerana ada beberapa pilar pendirian yang diberikan. Yang pertama sekali, dia menyebut bahawa hanya dengan pendidikan sahaja yang boleh mengubah nasib ekonomi keluarga. Pendidikan. Sebab kita telah tengok macam mana akhirnya seorang harta yang diwarisi tanpa ada pendidikan yang baik, akhirnya harta itu hilang begitu saja. Kalau kita lihat beberapa kes-kes di mahkamah, sebagai contohnya kan, datuknya jutawan, bapaknya jutawan, bila sampai kepada level anaknya menjadi pergaduhan, dan akhirnya itu tidak dapat diurus dan ditadbir dengan baik. Yang pertama. Tapi kadang-kadang kita selalu dengar di kedai kopi orang cakap macam ni, kita ni jadi macam ni sebab atuk kita, bapak kita tak kaya. Anak kita jadi macam ni sebab bapak dia kaya.
1: Selalu kita dengar, betul-betul-betul.
2: Kan? Jadi sebenarnya kadang-kadang kita ada dua set pendirian, pendidikan kewangan yang berbeza. Ketika ayah kita mengajar kita, kita menerima satu arahan pendidikan kewangan yang sangat berbeza. Ini boleh beli, ini tak boleh beli. Kalau nak beli kasut bola, kena pergi ke sawah padi dulu, ambil upah untuk merumput, untuk tanam padi, kemudian baru boleh beli kasut bola. Tetapi kadang-kadang rules yang berbeza kita berikan kepada anak kita. Kan, dia baru nak sebut kasut bo, belum sebut la je,
1: terus sampai kedai.
2: Jadi maknanya ini ada di situ sebenarnya pendidikan kewangan sangat penting. Nombor dua, please lah, hutang mesti dibuat, dilakukan berdasarkan kemampuan untuk membayar.
1: Okey.
2: Itu sangat penting. Kerana ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidup, kita mencipta hutang yang akhirnya kita tidak boleh bayar berdasarkan kemampuan.
1: Okay.
2: Sebagai contoh, katakanlah perbelanjaan kita sekian-sekian. Dan kita ada cita-cita nak beli kereta yang sekian-sekian. Padahal kita sudah tahu, akhirnya kalau kita membeli kereta tersebut, kita akan gagal untuk membayar hutang tersebut. Jadi kalau macam lagu Saleh Yaakob tu, apa dia?
1: Gali lubang, tutup lubang.
2: Kadang-kadang dalam kewangan hutang ini, belum tentu kita boleh laksanakannya dengan baik. Sebab pada saya, kalau kita tengok apa yang disebut oleh Robert T. Kiyosaki, ingat lah, 2-3 minggu. Dia kata, kehidupan yang paling baik itu bukan bererti banyaknya wang, tetapi bererti dengan cara tiadanya hutang. Dan buku ini, kalau nak dibezakan dengan buku yang ditulis oleh Kiyosaki, Kiyosaki menceritakan berkaitan dengan aliran kewangan. Macam mana nak cerita aset, macam mana liability, bagaimana nak mengurus cash flow. Tetapi yang lebih baik lagi, buku ini ialah menceritakan pengalaman seorang anak muda, bagaimana beliau melabur dan menabung di Malaysia. Dia ada beza. Kiyosaki contoh-contoh itu banyak di luar negara, kerana di Amerika Syarikat. Tapi ini di Malaysia. Nombor tiga, tolonglah jangan terpengaruh dengan janji kekayaan segera. Maknanya, kalau ada ganda wang anda tu, tolonglah. Kan? Hari ini saya dengar di pasaran banyak juga orang tertipu berkaitan dengan pelaburan emas. Dia beli emas tapi akhirnya disebut tidak ada dapatkan emas dalam bentuk fizikal.
1: Ah, itu hanya bahaya emas tu.
2: Dalam bentuk sijil. Tolonglah. Kerana yang kita faham, bila kita membeli emas, bila kita menabur dalam emas, sudah tentu kita akan dapat memiliki emas fizikal itu sendiri kita simpan. Sama ada kita simpan tu secara peribadi atau kita simpan balik itu kepada bank, tapi mesti dalam bentuk
1: fizikal.
2: Seterusnya, dalam buku ini yang berbeza sedikit ialah kekayaan ini perlukan perlindungan. Sebab itu disebut contoh insurans, takaful sangat penting. Katakanlah kita ada aset dan aset kita itu kita gagal lindungi dengan insurans ataupun takaful. Dan akhirnya apa yang berlaku, kan? Katakanlah berlaku apa-apa kemalangan, kecemasan ataupun kebakaran kepada aset tersebut. Tanpa perlindungan insurans, maknanya aset tersebut gagal untuk kita pegang dan gagal untuk kita kawal. Dan yang seterusnya, yang ini sangat penting, bahawa kejayaan dalam kewangan bukanlah bermakna kekayaan itu menguasai kehidupan kita. Sebab ada banyak duit, seolah-olah macam semua perkara kita boleh beli. Dunia ini
1: saya yang punya.
2: dia tidak begitu. Azhar Iyad anak muda ini dia menyebut bahawa dalam apa juga kekayaan itu sebenarnya adalah menyokong kehidupan. Itu yang paling penting. Sebab kadang-kadang kita faham ada setengah bila dia berada dalam kekayaan kewangan, dia berubah kehidupan. Setengah-setengah keadaan bila dia berada dalam kewangan, akhirnya dia merasakan apa segala-galanya boleh dimiliki. Kadang-kadang kehidupan tidak semestinya begitu. Kehidupan ini ada prasyaratnya, kehidupan ini ada kenikmatannya. Kehidupan ini walaupun dia tidak kaya, tetapi kebahagiaan itu boleh dibeli lebih daripada kehidupan. Sebab itu saya cadangkan, kita akan sembang buku ini kupas dalam tempoh 1 bulan.
1: Faham.
2: Saya minta anak muda yang berada di luar sana boleh dapatkan buku ini di laman web Patriot. Dan saya lihat ada promotion, kalau letak nama Budi mungkin ada lebih lagi promosi yang kita boleh dapat. Nanti tuan boleh ke sana untuk mendapatkan buku ini.
1: Dah RM33 dapat lagi lagi apa ni, diskaun. Tapi buku ni sangat-sangat menarik sebab dia tajuk dia pun 6 angka menjelang 25. Karya daripada Azrai Muhammad, di mana dah ada prospek yang berjaya ikuti tips-tips dalam buku ini. Dah ada sebanyak 222 orang lah berjaya memiliki RM100,000. Okey, jadi dia bukanlah untuk kalau yang dah terlajak usia 25 tu, adakah sesuai lagi untuk mengikuti tips
2: boleh,
1: ini?
2: Boleh. Pada saya ada banyak tips. Sebab itu, dalam kita membaca buku-buku berkaitan dengan pengurusan kewangan, yang paling penting sekali pada saya ialah pengetahuan pilar dan juga rukun-rukun kewangan itu sendiri. Sebagai contohnya, berapa ramai kan di kalangan kita, setelah kita mendapatkan wang atau kita memiliki wang atau gaji daripada pendapatan yang kita dapat, kita agihkan dulu kepada simpanan. Itu disiplin. Dalam buku ini disebut tadi kan, soal disiplin, soal kestabilan, soal pertumbuhan tingkat pendapatan. Kebanyakannya mereka beli untuk tujuan gaya hidup, bukan tujuan keperluan hidup. Jadi perkara-perkara ini pada saya, isu berkaitan dengan pengurusan kewangan ini pada saya, dia tidak boleh untuk dibiarkan begitu saja.
1: Faham?
2: Sebab apa? Sebab pada saya benda ini mesti untuk disembangkan setiap hari, setiap masa.
1: Baik.
2: Kan? Dan bila tadi Hati Kos Endang cakap apa,
1: berdiri bulu roma
2: tu, kan? Katanya untuk mereka yang pandai membuat janji-janji manis, kan? Cintanya seteguh Tugu Monas, Jakarta. Jadi itu adalah janji-janji mereka yang mencipta wang segera, yang menipu dalam pelaburan ganda wang.
1: Nampak Datuk punya konklusi untuk menutup semangat pagi pada hari ini. InsyaAllah kita akan ikuti lagi perkongsian ini selama satu bulan. Janji Datuk,
2: Ya. Tak lari-lari luar negara.
1: 6 angka menjelang 25. Mungkin kita akan menyelusuri buku ini dengan lebih rigid lagi, insyaAllah sama-sama kita
2: akan sembangkan minggu ini, minggu depan, dengan pilihan-pilihan yang diberikan. Memang kalau kita tengok, buku ini ada lebih kurang 27 bab. Tapi kita akan perincikan satu bab-satu bab, apakah teknik yang dilakukan.
1: Mantap.
2: Oleh
1: Alright. Terima kasih Datuk untuk perkongsian pada minggu ini. InsyaAllah panjang usia kita akan berjumpa lagi di Tentuang Udara Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Assalamualaikum.
2: Salah lagu apa ni?
1: Kita nak belanja satu lagi. Ini pun zaman-zaman Datuk juga. Kumpulan Cool, Kau dan Aku. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Bye.

0: Itu dah kata Mimi Fly dengan tajuk lagunya Angkat. Saya pun dah nak angkat kaki dah di penghujung tugasan saya ini untuk temankan anda pada 13 Oktober 2026 bagi segmen Tertarik Kopi O daripada jam 6 pagi tadi sehinggalah 10 pagi. Alhamdulillah, terima kasih kerana sudi bersama dengan Selangor FM bagi hari ini, dan insyaAllah kita akan teruskan lagi hiburan kita ini. Selepas ini kita akan serahkan tugas seterusnya kepada penyampai yang akan temankan anda dalam segmen Hello Selangor. Semalam saya tersilap, saya kata Ida akan temankan anda sekali. Ad Selamat yang temankan, terkejut semua. Tapi hari ini insyaAllah saya dah nampak dah kelibatnya, akan temankan kita semua bermula jam 10 pagi hingga 3 petang. Dan jangan lupa juga untuk anda ikuti kami di semua platform media sosial Selangor FM dengan kata cariannya Selangor FM 100.9 MHz, di TikTok, di Facebook, di Instagram, di laman threads, di laman ads, untuk anda ketahui perkembangan terkini yang kami bawakan khas untuk pendengar-pendengar di Selangor FM. Panjang usia kita akan berjumpa lagi. Saya minta maaf jika ada terkurang ataupun terlebih sepanjang saya mengendalikan segmen Tertarik Kopi O untuk edisi hari ini. Esok saya akan kembali di waktu yang sama, perkongsian yang berbeza. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Jumpa lagi.
1: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Hayati Tuan Ismail dari Subang Jaya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena 25 tahun pemerintahan Tuanku. 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar Tuanku terus diberi kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negeri yang membanggakan kita semua. Semoga Allah Sallallahu Alaihi Wasallam mengurniakan Tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat Jubli Perak, Daulat Tuanku.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selain Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam buletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Kembali lagi bersiaran. Hai, saya Syahidah Salim ataupun Ida. Alhamdulillah, hari ini Ida kembali lagi untuk temankan anda. Kita kembali merebut tahta dalam ruangan Hello Selangor. Okey, jadi hari ini 13 Oktober 2026. Yang pastinya 5 jam ini Ida temankan anda. InsyaAllah, ada banyak yang ingin Ida kongsikan dengan anda. Juga barisan lagu-lagu terbaik. Seperti biasalah, di jam ini kita ada apa? Kita ada info-info, kita ada intai dapur dan banyak lagi lah. Okey, sekarang ini daripada Zack Zakuan, Terluka Selangor.

Assalamualaikum, saya Boy Stick. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke, amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: apa peribahasa kita hari ini ya?
1: Kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.
0: Maksudnya apa?
1: Yang baik itu biar di mana pun tempatnya akan tetap baik juga.
0: Contohnya?
1: Semua anak Pak Usman berjaya dalam pelajaran. Begitulah kalau asal benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau.
2: Dengarkan perkongsian satu hari satu peribahasa setiap weekdays bermula 10.15 pagi di stesen Yang On Point dan lebih cantik.
3: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ni naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang, terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahajalah.

Suara yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil tekan lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, Icon, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Marsha Milan Hening Rindu. Baiklah, sama-sama itu juga Ida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai rumah Selangorku, di mana Selangor yakin capai sasaran 200,000 unit rumah Selangorku menjelang 2028. Kerajaan negeri yakin mampu mencapai sasaran penyediaan 200,000 unit rumah Selangorku menjelang 2028 bagi memastikan lebih ramai lagi rakyat memiliki kediaman sendiri pada harga mampu milik. Dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata sebanyak 57,000 unit rumah Selangorku sudah siap dan diserahkan kepada pemilik masing-masing, manakala 34,000 unit lagi sedang dalam pembinaan. Dan kalau ikutkan secara keseluruhan, sudah kira-kira 174,000 unit kalau ikut trend semasa. Okey, paling tidak pun dalam pembinaan untuk siap, kita perlu perkemaskan lagi terutamanya sasaran siap tahun depan. Okey, 57,000 sudah siap dan serah kunci, ada 34,000 sedang dibina, keseluruhannya 174,000 unit itu dan baki masih dalam kebenaran merancang ataupun KM. Okey, itu menurut Menteri Besar Selangor. Baik, jadi untuk anda yang mana anak Selangor, dah bermah starting di Selangor ke, menetap di Selangor, pastinya bolehlah rebut peluang ini untuk membeli rumah Selangorku. Nasib baiklah kita ni IC KL kan. Kalau IC Selangor kita boleh dah. Kita dah apply dah rumah Selangorku. Okey. Jadi insyaAllah kalau ada rezekinya, cukup dah duitnya kan, bolehlah apply rumah Selangorku, dan insyaAllah boleh dapat dengan harga yang orang kata lebih bersesuaian lah kan. Ini adalah hasil usaha daripada kerajaan negeri Selangor.

0: 99.9.
1: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitan semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
2: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama pada masa yang sama proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
3: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, rawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
5: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
6: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia daripada Mazdo Berduka Lara. Okey, baiklah, musim jerebu ni pastinya untuk anda yang suka nak bersenam di luar kan, pastinya kena lebih cakna lah dengan cuaca terkini, keadaan terkini. Tapi sebenarnya anda masih lagi boleh bersenam di luar rumah, tapi anda kena tahu 5 tahap jerebu. Jadi boleh ubah strategi jika IPU makin teruk. Dan apabila jerebu melanda, ada yang memilih untuk menghentikan sementara aktiviti senaman di luar rumah. Namun tidak kurang juga individu yang masih keluar untuk berlari ataupun melakukan aktiviti fizikal seperti biasa. Okey, dan soalannya, adakah kita perlu berhenti bersenam di luar sepenuhnya ketika jerebu atau masih boleh meneruskan rutin kecergasan dengan langkah berjaga-jaga? Dan ini menurut perkongsian Institut Jantung Negara IJN melalui Facebook rasminya, orang ramai perlu menyesuaikan aktiviti mengikut tahap indeks pencemaran udara ataupun IPU. Okey, di mana yang pertama, IPU 0 hingga 50 adalah status baik. Pada tahap ini, orang ramai boleh melakukan aktiviti senaman di luar seperti biasa kerana kualiti udara berada dalam keadaan baik. Yang kedua, IPU 51 hingga 100 sederhana. Aktiviti senaman di luar secara umumnya masih boleh dilakukan. Bagaimanapun, individu yang sensitif terhadap pencemaran udara perlu mengambil langkah berjaga-jaga ataupun untuk golongan berisiko tau. Okey, jadi nombor tiga, IPU 101, 101 hingga 150 tidak sihat bagi kumpulan sensitif. Orang ramai disarankan mengurangkan tempoh ataupun intensiti senaman di luar rumah. IPU 151 hingga 200 tidak sihat. Dan pada tahap ini, orang ramai dinasihatkan mengelakkan aktiviti senaman luar yang berat. Sebaiknya pindahkan rutin senaman ke dalam bangunan. Dan IPU melebihi 200 sangat tidak sihat. Yang ini anda kena elakkan ataupun tangguhkan dululah aktiviti senaman di luar dan lakukan senaman di dalam bangunan dengan udara yang ditapis jika boleh. Okey, jadi tip bersenam dengan lebih selamat ketika jerebu, selain mengambil kira bacaan IPU, IJN turut berkongsi beberapa langkah yang boleh diamalkanlah bagi membantu orang ramai mengekalkan rutin kecergasan ketika kualiti udara kurang memuaskan. Antaranya, lakukan aktiviti senaman dalam bangunan seperti menggunakan treadmill, basikal senaman atau melakukan latihan kekuatan. Okey, jika tersedia penggunaan alat pembersih udara dengan penapis HEPA juga boleh dipertimbangkan bagi membantu mengurangkan pencemaran udara di ruang senaman. Itu dia tips untuk cuaca jerebu sekarang ni yang tidak menentu kan. Ada kalanya okey, ada kalanya tidak, ada kalanya makin teruk. Okey, jadi sentiasa peka dengan keadaan semasa.

0: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: ECRL Fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China terus sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Jadi sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
4: Hari ini ranca, di sini ranca, tanamu ranca, di mana-mana ranca.
5: Hai, tengah bosan ke tu? Jom rancakkan hari anda dengan Selangor FM. Rancak juga main TikTok. Jom ikuti TikTok Selangor FM untuk trend terkini. Hari ini Raja

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ya, itu dia lagu terbaru juga daripada Apex Tajuddin, Terus Menanti. Okey, baiklah, sekarang ini kita nak teruskan dengan Pilama. Lagu mana hari ini agak-agak? Boleh teka tak siapakah penyanyinya? Okey, baiklah, kita tak perlu main teka-teki lah sebab kita nak dengarkan untuk Pilama hari ini.
1: Pilama.

0: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama pada masa yang sama proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello, saya dah buat bayaran. Hello, hello.
3: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
4: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
4: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Okey, teruskan undian anda. Pilih nombor 1 Dir ataupun pilih nombor 2 Usang. Hantarkan di nombor 019-330. 019-330-4425. Baiklah, antara yang telah pun undi, kita ada Kak Liza. Assalamualaikum DJ Ida, selamat bertugas. Katanya pilih nombor 2 Usang. Waalaikumsalam Kak Liza, kita yang vote the bus. Okay, tapi sebelum tu kita nak raikan juga Pak Usu. Katanya assalamualaikum Ida, selamat bertugas. Seronok dengan lagu baru Haziq Rosby. Okay, tajuknya Palu kan. Suasana kenduri kahwin tu terasa hujung-hujung tahun ni. Biasanya orang buat majlis kahwin, elok pula keluar lagu macam ni, terbaik. Itulah dia. Terima kasih Pak Usu, terus layan Selangor FM. Okey, baik, kita juga ada Kak Rubiah kita. Katanya assalamualaikum Ida, lama cuti, bilang mak akak nombor 1. Waalaikumsalam Kak Rubiah. Itulah, kita bukan cuti tau. Kita pergi kursus minggu lepas. Okey, kita pergi kursus minggu lepas. Tapi semalam kita cutilah sehari-hari Isnin. Hari ini kita kembali lagi bersiaran. Okey, temankan anda seperti biasa. Dan kita juga ada, terima kasih Kak Rubiah, kerana orang kata kita panggil apa ya, masih lagi bila kita hilang tu orang cari, ada macam tu. Bila kita hilang orang cari, tercari-cari. Jangan bila ada je, kau ni bila nak pergi ni, menyampah aku tengok engkau. Jangan macam tu lah. Aduh. Okay, baik, kita juga ada Abawan pilihan nombor 2. Kita ada Ika. Assalamualaikum DJ Ida, waalaikumsalam pilihan nombor 1. Kita ada Abawan Salman pilihan nombor 2. Okay, baik, kita ada Razi pilihan lama nombor 1 Dear katanya. Okey, juga kita ada Zaleha yang berada di Sabah Bernam. Kak Leha kita P lama nombor 1 juga. Kita ada Odi Unik. Katanya saya lock nombor 1. Saingan semakin sengit. Lagu mana yang menang agak-agaknya? Teruskan undian anda di nombor sekali lagi 019-330-4425. Ini dia Tomok dan juga Yana Samsudin, Cinta Tak Pergi, Selangor FM.

0: Aduh, ish.
1: Eh, Zam, kenapa ni?
0: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
1: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
2: Jom kita keluar, minum kejap.
1: Aku belanja.
3: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
5: Siapa buat tanya? Biarlah saya jawab.
6: Duduk.
7: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.
8: ...25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan

0: Tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Amalina, semakin rindu, semakin asyik. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda, ini mengenai Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang meneliti video tular yang didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam belanjawan 2027. MCMC memaklumkan pihaknya telah menerima aduan orang awam mengenai video berkenaan yang tersebar di media sosial. Dan menurut kenyataan itu, penyebaran maklumat sedemikian berpotensi menimbulkan kekeliruan mengenai dasar pencukaian negara, mencetuskan kebimbangan tidak berasas serta mempengaruhi keputusan kewangan rakyat berdasarkan maklumat yang salah. Dan semua itu, MCMC telah merujuk perkara berkenaan kepada Kementerian Kewangan dan sedang menilai kandungan video tersebut, termasuklah konteks penyebaran serta potensi kesannya terhadap masyarakat. Jadi tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa, termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Dan orang ramai digesa menyemak maklumat berkaitan belanjawan 2027 melalui portal rasmi Kementerian Kewangan di www.belanjawan.mof.gov.my, portal sebenarnya .my ataupun chatbot AIFA serta saluran rasmi pihak berkuasa berkaitan sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Berapa kalilah kita ingatkan pendengar Selangor FM tak macam tu kan, tapi itulah, sama-sama kita ingatkan sekali lagi bahawa kita jangan kongsikan info yang tidak tepat, yang membolehkan orang ramai panik. Bila dah kita kongsikan perkara-perkara yang tidak sahih, tidak tepat ni, pasti menimbulkan kekecohan. Kita tak nak macam tu. Belum pasti jangan kongsi, itu je. Dia punya keyword dia senang je. Baiklah, ekspedisi sedekah Selangor FM.

0: Aish, tidur lagi.
1: Heish, budak ni. Dah pukul berapa dah ni?
2: Harun, bangunlah.
3: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Kabut yang budak ni.
5: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
4: Dalamku sedalamnya percaya hingga ke akhirnya, tak terkata, tak tersangka aku jatuh.
5: Assalamualaikum, hai semua pendengar Selangor FM. Okeylah, sehebat mana pun pencapaian kita, kecantikan kita, janganlah kita alpa dan merasa puas. Jom terus berusaha untuk terus maju, okey? Usaha dan tawakal, insyaAllah. Pesanan ikhlas ini oleh saya, Sisi Iman. Tenggelamku. Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
6: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
5: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
6: Satu portal, pelbagai suara.
5: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Hai, assalamualaikum. Saya Puisti. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita tepat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah kita nak teruskan dengan mengetahui lagu mana yang menang untuk Pilama.
2: Lagu mana? Pilama.
0: Ya, jadi hari ni saya ni agak sengit ya. Kalau lagu ni menang, untuk lagu yang kalah tu pun dia sipi-sipi je. Ha, jadi untuk hari ni dua-dua lagu diminati ramai lah. Ha, tapi lagu yang menang untuk hari ni, itu dia nombor 2. Jadi dia minta maaf lah mana yang undi nombor 1 kan. Sebab sebenarnya beza dia pun tak banyak, tapi kita kira yang mana paling atas lah. Di mana lagu ni menang lah. Tanya. Tak apa, boleh cuba lagi setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi jom kita nak dengarkan lagu penuh Usang Rahim Makro.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Aisyah melukut di tepi gantang. Okey, baiklah. Tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti berita utama 1 tengah hari melalui pusat berita radio RTM. Dan selepas itu, Ida kembali lagi untuk temankan anda di jam seterusnya. Nakyu, masyuk.

0: saja. Cerita dah habis. Masyuk!
1: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
2: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
1: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
2: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
1: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
3: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Peruntukan RM510 bilion dalam belanjawan 2027 boleh dibelanjakan tanpa memperkenalkan cukai baharu. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kerajaan sentiasa menekankan aspek tata kelola untuk mengurangkan ketirisan dan pembaziran dalam sistem sedia ada sekaligus meningkatkan kecekapan perbelanjaan negara.
1: Pendekatan kerajaan adalah untuk memastikan ya apa yang kita belanja itu adalah belanja yang sepatutnya dibelanja untuk meningkatkan negara dan untuk rakyat. Ya. Dan bila kita ada fokus dan amanah yang kita galas dengan baik, insyaAllah kerajaan dan negara akan lebih berjaya ke masa depan.
0: Beliau menyatakan demikian dalam rancangan bicara naratif bertajuk Belanjawan 2027 menggapai di langit, mengakar di bumi di TV1. Datuk Seri Amir juga menekankan Belanjawan 2027 adalah kesinambungan agensi reformasi ekonomi dan fiskal bagi memastikan kemajuan negara turut meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosioekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang ketinggalan.
1: Yang penting ialah memastikan apa yang kita belanjakan itu juga membina negara yang lebih baik, yang sampai kepada rakyat dengan cara yang lebih baik. Kita juga harus melihat macam mana untuk menimbangkan sikit perbezaan yang ada. Jadi bila Malaysia bergerak ke depan, rakyat bergerak ke depan bersama. Tak ada siapa yang ketinggalan dia ke belakang.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, usaha menstabilkan harga barangan keperluan akan diperkukuh susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
2: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.

0: RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. China menawarkan kepakaran kepada Malaysia dalam pengurusan bencana khususnya bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, ini termasuk sistem berasaskan satelit bagi membantu Malaysia mempertingkatkan ketepatan ramalan cuaca selain kemudahan peralatan kepada Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA.
4: Met umpamanya telah menggunakan sistem yang tidak ada yang digunakan itu, tapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan lebih canggih, dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai. Mungkin tidak sempat pada musim timur laut kali ini, tetapi untuk tahun yang mendatang kita akan menguruskan pemindahan teknologi, sistem dan peralatan dengan sesegera yang mungkin.
3: Beliau berkata demikian pada sidang media di Beijing sempena lawatan kerja 5 hari ke China hingga 16 Oktober depan. Dalam berita itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara memaklumkan cedera budi Malaysia dijangka beransur reda dalam tempoh 2 minggu. Ia susulan perubahan luruan angin ke Lautan Hindi berdasarkan maklumat Met Malaysia. Bagaimanapun, kebakaran di Kalimantan dan Sumatera dijangka berterusan untuk beberapa minggu lagi.
4: Saya fikir dengan kehadiran monsun timur laut di Sumatera, ia akan dapat mengurangkan kadar debu itu. Tapi untuk Kalimantan, luruan angin mengikut Met juga akan bertukar arah ke arah Laut China Selatan. Maka kita mengharapkan usaha-usaha kemanusiaan dan juga kaedah saintifik dapat dilakukan, kerana kita tidak mahu terus dimangsakan setiap tahun dengan kejadian jerbu di negara jiran kita.
3: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Di Johor, 13 pusat kawalan daerah DCC PDRM diaktifkan serentak dengan pengaktifan Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB bermula semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Abdul Rahman Arsad menjelaskan langkah itu bertujuan memantau situasi jerebu di daerah masing-masing.
5: Dari segi penugasan pihak PDRM di lapangan, penugasan akan berjalan seperti biasa. Kita tidak boleh mengurangkan ataupun dari segi penugasan di lapangan, penugasan trafik, kereta peronda, juga rondaan-rondaan bermotosikal, kita jalankan mengikut jadual seperti biasa kerana ia melibatkan isu keselamatan dan juga ketenteraman awam di negeri Johor.
3: Dalam perkembangan lain, kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar tingkatan 4, Irin Sofia Khairul Faisal, telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dato' Abdul Rahman mengesahkan pihaknya kini menunggu arahan berhubung tindakan lanjut.
5: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana, dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. Dan buat masa sekarang, tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
3: Dato' Abdul Rahman Arsad. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel menghentikan pencabulan Perjanjian Pengunduran Tentera 1974 dan menghormati kedaulatan Syria. Timbalan Utusan Khas PBB bagi Syria, Claudio Cordeni berkata, operasi ketenteraan Israel di selatan Syria masih berterusan dengan 49 individu dilaporkan masih dalam tahanan Israel. Dalam perkembangan sama, lebih 5.5 juta rakyat Syria masih kehilangan tempat tinggal, manakala 2.7 juta kanak-kanak tidak bersekolah dan kira-kira 8,000 kemudahan pendidikan tidak dapat beroperasi. Kumpulan Houthi mengancam akan melancarkan tindak balas terhadap Amerika Syarikat sekiranya Washington campur tangan dalam konflik di Yaman. Menurut ahli Biro Politik Houthi, Muhammad Al-Buhaiti, kepentingan Amerika di rantau itu bakal menjadi sasaran selain memberi amaran kepada pekerja fasiliti minyak dan lapangan terbang Arab Saudi supaya menjauhi lokasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza dan Nan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sesuatu yang on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang Bilama, Selai Mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain Ai Peduli, Icon, Ai Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.

Itu dia gabungan suara daripada Dato' M. Nasir, Dato' Jamal Abdillah dan juga Dato' Hatan kepada Mutu Kasih. Sekarang ini membawa kita ke pukul 1.20 minit tengah hari. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.02 minit tengah hari telah masuknya solat fardu zuhur bagi kawasan Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan juga Sepang. 1.05 minit bagi kawasan Sabak Benam dan Kuala Selangor, dan 1.03 minit bagi kawasan Kelang dan Kuala Langat. Okey, jadi untuk tengah hari ni, yang mana dah makan tengah hari tu, alhamdulillah. Yang mana belum tu, jangan lupa juga untuk ambil makan tengah hari kan. Kalau tak ada selera kadang-kadang, yelah, hari-hari makan nasi. Mungkin ada waktunya kita macam tak tahu nak makan apa ni. Itulah kita ni di Malaysia ni kan. Kadang-kadang kita, yelah, nak makan tu dah hari-hari makan sedap, sampai dah tak tahu nak makan apa. Ada yang ada rakan, yelah, mungkin yang tak cukup makan kan. Jadi bersyukurlah ada makanan, masih ada lagi rezeki untuk kita makan kan. Apapun, jangan lupa juga di jam ini kita ada mawadah, nantikan pengisiannya.

0: 是la Nura FM。
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama pada masa yang sama proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan perlindungan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling, serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Mawaddah.
1: Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain ya. Nabi kata apa? Kubur itu ialah destinasi pertama daripada destinasi akhirat. Kalau dia kata seorang itu selamat, maka selepasnya lebih mudah lagi. Ya. Kalau alam pertama di kubur tu dia selamat, maka perjalanan seterusnya lebih mudah lagi. Lebih mudah. Ya. Tapi kalau di dalam kubur tu dah macam-macam, tuan-tuan, ya, tanya soalan tak lepas-lepas, mengidaklah kita. Ya, mengidak. Perjalanan seterusnya makin ya, begitu suka, tuan-tuan. Ya. Makin begitu suka. Makin parah. Terlalu suka. Padahalnya soalan tu mudah sangat. Ya, sakat tanya siapa Tuhan kamu, kita boleh jawab. Eh, sakat tanya siapa Nabi kamu, sekarang boleh jawab. Sakat tanya apa imam kamu, sekarang boleh jawab. Sakat tanya siapa saudara kamu, sekarang pun boleh jawab. Tetapi di kubur tuan-tuan, lidah kelu tak boleh nak jawab. Nak jawab macam mana? Ya, nak jawab macam mana kalau semayang tidak? Confirm tak boleh jawab tuan-tuan. Ya, walaupun soalan tu dah bocor 1400 tahun lebih. Bocornya. Tapi tuan-tuan, belum tentu boleh jawab soalan kubur ni. Lepas tu tuan-tuan tengok ya, di antara ya, panggilan kubur tuan-tuan tengok ya. Disebut apa? Ya, disebut, dia kata apabila roh ni berpisah dari tubuh, maka ia akan dipanggil dari langit dengan 3 kali jeritan. Bila roh kita ni keluar, tuan-tuan, ya, ia akan dipanggil dari langit dengan 3 kali jeritan. Di antara dia kata apa? Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Kenapa panggil anak Adam? Kenapa tak panggil wahai anak dolar? Nah, dia panggil dengan wahai anak Adam. Bila sebut wahai anak Adam ni, maknanya kita lah. Walaupun nama kita ni Idris, nama kita Arnaz, ya, nama kita Muhammad, nama kita Dola Abu, tapi disebut dengan wahai anak Adam. Ya, akan dipanggil. Ya, dia kata apa? Apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu? Seruan suara tu kata apa? Wahai anak Adam, adakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu? Oh, ketika tu. Okey, tuan-tuan ya. Suara tu kata, adakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu? Ya? Adakah kita hidup ni sampai kita tak ingatkan mati? Duk pulun cari dunia pagi petang siang malam. Sampai tak ingatkan mati. Sampai tak ada masa nak pergi kuliah-kuliah agama. Sampai tak ada masa nak bangun tengah malam. Ya, lebih parah lagi sampai sanggup meninggalkan benda-benda yang amalan-amalan yang fardu. Ya, tuan-tuan, amalan fardu ni bila sekali tinggal dia seronok. Tak semayang kali pertama, rasa sedap. Lepas tu kau makin tak semayang, kau makin sedap. Kau makin sedap, kau makin sedap. Lepas tu tak semayang. Ni. Kemudian dia kata apa? Apakah kamu mengumpulkan dunia atau dunia mengumpulkan kamu? Maksudnya adakah kamu ni hidup atas dunia ni nak kumpul harta je, tak fikir lalu kita akan balik kepada Allah? Tak fikir lalu kita akan kembali nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak fikir kita nak berdepan dengan malaikat mungkar dan nakir. Oh ni tuan-tuan. Ya, kita akan berdepan dengan 2 malaikat. Disebutkan dia kata bila kita dihantar ke tanah perkuburan 7 langkah meninggalkan tu, dia kata akan datanglah malaikat. Ada pendapat kata sebelum datang mungkar nakir tu datang malaikat lain dulu. Ya, ada malaikat lain yang datang dulu. Lepas tu barulah ya, selesai urusan dengan malaikat yang itu, barulah urusan dengan malaikat mungkar dan nakir pula tuan-tuan. Mungkar nakir tuan-tuan, dia datang keadaan, dia tengok kalaulah orang tu baik, soalannya elok tanyanya. Macam kita temu duga tak? Ya? Pergi temu duga, kita kenal ke orang tu, orang tu kenal kita pula. Ya? Tuan-tuan, soalannya tanya, tentulah elok. Ya? Malaikat maut tak? Ya? Kalau orang atas dunia ni semayang bertidak, maksiat banyak, pertanyaannya cukup garang. Ya, bengih rupa dia. Ya, terlalu bengih. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya, siapa Tuhan awak weh? Kalau tanya gitu tuan-tuan, tak takut dah. Tetapi bagi orang yang amalannya baik banyak tuan, ditanya dengan sebaik-baik soalan. Siapa Tuhan kamu? Kita pun tak rasa gugup tuan-tuan. Ya? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Apa imam kamu? Ditanya dengan elok-elok. Okey. Ditanya. Kemudian dia kata, adakah apakah kamu mematikan dunia ataukah dunia mematikan kamu? Ya? Itu soalan ya. Ditanya, ditempik daripada langit. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Ya? Panggilan yang kedua disebut pula. Ni ketika mana mayat tu diletakkan, dia kata, diletakkan di atas ya, tempat untuk dia mandi. Ketika nak mandi tu, maka mayat dipanggil dengan 3 kali teriakan. Bila mayat letak tempat nak mandi tu, suara tu akan memanggil lagi. Kita tak dengar lah tuan-tuan. Kalau dengar puas pula mencari. Siapa bercakap tu eh? Tak dengar tuan-tuan. Hak mati tu dengar. Kita hak hidup ni tak dengar. Tak hidup tak dengar. Macam cakap satu hari Nabi sebut tak? Ya? Bila satu mayat diusung, diletakkan di atas bau. Iza wudi'atil janazah. Fahtamalahar rijalu ala a'naqihim. Ya, kalau satu mayat itu diletakkan di atas bau, bau orang yang memikulnya, lalu dibawa ke tanah perkuburan. Dia kata kalau mayat itu mayat orang baik, dia akan bercak, dia akan kabur. Qaddimuni, cepat sikit antar aku ke sana. Cepat sikit, kalau boleh berlari-berlari, cepat sikit antar kau ke sana. Tak sabar ni, ini jenis orang baik. Sebab dia nampak ya, kubur tu dah menjadi taman-taman syurga. Ha, kalau orang baik, ya. Dia bercakap tu ketika kita bawa dia tu, dia bercakap. Cepat sikit antarkan, cepat sikit antarkan aku ke sana. Tak sabar nak pergi sana. Qaddimu ni, segeralah hantar aku ke sana.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Mawaddah.
1: Tapi kalau orang tu dosa banyak, maksiatnya banyak, dia bercakap juga. Tapi cakap bunyi lain. Ya wailaha, alangkah malangnya aku, aina yazabu nabiha. Oi, awak nak buat corner kamu ni, oi. Jangan hantar kau ke sana, kau takut, kau tak nak pergi. Dia nampak dah di kubur tu, ya, dah menjadi lubang-lubang neraka bagi dia. Yasma'u sautaha kullasyai. Dia dengarlah semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar, dia kata, nescaya akan pensan orang yang dengar tu. Bukan sakat pensan, orang yang bawa tu pun tuan. Menciput lari tak. Tengah-tengah bawa orang mati, tiba-tiba kita bawa tu bercakap. Cepat sikit hantar kawan, weh. Eh, bercakap pulak. Jawab ni kena campur mayat ni. Ni, mayat tu akan bercakap. Sebab tu tuan-tuannya janganlah kita buat maksiat. Yeah? Cukuplah kita buat dosa-dosa ni kan. Umur kita ni tuan-tuan kau makin dekat. Tengok-tengok tuan-tuan. Tengok-tengok cermin. Cermin-cermin diri tak. Tengok-tengok ada dah uban di kepala tak. Tengok-tengok bulu kenik. Uban dah. Sebelah ni hitam, sebelah ni putih. Payah juga tuan. Tengok-tengok misal tu ada dah putih-putihnya. Ada putih-putih belaka. Bulu kamu tu tengok. Allah, putih juga dah tuan. Maknanya, dekat dah kita ni. Dekat sangat. Kita rasa, tuan-tuan rasa kita ni baru sangat. Kan sekarang ni masa dia berlalu begitu cepat. Masa ni berlalu begitu pantas. Cepat sangat masa ni berlalu. Sedar-sedar, ya Allah, 40 dah umur. Sedar-sedar, Allah, 50 dah umur. Sedar-sedar tengoklah, kerui menikah kanak dah nampak. Mana dekat sangat dah. Jadi tuan-tuan, tak ada masa dah kita nak buat dosa, nak buat maksiat. Tak ada masa. Buatlah baik-baik je. Okey. Kemudian disebut tuan-tuan, panggilan yang kedua, dia kata bila mayat letakkan tempat dia mandi, maka dipanggil dengan 3 kali. Dipanggil juga. Dia kata apa? Wahai anak Adam. Wahai anak Adam. Di manakah tubuhmu yang kuat? Ni tuan-tuan. Akan ditanya. Wahai anak Adam. Maknanya wahai Adalah. Wahai Abu. Wahai Ali. Yang belakang tu. Di manakah tubuh kamu yang kuat, yang gagah? Oh, dulu bukan main. Siap masuk bina badan lagi. Berketul-ketul. Bapak kuatnya. Kalau orang kampung tempat lodin sawit bukan main. 20 ekar. 30 ekar. Steady je. Ngaik buat sawit. Lodin campur lori pula. Epat, tuan-tuan. Gagah. Macam-macam ilmu ada. Ilmu kebel, ilmu tak kebelnya ada belaka. Pencak silat, macam-macam silat ada. Dia kata, di manakah tubuh kamu yang kuat? Bukankah sekarang kamu menjadi lemah? Kita dah mati. Dah terbaring dah. Sekujur badan berselimut putih. Dah terbaring dah. Dulu kata mana? Memanglah dulu dah. Orang-orang pun bercakap, dulu dia memang kuat. Memanglah dia kuat dulu. Ni sekarang mati. Dah mati dah. Tak ada benda dah. Suara tu kata, di mana tubuhmu yang kuat? Sekarang... bukankah kamu menjadi lemah? Ketika tuan-tuan telinga orang mati tu sayuk-sayuk je dengar. Terdengar. Sayuk-sayuk je dengarnya. Terdengar sayup surah dibaca. Dia kata kan? Yang ada sebut tu. Sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya. Bergembuk-gembuk tuan nazak tak? Allah tuan-tuannya. Orang tak ambil iktibar lagi. Tengok-tengok orang mati tak ambil iktibar. Ni tuan-tuan. Anda kata tuan-tuan, kita tahu Allah. Satu ketika disebut tuan-tuan. Saya tak pasti dah sama di zaman Nabi ataupun zaman para sahabat. Tuan-tuan. Ketika mana seorang perempuan mati. Mati tuan-tuan. Bila mati dikebumikan. Entah macam mana tiba-tiba adik dia. Balik-balik ke rumah. Teringat ada sesuatu jatuh dalam kubur kakak dia. Bergegas pergi ke kubur tuan-tuan. Bergegas pergi ke kubur. Tiba-tiba tengok-tengok kubur kakaknya tu berlubang. Tengok-tengok dalam lubang tuan-tuan. Mayat kakak tu tak nampak dah. Penuh dengan ular melilit kakak dia. Tuan-tuan. Tak nampak dah mayat tu tuan-tuan. Dah tak nampak mayat. Ular duk lilit dia penuh dengan macam-macam jenis ular. Bergegas balik. Beritahu mak. Kenapa? Menekiknya. Mak dia kata apa? Kakak kamu ni masih hidupnya. Dia sering melewatkan semayang. Bukan tak semayang. Melewatkan sembahyang. Kita boleh senyum tak sembahyang. Melekat tanya. So, kata peh. Betul-betul ada pendekar. Bolehlah cakap atas dunia ni. Asana sok tepih lah. Kan dia kata, kamu lemah sekarang. Di mana tubuh kamu yang yang kuat? Okay. Kemudian dia kata apa? Wahai anak Adam. Ketika jasad tu di pembaringan. Ketika nak dimandikan tu. Dia kata apa? Di manakah mulutmu yang cekap? Oi, tuan-tuan. Ya? Ha, bukankah sekarang kamu menjadi diam? Masa hidup tu bukan main cakap. Oi, hebat bukan main. Cakap benda-benda baik tak apa. Ya? Ngelentong sana, ngelentong sini. Ya? Tipu sana, tipu sini. Ngata sana, ngata sini. Mulut tu cakap aja. Orang tengok pun terpegun. Sekarang kamu diam.
0: Mawadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Ada tambah bunyi sikit.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, kita pun kita sudah pun berada di penghujung jam yang keempat. Jangan lupa di jam yang kelima ataupun di jam terakhir untuk minggu ini kita beri laluan bagi bicara bajet. Okey, kita tak ada Hello Selangor yang I Nutrisi, I Sihat. Okey, kita beri laluan untuk bicara bajet insya-Allah dan bermula 2:15 minit petang nanti. Okey, kita akan bersama-sama menerusi belanjawan 2027 bicara bajet. Kalau anda nak tahu pengisiannya, sama-sama kita nantikan. Ini dia.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sistem plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
5: Saya Fatimah dari Shah Alam, yang mana saya menjaga 4 orang cucu. Jadi bila saya dengar yang kerajaan akan beri bantuan kepada pelajar-pelajar, bantuan persekolahan, jadi saya sangat gembira lah. Yang mana selama ni 150, jadi sekarang dah naik 200. Jadi kalau 4 orang 800, banyak tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab memudahkanlah untuk saya nak beli barang-barang persekolahan cucu-cucu saya tu. Kalau tidak dulu 150 pun boleh juga. Tapi kalau dah dapat 800 ni, alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan.
6: Tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembaklang. Selangor FM, pilihan tepat. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, sekarang ini tepat pukul 2.15 minit petang. Jadi kita sudah pun masuk di jam yang kelima ataupun di jam terakhir dalam ruangan Hello Selangor. Okey, baik, untuk minggu ni kita ada bicara bajet belanjawan 2027 dan tetamu kita sudah pun berada di konti dan Ida nak perkenalkan kepada anda tetamu kita iaitu Encik Brian Ng Yih Min selaku penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia ataupun dengan nama singkatannya PPRPM.
1: Ya, yeah, betul.
0: Hai Encik Brian.
1: Hai, apa?
0: Saya sihat. Encik Brian sihat?
1: Sihat.
0: Selamat petang, selamat datang ke konti Selangor FM.
1: Ya,
0: yeah,
1: terima kasih.
0: Okey, baik. Encik Brian, hari ini kita nak berbicara mengenai harapan baru dan masa depan pekerja gig lah, di mana Encik Brian merupakan penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia. Jadi memang Encik Brian lah yang orang kata sesuai untuk membicarakan mengenai perkara ini. Juga kita nak tanya macam-macam dengan Encik Brian. Okey, kita nak tahu jugalah Encik Brian, apakah penilaian tuan, penilaian Encik Brian sendiri selaku penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia terhadap belanjawan 2027 secara keseluruhannya, khususnya dari segi usaha kerajaan membela kebajikan dan meningkatkan taraf hidup pekerja gig di Malaysia?
1: Bagi saya, saya rasa amat kagumlah dengan apa yang telah dinyatakan oleh kerajaan bahawa bajet sebanyak 260 juta yang telah diberikan untuk membantu meningkatkan upah untuk semua riders dan untuk driver pula, e-hailing pula RM200 sebulan. Dan saya rasa ini adalah satu inisiatif yang sangat bagus dan ini merupakan belanjawan yang bagi e-hailing dan e-hailing adalah yang terbaik untuk untuk 10 tahun saya rasa.
0: Jadi ya, ini kali ini bajet yang diumumkan Perdana Menteri kita untuk belanjawan 2027 ini yang paling terbaik lah.
1: Paling terbaik, tak pernah kita nampak sebesar itu untuk riders,
0: untuk pekerja gig ni lah. Okey, baik Encik Brian, kerajaan dan Grab memperuntukkan pakej bernilai RM160 juta mulai 2027 yang dijangka meningkatkan pendapatan bersih penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan. Jadi pada pandangan Encik Brian, adakah jumlah ini mencukupi untuk membantu rider menangani peningkatan kos hari hidup khususnya lah dan kos operasi harian?
1: Okey, sudah pasti saya rasa ini adalah titik permulaan yang sangat bagus. RM100 untuk riders, untuk e-hailing RM200 sebulan. Dan saya rasa kita juga boleh ada inisiatif yang lain untuk menurunkan kos penyelenggaraan untuk riders. Yang ini akan memberikan lebih ruang pendapatan yang boleh mereka bawa balik. Dan saya rasa itu titik permulaan bagus, tapi usaha lain kita boleh bawa, seperti macam mana kita boleh meningkatkan lagi upah mereka dan mengurangkan kos mereka.
0: Okey, maksudnya tidak terhentilah tindakan kan untuk membantu para riders ni, Encik Brian. Masih ada lagi lah usaha-usaha berterusan. Okey, baik, bagaimanakah Encik Brian melihat pelaksanaan pembantuan penyelenggaraan kenderaan, insurans dan peningkatan kadar pendapatan minimum khususnya bagi memastikan manfaatnya benar-benar dimati oleh semua rider termasuklah mereka yang bekerja secara sambilan?
1: Okey, bagi saya ia harus dinikmati oleh semua riders. Tak kisah dia part time atau full time. Dan lebih penting sekali sebenarnya, kos yang paling tinggi ya adalah kos penyelenggaraan. Ya, seminggu boleh mencapai RM80 atau lebih ya untuk riders, dan satu bulan mungkin RM320. Okey. Dan ini merupakan kos yang amat tinggi kan, jika kalau kita boleh memastikan kebanyakan riders boleh menikmati dengan adil untuk benefit ini, inisiatif ini, saya rasa ini akan membantu dengan teramat baik.
0: Okey. Selain RM160 juta yang diberikan kan untuk para pekerja gig ini, saya kira ini antara yang penting jugalah Encik Brian, iaitu insentif caruman padanan PKSO lah kan. Jadi Belanjawan 2027 turut menawarkan insentif caruman padanan PKSO sebanyak 35% dan sehingga 50% sekiranya syarikat platform turut menanggung caruman ini. Jadi apakah kesan yang dijangka berlaku terhadap tahap perlindungan sosial rider dan apakah cabaran utama untuk nak pastikan lebih ramai pekerja gig ini dilindungi?
1: Ya, amat penting ya untuk caruman tersebut. Kerana lindungan ini adalah amat penting untuk riders, terutamanya mereka berhadapan dengan bahaya setiap hari.
0: Betul,
1: ya,
0: betul.
1: Atas jalan raya.
0: Atas jalan raya.
1: Ya, dan keadaan jalan atau cuaca. Ya. Dan saya pernah share dengan ramai riders. Okay, kita ada alami satu kes di mana Elminah accident. Yang pesawat yang
0: menumpas
1: di atas jalan tu ada satu kereta e-hailing dan rider p-hailing. Tetapi yang e-hailing dua-dua maut, tetapi keluarga kereta dapat bulanan punya pampasan. Tetapi yang rider tidak dapat kerana tidak mencarum.
0: Tak ada caruman.
1: So, saya rasa ini caruman adalah amat penting kerana ia melindungi bukan hanya rider ya daripada segi perubatan, kos perubatan, tetapi melindungi keluarga. Kerana itu sebab mereka bekerja bertungkus lumus ya, untuk siapa? Untuk keluarga. So saya rasa itu adalah amat penting, dan dengan inisiatif untuk cover sehingga 50% itu adalah satu inisiatif yang sangat murni, sangat bagus, dan saya harap ini boleh menggalakkan lebih ramai riders untuk mencarum.
0: Okey. Yeah. Baik Encik Brian, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi merusi bicara bajet Belanjawan 2027. Untuk petang ini keutamaannya mengenai pekerja gig. Okey. Ada banyak lagi kita nak tanyakan, sebentar sahaja lagi. Selangor FM Radio No. 1, Orang Selangor.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah, kita sambung lagi menerusi bicara bajet belanjawan 2027, fokusnya mengenai harapan baru dan masa depan pekerja gig. Okey, dan kalau tadi Encik Ibrahim pun ada bagi tahulah untuk kali ini belanjawan 2027 ini bagi pekerja gig ini antara yang terbaik lah, kan, Encik Brian. Jadi kita nak tahu jugalah menerusi penerusan Aisaraan Plus dengan inisiatif padanan KWSP sehingga RM600 setahun dilihat sebagai langkah menggalakkan simpanan persaraan. Jadi bagaimana Encik Brian lihat untuk meningkatkan kesedaran rider tentang kepentingan mencarum, terutama dalam kalangan mereka yang mempunyai pendapatan yang tidak tetap lah?
1: Ya, yeah. Okay. Kita kena lihat dari perspektif rider. Kerana pendapatan yang tidak tetap, apabila mereka kena carum ke, mereka kena keluarkan wang sendiri, bagi mereka setiap sen tu, itu adalah beban sebenarnya. Maka dengan ada padanan tersebut, saya rasa dia boleh kita kurangkanlah 50% lah, kan, padanan punya kos. Tetapi pada masa yang sama, saya rasa adalah penting untuk riders memahami bahawa manusia ni kita tidak dapat kerja selama-lama. Kita mungkin sakit, kita mungkin accident, kita mungkin tidak dapat berjalan ke apa-apa. Pada satu masa, ya, kita perlukan saving, kita perlukan sesuatu yang kita sudah tabung. Ya. Antara cara kita menabung tersebut ialah melalui KWSP. Ini adalah untuk masa depan, bukan hanya sendiri tetapi juga untuk keluarga. Baik, supaya tidak membebankan keluarga, anak atau isteri, dan dengan itu kita bolehlah memastikan kesejahteraan, ya, pada masa depan. Mungkin jauh untuk nampak, tetapi kita perlu ingatkan ya pada rider bahawa apa yang dinanti-nantikan nanti.
0: Baik, kemudahan pembiayaan RM270 juta melalui BSN dan Agrobank bagi pekerja gig yang ingin berniaga atau membeli rumah pertama turut diumumkanlah. Jadi apakah bentuk kemudahan dan syarat pembiayaan yang Encik Brian harapkan supaya peluang ini benar-benar diakses oleh rider?
1: Okey, bagi saya yang ini adalah satu jaminan dalam bentuk jaminan bank. Apa maksud tersebut ialah pada buat masa ini kebanyakan rider mempunyai isu pendapatan yang tidak tinggi dan maka kemungkinan susah untuk mendapat pinjaman bank untuk membeli rumah. Okay. Ya, itu menjadi masalah. So apabila kerajaan memberikan satu backing ataupun kita guarantee jaminan untuk bank, maka ia akan memberikan ruang dan peluang untuk riders mendapatkan pinjaman dan lebih senang dan lebih mudah. Walau bagaimanapun, saya ingin tegaskan ya dan saya ingin cadangkan supaya syarat-syarat tersebut haruslah direndahkan, kurangkan dan pada masa yang sama memastikan ia boleh dicapai oleh riders. Kalau ia adalah susah sangat, kemungkinan niat baik kerajaan tidak dapat sampai.
0: Baik, selain inisiatif yang diumumkan dalam belanjawan 2027, apakah isu kebajikan rider yang masih memerlukan perhatian segera kerajaan, khususnya berkaitan kadar bayaran penghantaran, komisen platform, kos bahan api dan keselamatan ketika bekerja?
1: Okay, pertama sekali saya rasa amat penting ialah untuk interface semua muka sistem tersebut sekarang masih tidak menunjukkan cara pengiraan. Okay, bermaksud apa? Kita nampak satu trip dan harga, tetapi kadang-kadang jarak tu lebih jauh atau ambil lebih masa tetapi harga dia rendah. Dan apabila ditanyakan kepada syarikat, dia kata algoritma. Saya rasa adalah penting, adalah mustahak untuk kita pastikan dia ada satu interface yang tulus, yang telus dan tulus, supaya rider boleh lihat macam mana pengiraan tersebut. Kalau tidak, ia boleh dimanipulate oleh syarikat dan ini akan menjadi sentiasa rasa ketidakadilan yang dirasa oleh riders. Ya. Dan kedua ni, saya rasa lantai harga. Lantai harga tersebut untuk setiap trip perlu kita perjuangkan dan perlu dibincangkan bersama dengan platform. Ya. Dan diseimbangkan dengan kos yang akan ditransfer kepada consumer lah atau pengguna. Ya, kita pastikan dia seimbang. Dia tidak boleh berat sebelah.
0: Baik, Encik Brian, PPRPM menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan kerajaan, agensi berkaitan dan juga penyedia platform bagi memastikan bantuan ini sampai kepada golongan sasaran. Jadi, apakah langkah konkret yang akan diambil oleh persatuan dan bagaimana keberkesanan pelaksanaan bantuan ini akan dipantau?
1: Okey, kita akan teruskan usaha kami untuk berhubung, jadi berhubung dengan syarikat-syarikat. Mm-hmm. Ini adalah amat penting kerana terdapat gap. Komunikasi di antara rider dengan syarikat. Kita akan sentiasa berkomunikasi dan membawa, membangkitkan nasib mereka dan isu-isu yang mereka hadapi. Dan pada masa yang sama dengan kerajaan, kami sentiasa mempunyai hubungan baik, memberikan respons dan maklum balas tentang isu-isu yang dihadapi oleh mereka. Dan dengan hubungan baik tersebut juga kita suka hati untuk mendapat bantuan daripada kerajaan untuk menjalankan program-program serta menjalankan kebajikan untuk riders yang memerlukan seperti yang berhadapan dengan accident dan akhir-akhir ini ada satu orang yang mempunyai isu kidney failure. Kita dapat membantu dia dengan mendapatkan zakat. Ya, dia tunggu 2 tahun apply tak dapat. Sampai akhir-akhir ini dia dapat. Dan dapat selamatkan nyawa dia.
0: InsyaAllah. Okey, baik, kita berehat seketika. Sebentar lagi kita sambung lagi mesti bicara bajet.

0: Selangor FM Radio nombor satu orang Selangor. Okey, baiklah, kita masih lagi dalam bicara bajet. Encik Brian selaku penasihat Persatuan Perpaduan Rakan Penghantar Malaysia PPRPM. Okey, baik Encik Brian, kita nak tahu jugalah harapan dan tuntutan utama PPRPM sendiri kepada kerajaan serta syarikat penyedia platform selepas pembentangan Belanjawan 2027 bagi memastikan rider bukan saja memperolehi manfaat jangka pendek, malah mempunyai pendapatan yang lebih stabil, pelindungan yang menyeluruh dan masa depan yang terjamin.
1: Okay, saya rasa paling penting sekali adalah untuk mewujudkan satu ekosistem, ya, satu keadaan yang lebih mampan, ya, supaya yang bekerja dalam industri ini dia tidak akan terasa tertindas atau terasa tersepit.
0: Betul. Ya?
1: Dan ini adalah penting daripada segi upah. Ya, upah tadi saya kata upah, lantai upah. Lepas tu yang macam mana pengiraan tu, mekanisme pengiraan tu mesti tulus, mesti dijelaskan dan pada masa yang sama dia patut ada satu standard untuk untuk pengiraan. Jarak lah semua tu kena ada satu standard. Ya? Kalau tiada standard, ia akan menjadi isu setiap kali. Kita nampak merundum dia punya upah bertahun-tahun ni. Dan lebih penting sekali saya rasa untuk kerajaan, terutamanya mungkin Kesuma dan kementerian yang berkenaan, perlu turun padang, sentuh riders, fahami apa masalah yang dihadapi dan macam mana kita ada satu solusi yang lebih berpanjangan dan mampan.
0: Yeah. Saya kira zaman ini Cik Brian, memang rider ni sama-sama penting peranannya, kan Cik Brian, kan, sebab sekarang kita pun menggunakan GrabFood contohnya, kan, ialah e-hailing, p-hailing ni memang itulah yang paling dekat dengan kita sekarang ni, betul tak Encik Brian?
1: Betul.
0: Jadi ialah Encik Brian selaku penasihat PPRPM ni pun memang saya pujilah, kan, kerana memperjuangkan nasib mereka ini, kan. Dan ini antara usaha daripada kerajaan kita juga untuk orang kata nampak rider ini ke depan, kan. Ini golongan yang tidak tertinggal lah.
1: Okay, bagi saya serta penting saya nak kata ialah ini adalah golongan yang sangat penting.
0: Betul.
1: Untuk ekonomi kita.
0: Yes,
1: mereka adalah heroes. Unsung heroes.
0: Betul.
1: Dia orang yang tak ada orang kata dia hero, tetapi dia sangat penting. Dia yang membawa makanan masa MCO.
0: Kalau
1: tak ada, kebeluran lah orang.
0: Betul. Okay?
1: Dan dia yang membawa barangan semua tu. Kalau benda tu mereka tak ada, macam mana ekonomi digital ni boleh bergerak? Tak boleh gerak langsung. Lazada, Shopee tu tak boleh gerak.
0: Betul.
1: Okay, dan saya rasa ini adalah amat penting untuk kita hargai mereka. Dan apabila kita berjumpa dengan mereka, hargailah. Kata dengan mereka, terima kasih, good job.
0: Okay.
1: Dan bagi saya, saya akan sentiasa, kita akan sentiasa fight untuk rider. Kita akan sentiasa memperjuangkan. Dan saya nak kata satu perkara yang sangat pelik ialah saya sendiri bukan rider dan saya tak ada lesen pun motosikal. Saya nak buat lesen bulan ni. Tetapi ramai yang tanya, kenapa you nak buat ni? I kata lah, I penyebok. I suka menyebok. Ya, tapi bukan. Kerana saya betul-betul rasa dalam hati saya, saya perlu membantu mereka. Saya rasa ketidakadilan tu kena diketengahkan. Kita kena bangkit untuk mereka dan membawalah suara mereka, kerana kemungkinan daripada saluran mereka tiada untuk membawa suara mereka sendiri. Saya ingin bawa untuk mereka.
0: Encik Brian lah orang kata antara platformnya, kan, yang, dan saya kira Encik Brian pasti sangat dekat dengan rider ni, kan. Jadi kita nak tahu juga Encik Brian, sejauh manakah PPRPM yakin bahawa inisiatif yang diumumkan dalam Belanjawan 2027 kali ini dapat dilaksanakan secara berkesan, dan apakah mekanisme pemantauan yang perlu diwujudkan bagi memastikan tiada rider yang tercicir daripada menerima manfaat tersebut?
1: Saya rasa yang paling penting adalah untuk semua kementerian dan agensi yang terlibat dalam memastikan insentif dan bantuan sampai, dia mesti ingat kita adalah untuk memudah carakan. Kita adalah untuk memastikan manfaat tu sampai, diterjemahkan dan dirasai. Ya, jangan ada birokrasi atau paperwork yang terlalu susah. Kita tidak, not too restrictive atau terlalu ketat sehingga orang rasa malas atau tidak dapat memohon. Kerana kalau macam tu, KPI tu tak capai.
0: Betul.
1: Kerajaan ada hati yang mulia, yang murni, niat yang mulia. Tetapi sekiranya benda tu tidak dimudahcarakan, dia hanya memudaratkan. So saya memohon jasa baik semua yang bekerja, tolong ingat benda tu. First thing first, dia mesti memudahcarakan proses.
0: Yeah. Okay, kita nak tahu juga Encik Brian, perancangan jangka panjang daripada PPRPM sendiri untuk terus memperjuangkan hak dan kebajikan pekerja pihiling di Malaysia ini, khususnya dalam memastikan pendapatan yang adil, jaminan sosial yang menyeluruh serta periktirafan terhadap rider sebagai golongan penting dalam ekosistem ekonomi negara kita. Seperti yang Encik Brian kata tadilah kan, sekarang ni rider ni adalah antara penyumbang ekonomi negara kita. Tidak, ini bukan dia bukan ketinggalan dah, tapi mereka lah watak utama. Yes, watak utama frontline. Macam sama penting je dengan kami-kami yang berada di barisan hadapan ini.
1: Apa yang kita akan buat kan?
0: Betul.
1: Maksudnya bagi saya, kita sentiasa terbuka. Itu kita terbuka. Ada masalah, jumpa dengan kita. Dan kita akan sentiasa menjalankan program untuk merapati dengan riders-riders. Membukakan peluang kita berjumpa, bercakap, memahami. Dan kita sendiri juga akan turun berjumpa dengan kawan-kawan kita semua. Dan dia tidak akan melepaskan siapa-siapa untuk memahami keadaan. Dan pada masa yang sama, saya rasa untuk side kita ialah kita akan cuba buat lebih efektif jugalah bagaimana kita berkomunikasi dan menjalankan program. Ya, supaya semua dapat menikmati dengan gembira.
0: Okey Encik Brian, mungkin ada kata-kata akhir sebelum kita nak mengakhiri sesi temu bual kita. Okey, saya kira untuk hari ini satu topik yang sangat bagus sebenarnya kan, supaya kita dapat buka mata dan minda kita lah mengenai para rider kita, khususnya dalam bidang gig ini kan, pekerjaan gig ini. Silakan.
1: Saya akan ucapkan terima kasih kepada semua riders. Terima kasih sumbangan anda, saudara-saudari sekalian, kepada ekonomi kita. Dan sentiasa tidak jemu, tidak rasa jemu lah. Dan sentiasa ada bersama dengan kita sebagai persatuan. Dan saya ingin memohon supaya semua rider bagi kita sokongan penuh. Kita tidak sempurna. Kita mungkin ada masalah-masalah kita juga. Beritahu kita, bagi maklum balas, dan kita akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Dan saya, ini adalah satu janji yang saya berikan. Kita akan terus memperjuangkan. Dan bagi semua pihak, jangan mempolitikkan nasib dan jangan mempolitikkan masyarakat dan event kemasyarakatan yang membantu dengan rider. Kita lakukan ini dengan niat yang murni, dengan niat yang baik. Tidak sempurna. Ada apa-apa, saya akan minta maaf kalau ada yang tak sempurna selama ini. Terima kasih.
0: Saya juga nak berkongsi juga di mana mereka-mereka ini ada yang sedang menanti di rumah, ada yang perlu disuapkan, ada yang perlu diberi makan, kan? Jadi sama-sama kita lihat juga golongan ini, kita dapat bantu juga. Kalau kita nak beli makanan secara dalam talian ni pun kan, tak kisahlah apa saja pun yang melibatkan rider ni pun, kita jangan rasa mahal lah Encik Brian. Kan, kadang saya dengar juga rungutan-rungutan, tapi mereka kita ni membayar masa yang kita tak dapat nak keluar.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Jadi Encik Brian, tahniah juga saya ucapkan kepada Encik Brian kerana memperjuangkan nasib rakan penghantar kita ini.
1: Ya, terima kasih jemputan.
0: Semoga Encik Brian terus orang kata kuatlah kan, dalam memperjuangkan hak rider ini. Terima kasih Encik Brian untuk perkongsian hari ini menerusi Belanjawan 2027. Untuk anda terus kekal bersama dengan kami, Selangor FM Radio nombor 1 Orang Selangor. Saya juga nak ucapkan juga mewakili saya punya penerbit, Puan Nur Azilah, untuk bicara bajet ini. Jangan tukar frekuensinya, Selangor FM.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama pada masa yang sama. Proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian, keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Sekarang ini tepat pukul 2.51 minit petang. Maka dengan ini, alhamdulillah selesailah sudah tukar Zanida untuk ruangan Hello Selangor. Dan selepas ini kita nak pass baton kepada penyampai seterusnya, iaitu DJ Cempaka pula akan temankan anda menerusi ruangan PM Lokal 3 petang hingga pukul 8 malam. Diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan umur. Kita jumpa lagi esok hari dalam segmen yang sama. Untuk anda, jaga diri, jaga kesihatan. Ida balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 107.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
2: Pot apa pula ni?
1: Tempat lepak nyamuk.
2: Alamak, nyamuk Aedes ni.
1: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
3: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
4: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Okey, baiklah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat petang untuk anda semua. Kembali bersama saya Cepakan untuk 5 jam seterusnya dalam PM Lokal, okey. Dan hari ini hari Selasa 13 Oktober 2026 bersamaan 2 jam adil awal 1448 Hijrah, okey. Tadi Ida dah pun selesai tadi dalam Hello Selangor. Dan sekarang giliran saya pula Cepakan temankan anda sampailah pukul 8 malam nanti, okey. Dan macam biasalah, selepas ini kita ada On Tak On dan juga muzik berganda menanti anda. Okey, kita siaran 18 jam sehari dari 6 pagi sampailah pukul 12.30 malam nanti, okey. Lain dahulu, lagu Mega Selangor FM.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses dilurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan. Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: telefon. Kembali bersama saya Cempaka, temankan anda ke dalam PM Lokal sampailah pukul 8 malam nanti. Dan terima kasih Imam Mantap yang menyapa di WhatsApp kita. Okey, katanya salam sore Dino Seloso. Cikgu Cempaka, mogo-mogo katanya diperingi waras kabeh yo. Amin. InsyaAllah, terima kasih Imam Mantap. Okey, kita nak teruskan untuk
1: On Tak On.
0: Baik, On Tak On hari ini, okey, kali ini tentang kisah seorang wanita yang meluahkan rasa kecewanya dengan layanan seorang petugas di salah sebuah hospital ketika dia bertanyakanlah keadaan ibunya yang sedang menerima rawatan. Dan menurut perkongsian wanita itu, katanya ibunya dibawa ke hospital sekitar pukul 6 pagi selepas katanya mengalami serangan jantung. Tapi selepas hampir 12 jam menunggu, dia mendakwalah masih belum mendapat maklumat yang jelas tentang keadaan ibunya. Bila dah lama menunggu tu, mestilah dia nak tahu perkembangan ibu sendiri, betul tak? Dia kemudian bertanyalah kepada petugas tentang keadaan ibunya dan sama ada terdapat katil kosong. Tapi apa yang membuatkan cerita ini tular, wanita itu mendakwalah petugas berkenaan menjawab dengan kata-kata macam pandai-pandailah dia hidup macam tu. Jadi bayangkanlah dalam keadaan kita tengah risaukan keadaan family kita kan, mak kita yang tengah sakit, tentulah kita mengharapkan sedikit penjelasan dan layanan yang baik. Jadi wanita itu kemudiannya membuatlah aduan. Jadi perkongsian tersebut turut mendapat perhatian seorang doktor pelatih yang bertugaslah di hospital yang samalah. Dan doktor berkenaan dilaporkan turut mempersoalkanlah cara petugas itu menjawab dan menjelaskanlah bahawa pesakit yang mengalami serangan jantung perlu dinilai oleh seorang doktor lah sebelum dibenarkan pulang kerana ada risiko komplikasi. Dan sebenarnya kita faham hospital ni memanglah sibuk dan petugas kesihatan berdepan dengan ramai pesakit setiap hari. Tapi dalam keadaan yang macam ini, komunikasi yang baik memang sangat-sangat penting. Ahli keluarga yang menunggu pun sedang risau dan perlukan penjelasan tentang orang yang mereka sayang kan. Cumanya kita kena ingatlah bahawa cerita ini berdasarkan perkongsian wanita berkenaan. Kita pun belum boleh membuat kesimpulan tentang keseluruhan kejadian tanpa pengesahan daripada pihak hospital. Apapun, dalam apa jua keadaan, cara ini, cara kita bercakap dengan orang lain itu penting. Kadang-kadang satu ayat yang kita anggap biasa boleh memberi kesan besar kepada seseorang yang sedang berdepan dengan masalah.
2: On Tak On bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on.

0: pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda, kena tetap ingat-ingatkan tentang refleksi diri melengkapi

0: dengan radio yang on point dan lebih energetik. Selamat FM, pilihan tepat.
1: Saya Fatimah dari Shah Alam, yang mana saya menjaga 4 orang cucu. Jadi bila saya dengar yang kerajaan akan beri bantuan kepada pelajar-pelajar, bantuan persekolahan, jadi saya sangat gembiralah. Yang mana selama ni 150, jadi sekarang dah naik 200. Jadi kalau 4 orang 800, banyak tu. Jadi saya sangat bersyukur sebab memudahkanlah untuk saya nak beli barang-barang persekolahan cucu-cucu saya tu. Kalau tidak dulu 150 pun boleh juga. Tapi kalau dah dapat 800 ni, alhamdulillah, saya sangat-sangat berterima kasih kepada kerajaan.
2: Haish, tidur lagi.
3: Haish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
4: Harun, bangunlah.
5: Tuan Rumah Fauzia nak jumpa tu.
4: Aku baru tidur sehari lah. Apa yang udah ni?
6: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa.

Okay, terima kasih kerana kita bawakan untuk anda serta hari Isnin sampailah hari Khamis untuk anda. Okay, jom kita buka muzik pertama dengan lagu yang pertama. Layan dahulu lagu Kau Yang Satu.

0: anda. Muzik Berkanda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku, Sekapu Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: Saya Sofia Hayati binti Yusof dari Universiti Sains Islam Malaysia. Saya ingin memberi sedikit komen berkaitan dengan Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan oleh PMX. Secara keseluruhannya, saya menyambut baik hala tuju Belanjawan 2027 yang mana memberi perhatian kepada kesejahteraan rakyat. Dan bagi saya juga, ukuran kejayaan sesebuah belanjawan ialah sejauh mana manfaatnya dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat jelata, iaitu daripada meringankan beban keluarga sehinggalah membuka peluang untuk generasi muda. Jadi saya melihat belanjawan yang telah dibentangkan memberi satu manfaat yang besar kepada seluruh rakyat Malaysia, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Jadi saya berharap pelaksanaannya pada tahun hadapan berjalan lancar dan maklumat bantuan disampaikan dengan jelas supaya golongan sasaran dapat memanfaatkannya. Semoga belanjawan ini menjadi langkah positif ke arah kehidupan rakyat yang lebih baik. Terima kasih PMX dan terima kasih Kerajaan Madani.
3: Dalam kehidupan ni memang tak lari dari masalah. Tambah-tambah bila ada masalah kewangan, kita terpaksa mohon bantuan daripada mereka yang boleh membantu. Bila orang dah bantu tu, jangan lupa bersyukur. Tepati segala janji yang anda dah beri kepada dia. Kalau nak pinjam sehari, esok bayarlah balik. Kalau sebulan, jangan sampai cukup tahun baru bayar. Kalau tiba-tiba dia bertanya tentang duit yang dipinjamkan, walaupun tak sama dengan perjanjian, jangan cepat melenting. Ingat semula waktu anda memerlukan duit dulu. Dia yang sanggup memerlukan bantuan. Hutang wajib dibayar. Bila dah ada duit untuk bayar hutang, jangan berfoya-foya sampai lupa hutang. Nasihat ini dikongsikan oleh Selangor FM, pilihan terbaik.
0: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Ketahui waktu solat fardu asar di zon-zon negeri Selangor.
2: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 418. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 420. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 418.
1: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: STR Sara naik 16 bilion. Sara sehingga 150 sebulan.
1: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.
2: Nama saya Johan. Saya dari Sijangkang. Saya menyambut baik carangan pengecualian duty stamp ini kerana ia dapat mengurangkan kos awal membeli rumah pertama, khususnya bagi golongan muda dan keluarga yang baru membina kehidupan. Penjimatan ini boleh membantu mereka menyediakan keperluan asas rumah. Namun, kemampuan memiliki rumah bukan hanya bergantung pada kos awal, tetapi juga kemampuan membayar ansuran bulanan. Jadi, langkah ini perlu disertai bekalan rumah mampu milik dan akses pembiayaan yang sesuai. Dari sudut komunikasi, syarat kelayakan juga perlu ditenangkan dengan bahasa yang mudah supaya rakyat jelas tentang manfaat yang boleh mereka nikmati. Apa-apa pun, terima kasih PMX dan Kerajaan Madani.

Hai, assalamualaikum. Saya Boy Sting. Okey, sambil-sambil kita scroll Instagram, track, TikTok ke. Amalkan kita share posting yang baik-baik je tau. Jangan posting yang bukan-bukan. Nanti kita dapat dosa jemaah. Dengar tu.

0: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
1: Alhamdulillah, hebat.
2: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
1: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
0: Serius lah. Atutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
1: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
0: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air. Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
1: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
2: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda on tak on bila muzik berganda menghiburkan anda.

0: Anda yang suka layan YouTube tu, jangan sampai lupa subscribe Selangor FM underscore RTM. Selangor FM, pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا

0: Negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses dilurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
2: Kalau awak tanya, biarlah saya jawab.
3: Duduk.
4: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026. Dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Să capor sire, să ula spina.
1: Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj mempunyai koleksi keris tradisional Melayu yang berusia lebih 300 tahun. Antaranya ialah keris jenis Choteng yang berasal dari Patani. Baginda juga memiliki keris Seribon Tegal Lok 5 dari Jawa Utara yang dipercayai ditempa pada abad ke-19. Koleksi ini bukan sahaja mempunyai nilai seni, malah menjadi sebahagian daripada warisan sejarah dan budaya Melayu yang dipelihara oleh baginda.
0: Sekapur sirih seulas pinang, menelusuri kisah dan fakta menarik Duli Tuanku, Daulat Tuanku.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Patik Jarina binti Ghazali dari Damansara Damai Petaling Jaya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sempena Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. 25 tahun merupakan satu perjalanan yang cukup panjang dan penuh dengan pelbagai kenangan. Sebagai rakyat Selangor, Patik amat menghargai naungan dan perhatian Tuanku terhadap rakyat. Semoga Tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia dan terus menjadi payung kepada seluruh rakyat Selangor. Patik juga mendoakan agar negeri Selangor terus aman, maju dan makmur. Selamat menyambut Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Semoga kasih dan hubungan antara raja dan rakyat terus kekal erat sampai bila-bila. Daulat Tuanku.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku. Sekapur sirih seulas pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku. Temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta Liputan Istiadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan Perlawanan Akhir Bola Sepak Bawah 15 Tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
3: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Kata Abang Bujang. Okay, kami bersiaran setiap hari selama 18 jam sehari dari 6 pagi hinggalah pukul 12 tengah malam nanti. Okay, jauh atau dekat anda, walau di mana saja, okay, kami tetap bersama-sama dengan anda, menemani anda dengan lagu-lagu yang terbaik, informasi terkini dan pelbagai perkongsian yang menarik. Kalau anda berada di luar Selangor, boleh dengarkan kami di online menerusi RTM Klik. Okay, cari sahaja Selangor FM 100.9. Okay, tepat jam 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang langsung kami bawakan untuk anda dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Layan dahulu, Trouble is a Friend, Selangor FM.

0: Assalamualaikum, nama saya Ahmad Yasir. Setelah melihat belanjawan tahun 2027 ni, saya sangat berpuas hati sebab saya sebagai cat lover, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Kerajaan Madani atas pelepasan cukai untuk kos vaksin kucing dan usaha untuk ambil haiwan angkat yang sangat-sangat meringankan beban untuk cat lover seperti saya. Tambah lagi, pelepasan yang cukai individu juga naik kepada RM12,000. Terima kasih Kerajaan Madani.
1: Sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.
2: DM Lokom di Selangor FM, pilihan

0: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Saya Siti dari Semenye. Bagi saya, bila kerajaan announce nak naikkan bantuan kepada 200 ni, saya sangat bersyukur. Merasalah anak-anak saya pakai set baju sekolah baru tahun depan. Alhamdulillah, terima kasih kerajaan.
2: Eh, kau perasan tak? Sejak pagi tadi macam berkabus je.
3: Bukan kabus lah, jerebu. Udara pun dah mula rasa macam lain je.
2: Serius lah. Patutlah mata aku rasa pedih sikit ni.
3: Sebab itulah kena ambil langkah berjaga-jaga. Kurangkan aktiviti luar kalau tak perlu.
2: Pakai pelitup muka, banyakkan minum air.
3: Yang paling penting tengok bacaan IPU tu.
2: Betul? Jangan tunggu sampai sesak nafas baru nak ambil tahu.
4: Jerebu kembali menjadi perhatian. Info terkini dan peringatan untuk anda. Keadaan udara yang kurang baik boleh menjejaskan kesihatan, terutama kanak-kanak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Kerap basuh tangan dan muka. Tutup pintu dan tingkap untuk mengurangkan kemasukan udara berjerebu ke dalam rumah. Dan elakkan aktiviti fizikal berat di kawasan terbuka. Khidmat pesanan masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: SPRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
1: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan susulan risiko batuan pijar aliran piroklasit dan lahar. Letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Okay, baiklah, kembali bersama saya Cempaka di jam ketiga dalam PM Local. Okay, sekarang 5.15 minit petang sekarang ini. Okay, dan macam biasalah kita nak teruskan untuk segmen Biz On Air setiap hari kita bawakan untuk anda. Dan hari ini kita bersama dengan Nur Zaliana Jasni. Assalamualaikum, hai.
2: Waalaikumsalam, hai Cempaka.
1: Ya, sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah, saya sihat, terima kasih.
2: Alhamdulillah.
1: Okey, kita nak kenal-kenal dulu dengan Zaliana. Boleh panggil Zaliana ke?
2: Zaliana boleh, biasa diorang panggil Yana lah.
1: Okey, Yana boleh tak perkenalkan diri dulu dan ceritakan sedikit tentang Iman Family Kitchen ini?
2: Okay, nama saya Nur Zaliana binti Jasni. Biasa mereka, customer dengan adik keluarga memang panggil Yana. Okay, untuk perniagaan saya ni yang bernama Iman Family Kitchen lah.
1: Yana berniaga secara online ke ataupun ada gerai?
2: Buat masa ni masih lagi dalam atas talian lah, dalam online lah.
1: Jadi nak tanya Yana ni macam mana boleh terfikir nak mula berniaga makanan ini? Dah berapa lama sebenarnya Iman Family Kitchen beroperasi?
2: Okey, bermula sejak daripada awal perkahwinan lah. Masa tahun 2016.
1: 2016 eh?
2: Ya, masa tu berniaga. Masa awal perkahwinan tu masih ikut dalam macam bazar-bazar, pasar malam.
1: Oh, macam tu. Ada cerita ke di sebalik pemilihan nama Iman Family Kitchen ni?
2: Okay, Iman Family Kitchen masa tu awal perkahwin kan. Awal perkahwin dah memang planning lah kononnya. Kalau ada dikurniakan rezeki zuriat, memang nak letak setiap nama anak tu mesti letak Iman.
1: Permulaannya?
2: Okay. Mesti ada Iman dekat situ. Okay. So jadi macam masa berniaga ni, so kita nak buat SSM kan, lesen semua. So macam letak nama apa ni, nak letak nama, nak letak nama Yana dengan suami macam tak kena. Apa nak letak eh? Lepas tu suami tercadang lah. Kan kita berniaga sama-sama. Awak kata nak letak nama anak, setiap nama anak ada Iman. Cuba letak Iman. So bila kita letak Iman, dah terlalu ramai. Bila kita letak Iman Family Kitchen, so SSM pun approve. Boleh pun nama ni. So continue lah sampai dah sekarang.
1: Okay, baiklah, nak tanya ni, ada jual macam-macam makanan kan?
2: Alhamdulillah.
1: Jual apa tu?
2: Okay, buat masa ni sejak daripada pernah stop jugalah dulu. Sebab time tu cuma buka bazar je kan. After lepas PKP, berehat panjang sedikit. Okay. Sampailah selepas PKP tahun 2022, 2021 tu masih buat tapi cuma jalankan kek. Sejak daripada 2022-2023 sampailah sekarang ni, Yana buat nasi lemak. Ada juga ambil sikit-sikit lah catering macam tu.
1: Saya ada juga Yana tinjau-tinjau nasi lemak tanjak eh.
2: Nasi lemak tanjak. Ya, kita buat tanjak meal.
1: Sangat tajam di situ. Jadi apa lagi yang pelanggan boleh dapatkan di sini selain nasi lemak?
2: Selain nasi lemak, memang regular customer memang selalu order nasi lemak biasa. Nasi lemak pandan paling paling banyak lah. Nasi lemak pandan, mie pun goreng. Juga pulut kuning, rendang ayam.
1: Awak buat sendiri ke semua tu?
2: Alhamdulillah semua buat sendiri.
1: Alhamdulillah. Jadi kalau tengok sambutan macam mana setakat ini?
2: Alhamdulillah setakat ini biasa kalau customer order memang paling sikit tu 20 hingga ke 30 pack setiap minggu.
1: Alhamdulillah. Okay. Penghantaran suami ke macam mana?
2: Penghantaran kalau sempat memang Yana ataupun suami. Kalau tak tu memang kita panggil lah Lamuf ataupun Great Food lah.
1: Okay Yana, kawasan paling jauh order dengan awak ingat?
2: Setakat ni paling jauh Kota Tinggi.
1: Kota Tinggi?
2: Ya, Kota Tinggi Johor.
1: Okay, kita
2: kawasan dalam perkampungan Pontian, Gelang Pasar sebab Yana base dekat Pasir Gudang Johor.
1: Okay, Yana, kita nak berhenti sekejap.
2: Okey, baik.
1: Kita lain dahulu lagu dari Siti Nurhaliza Kesuma, Seram FM.

0: Okey, kita masih lagi dalam segmen Biz on Air dan hari ini kita bersama dengan Nur Zaliana Jasni. Okey, Yana.
1: Ya, yes, saya sempat.
0: Okey, kita tahu kan harga makanan pun sangat penting untuk pelanggan kan. Kalau nasi lemak yang Yana jual bermula dari harga berapa tu, Yana?
1: Okey, nasi lemak serta semua tanjak meals yang Yana buat ni lah. Bermula daripada RM3 hingga ke RM4.
0: Okey. Jadi bila berniaga makanan ni kan, Yana kan, mestilah kita nak pelanggan kita ni puas hati dengan kita dan datang lagi, order lagi kan. Jadi apa yang Yana utamakan untuk pastikan makanan sentiasa sedap dan kualitinya terjaga?
1: Okey, untuk pastikan makanan Yana ni still okey, walaupun kadang-kadang kebanyakan customer Yana ni order pagi dan diorang makan sebab ialah kadang-kadang diorang nak sebelum diorang sampai tempat kerja tu dah ada makanan tu dulu lah sebelum diorang breakfast kan. Jadi masak tu dalam pemilihan barang jugalah, bahan-bahan utama. Make sure tak, kalau boleh betul-betul tak adalah macam betul-betul fresh tu. Kita tak adalah nak jumpa betul-betul fresh. Tapi kita jaga dari segi pemilihan setiap bahan-bahan basah lah. Masak pun tidak terlalu awal sebab kita macam kalau tengok tanjak meals Yana, kita pack dalam packaging plastik macam tu kan. So kita fikir juga time nak packing tu sebab dia dalam plastik, warp lagi apa semua tu. Masa tu pun masa untuk siapkan masak dalam pukul berapa, timing dia, timing untuk packing dia dan untuk hantar lagi, itu semua kita ambil kira.
0: Ya, kadang-kadang nak packing tu orang kata masa masak tu cepat sekejap je sebenarnya, nak menyediakan tu.
1: Betul tak? Nak, kalau orang tengok renyahnya untuk Yana mula-mula sangat renyah. Dah lama tu okeylah, tapi masih lagi Yana yang packing, tak ada lagi macam pembantu ke apa. Tak, mesti Yana juga yang packing.
0: Okey, jadi sepanjang menjalankan perniagaan ini, Yana dari tahun 2016 sampailah sekarang ni, apa cabaran yang paling Yana terasa? Mungkin dari segi penyediaan makanan, kos bahan mentah ke, ataupun nak menarik pelanggan macam mana? Mungkin cabaran tu.
1: Cabaran tu memang adalah. Dari segi bahan tu memanglah, sebab ialah setiap, bukan kalau orang kata setiap tahun ekonomi meningkat, harga makin menaik. Betul. Tapi bagi Yana ikut pengeluaran ekspor barang jugalah. Kadang kita pergi ke pasar, pasar raya, bahan minggu ni harga segini, minggu depan harga dah lain. Ada time harga murah, turun, dari segi harga lah untuk bahan-bahan. Kalau untuk maintainkan sampailah sekarang ni, cabaran dia bagi Yana macam permulaan untuk tarik pelanggan, untuk pelanggan percaya kita punya makanan tu, itu susah jugalah untuk Yana sebab kadang-kadang ada yang biasalah tekak kita lain-lain kan. Ada yang kata boleh terima, oh kita suka macam ni, kita tak sukalah rasa pedas manis ni, itu biasalah. So, jadi Yana ambil tu semua tu untuk tingkatkan lagi apa yang patut Yana okeykan lah buat untuk teruskan dengan stay dalam perniagaan ni lah.
0: Okey, jadi kalau mereka nak buat tempahan untuk majlis, ambil tak untuk majlis, Yana?
1: Ambil, alhamdulillah ambil.
0: Macam mana diorang boleh buat tempahan dengan Yana?
1: Okey, untuk kontak Yana dan Tanjak Meals ni daripada Imam Family Kitchen, boleh terus WhatsApp Yana, nombor tertera sama dan nama Facebook Yana, TikTok, juga Instagram dan juga thread adalah Zaliana Iman.
0: Okey, baik. Jadi apa harapan Yana? Dan mungkin ada perancangan Yana nak tambah menu atau nak kembangkan lagi perniagaan selepas ini, Yana?
1: Alhamdulillah. Dan apa ni Yana punya sekarang ni, alhamdulillah baru saja hari ni baru je bermula. Yana mula buat wafer dekat rumah. Dekat ni buat wafer dekat depan rumah. Dan harapan Yana, so Yana boleh dapat join event-event lah. Sebab sebelum ni memang Yana just fokus dekat online, orang order untuk catering, order untuk majlis. Tapi Yana rasa nak Yana nak ada dekat event tu untuk pelanggan nampak sendiri macam mana Yana packing, macam mana Yana sajikan.
0: Kadang-kadang kan bila tengok kita tengah menyediakan kan, kadang-kadang kita ni terpukau tengok cara menyediakan tu. Okey Yana, kalau pendengar nak tengok menu dan harga makanan yang ditawarkan, boleh rujuk di platform mana tu, silakan?
1: Okey, boleh terus WhatsApp Yana di 01 1-391-1000 atau boleh terus ke Facebook Yana, Facebook, TikTok, Instagram dan juga Thread Zaliana Iman.
0: Okey, baik, terima kasih Yana.
1: Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih juga
0: jumpa ke. Sama-sama, terima kasih Yana. Semoga awak terus maju tau dan dipermudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah, amin. Begitu juga Cepaka dan juga Selangor FM.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam, bye.
0: Bye. Okey, jom kita layan dahulu lagu dari Kekanda Adinda, Selangor FM.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Anda yang tak sempat nak ikuti Merafak Kasih, okay, kita nak teruskan untuk ulangan Merafak Kasih. Hari ini episod ke-16 dengan tajuknya Raja di Hati Rakyat yang telah disediakan oleh penerbit kita Nurazila Abdul Aziz.
4: Merafak Kasih.
6: Tuanku Sultan Selangor ni adalah orang yang rajin membaca. Bagi baginda, satu hari atau bukan satu hari, pada setiap masa, kalau tidak ada benda, bahan bacaan dekat tangan dia, seolah-olah macam hari tuanku pada hari itu tidak lengkap. Memang tuanku akan baca. Dan saya sebagai edisi, dan benda ini telah saya buat bertahun-tahun, berbelas tahun yang lepas, iaitu saya akan print perkara-perkara, isu-isu yang ada dekat media sosial, berserta dengan komen-komen kepada tuanku, dan tuanku akan baca. Tuanku akan baca komen-komen itu. Kerana daripada situ, tuanku akan tahu isu yang berlaku, dan daripada komen-komen itu, tuanku akan tahu apa reaksi rakyat. Sama ada rakyat menyokong isu tersebut, ataupun rakyat membantah isu tersebut, ataupun mixed feeling. Dan tuanku akan tahu. Dan apabila tuanku baca satu-satu isu tersebut, maka tuanku akan membuat analisa. Jika benda itu harus diperbetulkan dengan segera, maka tuanku akan panggil pihak-pihak berwajib. Sama ada Esko, sama ada Sekretariat Kerajaan Negeri, ataupun daripada PBT untuk mencari apakah yang sebenarnya yang berlaku. Dan daripada situ, tuanku akan memberi titah untuk mengatasi perkara-perkara ini, terutama sekali yang berhubung kait dengan kesejahteraan rakyat Selangor. Tuanku adalah seorang yang rajin membaca. Apapun, kadang-kadang walaupun saya tulis tangan, tuanku terima dan tuanku baca. That is tuanku. Tuanku monitor. Kebelakangan ini tuanku juga telah mulai mahir. Tuanku mulai mahir dengan aplikasi-aplikasi TikTok, aplikasi Instagram, dan saya rasa tuanku on Facebook kurang sikit. I'm not very sure, tapi on TikTok, Instagram dan juga Thread sekarang ni. Tuanku mungkin saya rasa tuanku mahir dengan Thread kerana posting-posting dekat Thread tu lebih nampak matured dan nampak berkualiti. Dan TikTok mungkin tuanku, tuanku ikut secara general. Secara general untuk terutama sekali maklumat-maklumat daripada versi. So, in other word, apa yang saya boleh cakap adalah, yes, tuanku juga mengikuti perkembangan semasa melalui media sosial.
4: Merafak Kasih, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku. Daulat Tuanku.

0: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah land di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
1: Ya, tengah buat apa tu? Okey, walau di mana sahaja anda berada, kami tetap bersama-sama dengan anda, okey? Tak kiralah anda di Selangor ke, di luar Selangor ke, atau mungkin jauh dari negeri ini, boleh dengarkan kami di online, okey? Nak dengarkan kami pun mudah. Buka sahaja RTM Klik, okey? Cari sahaja Selangor FM 100.9, okey? Untuk anda yang nak kongsikan aktiviti anda petang ini dalam Apa Orang Selangor Buat Petang Ini, boleh hantarkan di WhatsApp kita, okey? 019-330-442. Okey, ada Kak Ruby di Petaling Jaya. Katanya selamat petang Dek Cempaka. Orang Selangor petang ini duk goyang kaki je. Dah kenapa pula tu Kak Ruby? Okey, ada juga Kamarul Bahrain dan Himam Mantap . Ada menyapa juga. Terima kasih diucapkan. Jom layan dahulu lagu dari Exist, Masih Terselah Ayumu.

0: dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
2: Assalamualaikum dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada Deli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Jubli Perak Pemerintahan Tuanku. Sebagai anak Selangor, Patik Najla Syazra binti Nordin daripada Kajang berasa amat berbesar hati dapat meraihkan detik istimewa ini bersama seluruh rakyat. Selama 25 tahun pemerintahan Tuanku, Selangor terus menjadi negeri yang dekat di hati Patik. Bagi Patik rakyat biasa, Tuanku bukan sekadar seorang sultan tetapi juga payung yang menaungi rakyat tanpa mengira latar belakang. Patik mendoakan agar Tuanku sentiasa diberikan kesihatan, kekuatan, kesejahteraan untuk terus memayungi rakyat Selangor. Semoga negeri Selangor terus berkembang maju dan rakyat hidup dalam keamanan serta keharmonian. Selamat menyambut Jubli Perak Tuanku. Menjunjung kasih atas segala jasa dan pengorbanan Tuanku. Daulat Tuanku.
3: Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini, info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik, Selangor FM, pilihan tepat. Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Status trafik di Lebuh Raya betul, sekitar Lembah Kelang atau di Selangor, trafik meningkat dan bergerak perlahan di lokasi-lokasi seperti mana berikut. Di E5 Lebuh Raya Shah Alam Kesas, arah timur, Subang Jaya ke Sunway, dari arah barat Kin Rara ke persimpangan Sunway. Di E10 Lebuh Raya Baru Pantai, NPE arah barat, Bansar ke Lembah Pantai. Di E11 Lebuh Raya Damansara Puchong, LDP arah utara, Taman Megah ke Damansara Utama. Dari arah selatan, Jabatan Kabel ke Plaza Tol PJS, dari Puchong Jaya ke Bandar Puteri Puchong.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: 101.9.
1: Eh, bisingnya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu? Eh, tak silap. Orang ni yang sama macam kat panggung wayang tadi. Eh, stresnya.
2: Akak, saya nak cancel order.
3: Eh, sebab apa?
2: Bising sangatlah, Kak. Nak makan pun tak tenang. Maaf, Kak, ya. Saya datang lain kali lah. Bertimbang rasalah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
4: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat. Stesen yang on point dan lebih energetik.
5: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dengan radio yang on point dan lebih energetik, Selangor FM pilihan tepat.
1: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses dilurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Hai, saya Najwa Atif. Semoga Selangor FM terus maju ke hadapan dan semoga terus sukses.
3: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
4: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
5: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
0: PM Lokal di Selangor FM, pilihan tepat.

saja berlalu, selanjur bercinta. Okey, sekarang 6.24 minit petang. Okey, kalau kita tengok keadaan sekeliling kan, mesti macam-macam cerita dan macam-macam aktiviti orang Selangor buat petang ini kan. Apapun yang tengah anda buat sekarang ini, walau di mana saja anda berada, okey, cepat harap anda baik-baik saja. Okey, jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan anda petang ini dipermudahkan. Amin. Okey, Aina di Shah Alam. Okey, katanya saya tengah dalam perjalanan balik kerja Cempaka dari Kelang. Katanya nak balik ke Shah Alam. Okey, Aina, berhati-hati. Okey, Maklong di Puchong. Okey, kata Maklong, selamat petang Cempaka. Katanya Maklong ni tengah berniaga di gerai dekat Puchong. Katanya alhamdulillah. Alhamdulillah Maklong. Okey, semoga murah rezeki untuk semua peniaga di luar sana. Okey, amin. Okey, selepas ini, okey, macam biasalah kita akan ikuti mawadah yang telah disediakan oleh penerbit di jawapan kita, dan macam biasalah kita akan ikuti ulangannya jam 6.30 minit petang nanti. Okey, kita layan dahulu lagu dari Thomas Arya, Berbezakan.

0: Mawaddah.
1: Kemudian Nabi sebut dalam hadis lain ya. Nabi kata apa? Kubur itu ialah destinasi pertama daripada destinasi akhirat. Kalau dia kata seorang itu selamat, maka selepasnya lebih mudah lagi. Ya? Kalau alam pertama di kubur tu dia selamat, maka perjalanan seterusnya lebih mudah lagi. Lebih mudah. Ya? Tapi kalau di dalam kubur tu dah macam-macam, tuan-tuan, ya, tanya soalan tak lepas-lepas, mengidaklah kita. Ya? Mengidak. Perjalanan seterusnya makin ya, begitu sukar, tuan-tuan. Ya? Makin begitu sukar. Makin parah. Terlalu sukar. Padahalnya soalan tu mudah sangat. Ya? Sakat tanya siapa Tuhan kamu, kita boleh jawab. Ya? Sakat tanya siapa Nabi kamu, sekarang boleh jawab. Sakat tanya apa imam kamu, sekarang boleh jawab. Sakat tanya siapa saudara kamu, sekarang pun boleh jawab. Tetapi di kubur tuan-tuan, lidah kelu tak boleh nak jawab. Nak jawab macam mana? Ya? Nak jawab macam mana kalau semayang tidak? Confirm tak boleh jawab tuan-tuan. Ya? Walaupun soalan tu dah bocor 1400 tahun lebih. Bocornya. Tapi tuan-tuan, belum tentu boleh jawab soalan kubur ni. Lepas tu tuan-tuan tengok ya, di antara ya, panggilan kubur tuan-tuan tengok ya. Disebut apa? Ya? Disebut, dia kata apabila roh ni berpisah dari tubuh, maka ia akan dipanggil dari langit dengan 3 kali jeritan. Bila roh kita ni keluar, tuan-tuan, ya, ia akan dipanggil dari langit dengan 3 kali jeritan. Di antara dia kata apa? Wahai anak Adam. Ha. Wahai anak Adam. Kenapa panggil anak Adam? Kenapa tak panggil wahai anak dolar? Nah, dia panggil dengan wahai anak Adam. Bila sebut wahai anak Adam ni, maknanya kita lah. Walaupun nama kita ni Idris, nama kita Arnaz, ya, nama kita Muhammad, nama kita Dolar Abu, tapi disebut dengan wahai anak Adam, ya, akan dipanggil, ya. Dia kata apa? Apakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu? Seruan suara tu kata apa? Wahai anak Adam, adakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu? Oh, ketika tu. Okey, tuan-tuan, ya. Suara tu kata, adakah kamu meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kamu? Ya? Adakah kita hidup ni sampai kita tak ingatkan mati? Duk pulun cari dunia pagi petang siang malam. Sampai tak ingatkan mati. Sampai tak ada masa nak pergi kuliah-kuliah agama. Sampai tak ada masa nak bangun tengah malam. Ya? Lebih parah lagi sampai sanggup meninggalkan benda-benda yang amalan-amalan yang fardu. Ya? Tuan-tuan, amalan fardu ni bila sekali tinggi dia seronok. Tak semayang kali pertama. Rasa sedap. Lepas tu kau makin tak semayang, kau makin sedap. Kau makin sedap, kau makin sedap. Lepas tu tak semayang. Ni. Kemudian dia kata apa? Apakah kamu mengumpulkan dunia atau dunia mengumpulkan kamu? Maksudnya adakah kamu ni hidup atas dunia ni nak kumpul harta je? Tak fikir lalu kita akan balik kepada Allah. Tak fikir lalu kita akan kembali nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tak fikir kita nak berdepan dengan malaikat mungkar dan nakir. Oh ni tuan-tuan. Ya, kita akan berdepan dengan 2 malaikat. Disebutkan dia kata bila kita dihantar ke tanah perkuburan, 7 langkah meninggalkan tu, dia kata akan datanglah malaikat. Ada pendapat kata sebelum datang mungkar nakir tu, datang malaikat lain dulu. Ya, ada malaikat lain yang datang dulu. Lepas tu barulah ya, selesai urusan dengan malaikat yang itu, barulah urusan dengan malaikat mungkar dan nakir pula tuan-tuan. Mungkar nakir tuan-tuan dia datang keadaan, dia tengok. Kalaulah orang tu baik, soalannya elok tanyanya. Macam kita temu duga tak? Ya? Pergi temu duga. Kita kenal ke orang tu? Orang tu kenal kita pula. Ya, tuan-tuan. Soalannya tanya, tentulah elok. Ya? Melekat maut tak? Ya? Kalau orang atas dunia ni semayang pun tidak, maksiat banyak, pertanyaannya cukup garang. Ya? Bengih rupa dia. Ya? Terlalu bengih. Ma Rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia tak tanya, siapa Tuhan awak weh? Kalau tanya gitu tuan-tuan, tak takut tak? Tetapi bagi orang yang amalannya baik banyak tuan, ditanya dengan sebaik-baik soalan. Siapa Tuhan kamu? Kita pun tak rasa gugup tuan-tuan. Ya? Man Nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Apa imam kamu? Ditanya dengan elok-elok. Okey? Ditanya. Kemudian dia kata, apakah kamu mematikan dunia ataukah dunia mematikan kamu? Ya? Itu soalan ya. Ditanya. Ditempik daripada langit. Kemudian dia kata apa tuan-tuan? Ya? Panggilan yang kedua. Disebut pula. Ni ketika mana mayat tu diletakkan, dia kata, diletakkan di atas ya, tempat untuk dia mandi. Ketika nak mandi tu, maka mayat dipanggil dengan 3 kali teriakan. Bila mayat letak tempat nak mandi tu, suara tu akan memanggil lagi. Kita tak dengar lah tuan-tuan. Kalau dengar puas pula mencari. Siapa bercakap tu eh? Tak dengar tuan-tuan. Hak mati tu dengar. Kita hak hidup ni tak dengar. Tak hidup tak dengar. Macam cakap satu hari Nabi sebut tak? Ya? Bila satu mayat diusung, diletakkan di atas bau. Iza wudi'atil janazah. Fahtamalahar rijalu ala a'naqihim. Ya, kalau satu mayat itu diletakkan di atas bau, bau orang yang memikulnya, lalu dibawa ke tanah perkuburan. Dia kata kalau mayat itu mayat orang baik, dia akan bercak, dia akan kabur. Qaddimuni, cepat sikit antar aku ke sana. Cepat sikit, kalau boleh berlari-berlari, cepat sikit antar kau ke sana. Tak sabar ni, ini jenis orang baik. Sebab dia nampak ya, kubur tu dah menjadi taman-taman syurga. Ha, kalau orang baik, ya. Dia bercakap tu ketika kita bawa dia tu, dia bercakap. Cepat sikit antarkan, cepat sikit antarkan aku ke sana. Tak sabar nak pergi sana. Qaddimu ni, segeralah hantar aku ke sana.
0: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

0: Mawaddah.
1: Tapi kalau orang tu dosa banyak, maksiatnya banyak, dia bercakap juga. Tapi cakap bunyi lain. Ya wailaha, alangkah malangnya aku, aina yazabu nabiha. Oi, awak nak buat corner kamu ni, oi. Jangan hantar kau ke sana, kau takut, kau tak nak pergi. Dia nampak dah di kubur tu, ya, dah menjadi lubang-lubang neraka bagi dia. Yasma'u sautaha kullasyai. Dia dengarlah semua makhluk kecuali jin dan manusia. Kalau jin dan manusia dengar, dia kata, nescaya akan pensan orang yang dengar tu. Bukan sakat pensan, orang yang bawa tu pun tuan. Menciput lari tak. Tengah-tengah bawa orang mati, tiba-tiba kita bawa tu bercakap. Cepat sikit hantar kawan, weh. Weh, bercakap pulak. Jawab ni kena campur mayat ni. Ni, mayat tu akan bercakap. Sebab tu tuan-tuannya, janganlah kita buat maksiat. Ya, cukuplah kita buat dosa-dosa ni kan. Ya, umur kita ni tuan-tuan kau makin dekat. Tengok-tengok tuan-tuan. Tengok-tengok cermin, ya? Cermin-cermin diri dah. Tengok-tengok ada dah uban di kepala dah. Tengok-tengok bulu kenil, uban dah. Ya, sebelah ni hitam, sebelah ni putih. Payah juga tu, ya? Ya? Tengok-tengok misal tu ada dah putih-putihnya. Ada putih-putih belaka, bulu kamu tu tengok. Allah, putih juga dah tu. Maknanya, dekat dah kita ni, ya? Dekat sangat. Kita rasa, tuan-tuan rasa kita ni baru sangat. Kan sekarang ni master ni berlalu begitu cepat. Ya, masa ni berlalu begitu pantas. Cepat sangat masa ni berlalu. Sedar-sedar, ya Allah, 40 dah umur. Sedar-sedar, Allah, 50 dah umur. Sedar-sedar tengoklah, kerui menikah kanak dah nampak. Mana dekat sangat dah. Jadi tuan-tuan, tak ada masa dah kita nak buat dosa, nak buat maksiat. Tak ada masa. Buatlah baik-baik je. Okey. Kemudian disebut tuan-tuan, ya. Panggilan yang kedua, dia kata bila mayat letakkan tempat dia mandi, maka dipanggil dengan 3 kali. Dipanggil juga. Dia kata apa? Wahai anak Adam. Ya? Wahai anak Adam. Di manakah tubuhmu yang kuat? Ni tuan-tuan. Ya? Akan ditanya. Wahai anak Adam. Maknanya wahai Adalah. Wahai Abu. Wahai Ali. Yang belakang tu. Ya? Di manakah tubuh kamu yang kuat, yang gagah? Oh, dulu bukan main. Siap masuk bina badan lagi. Berketul-ketul. Bapak kuatnya. Ya? Kalau orang kampung tuan Lodin sawit bukan main. 20 ekar. 30 ekar. Steady je. Ngaik buah sawit. Lodin campur lori pula. Epat, tuan-tuan. Gagah. Macam-macam ilmu ada. Ilmu kebel, ilmu tak kebelnya ada belaka. Pencak silat, macam-macam silat ada. Dia kata, di manakah tubuh kamu yang kuat? Bukankah sekarang kamu menjadi lemah? Kita dah mati. Dah terbaring dah. Sekujur badan berselimut putih. Dah terbaring dah. Dulu kita malah. Memanglah dulu dah. Orang-orang pun bercakap, dulu dia memang kuat. Memanglah dia kuat dulu. Ni sekarang mati. Dah mati dah. Tak ada benda dah. Suara tu kata, di mana tubuhmu yang kuat? Sekarang. Bukankah kamu menjadi lemah? Ketika tuan-tuan telinga, orang mati tu sayuk-sayuk je dengar. Terdengar. Sayuk-sayuk je dengarnya. Terdengar sayuk surah dibaca. Dia kata kan? Yang ada sebut tu. Sayunya alunan suara, cemas di dada, lemah tak bermaya. Bergembuk-gembuk tuan nazak tak? Allah tuan-tuannya. Orang tak ambil iktibar lagi. Tengok-tengok orang mati tak ambil iktibar. Ni tuan-tuan. Anda kata tuan-tuan, kita tahu Allah. Satu ketika disebut tuan-tuan. Saya tak pastilah sama di zaman Nabi ataupun di zaman para sahabat. Tuan-tuan. Ketika mana seorang perempuan mati. Mati tuan-tuan. Bila mati dikebumikan. Entah macam mana tiba-tiba adik dia. Balik-balik ke rumah. Teringat ada sesuatu jatuh dalam kubur kakak dia. Bergegas pergi ke kubur tuan-tuan. Bergegas pergi ke kubur. Tiba-tiba tengok-tengok kubur kakaknya tu berlubang. Tengok-tengok dalam lubang tuan-tuan, mayat kakak tu tak nampak dah. Penuh dengan ular melilit kakak dia tuan-tuan. Tak nampak dah mayat tu tuan-tuan. Dah tak nampak mayat, ular duk lilit dia penuh dengan macam-macam jenis ular. Bergegas balik beritahu mak. Kenapa? Menekirnya. Mak dia kata apa? Kakak kamu ni masih hidupnya, dia sering melewatkan semayang. Bukan tak semayang, melewatkan sembahyang. Kita boleh senyum tak sembahyang? Melekat tanya so, kata tepi. Betul-betul ada pendeka tuan-tuan. Bolehlah cakap atas dunia ni. Asana so tepi lah. Kan dia kata, kamu lemah sekarang. Di mana tubuh kamu yang yang kuat? Okey. Kemudian dia kata apa? Wahai anak Adam, ketika jasad tu di pembaringan, ketika nak dimandikan tu, dia kata apa? Di manakah mulutmu yang cekap? Oi, tuan-tuan. Ya? Ha, bukankah sekarang kamu menjadi diam? Masa hidup tu bukan main cakap. Oi, hebat bukan main. Cakap benda-benda baik tak apa. Ya? Ngelentong sana, ngelentong sini. Ya? Tipu sana, tipu sini. Ngata sana, ngata sini. Mulut tu cakap aja. Orang tengok pun terpegun. Sekarang kamu diam.
0: Mawadah, dengarkan di Selangor FM. Pilihan tepat, stesen yang on point dan lebih energetik.
2: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM? Jangan risau.
3: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
2: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
3: Satu portal, pelbagai suara.
2: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Ketahui waktu solat fardu maghrib di zon-zon negeri Selangor.
4: Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 703. Zon 2 Sabah Bernam dan Kuala Selangor 705. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 704.
0: Waktu solat fardu itu tadi dikongsikan oleh stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.

0: STR Sarah naik 16 bilion. Sarah sehingga 150 sebulan.
1: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je. Di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9, Selangor FM, pilihan tempat, stesen yang on point dan lebih energetic.

0: dengan irama nasyid di sisi pilihan tepat.
1: Ikuti laman X Selangor FM untuk ketahui sesuatu yang lebih trending. Selangor FM 100.9.

Alhamdulillah selesai azan maghrib buat yang sedang bersiap untuk solat. Semoga dipermudahkan segala urusan anda dan diberikan ketenangan hati. Okey, selepas ini kita akan ikuti refleksi yang telah diterbitkan oleh DJN kita. Tapi lain dahulu lagu dari Ziana Zain, Kemelut, di Muara Kasih, Selangor FM.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas, keselamatan diperkukuh, proses dilurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
1: Peruntukan STR dan SARA 2027 naik daripada 15 kepada 16 bilion ringgit.
2: Alhamdulillah, hebat. Hai, saya Syarifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan
3: Radio Malaysia Selangor FM.

0: Refleksi.
1: Redha bukan kalah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Kita selalu fikir, jika kita redha, kita sedang mengalah. Mengalah dengan keadaan, mengalah dengan takdir, mengalah dengan apa yang tidak menjadi. Sedangkan redha bukan tanda kalah. Redha datang selepas usaha, selepas doa, selepas penat yang kita simpan lama. Ia bukan berhenti mencuba, ia berhenti melawan perkara yang bukan dalam genggaman. Ada perkara yang tidak berubah walaupun kita memaksa, dan pada saat itu redha menjaga hati terus daripada terluka. Bila kita redha, kita berhenti mencari siapa yang salah dan mula menerima apa yang sedang berlaku. Bukan kerana kita lemah, tetapi kerana kita cukup kuat untuk tenang. Redha bukan penamat, ia titik di mana hati berhenti memberontak dan mula bernafas, dan dari situ hidup terasa lebih ringan. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
0: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI.

0: Air pasang dalam surut pukul 7.
1: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
0: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
1: Pokok kelapa hujan dah turun,

0: Okey, baiklah, kembali bersama saya Champaka di jam terakhir dalam PM Lokal. Okey, sekarang ini 7.36 minit malam. Okey, selepas ini kita akan ikuti ingat-ingatkan dan perkongsian dari Jafri Mahmudi dan perkongsiannya tentang doa ketika jerebu. Semoga bermanfaat untuk anda.
1: Ingat-ingatkan.
2: Doa yang boleh kita panjatkan waktu kita sedang berhadapan dengan jerebu ni lah, insyaAllah. Jom kita sama-sama baca doa ni. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah yang terkait dengan jerebu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udhu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Rabbana kshif 'annal 'adzaba inna mu'minun. Amin ya rabbal alamin. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan daripada angin dan cuaca ini, dan kebaikan apa yang ada padanya, dan kebaikan apa yang diperintahkan dengannya, dan kami memohon denganmu agar dijauhkan dari keburukan angin dan cuaca ini, dan dari keburukan yang ada padanya, dan keburukan yang diperintahkan dengannya. Wahai Tuhan kami, lenyapkanlah azab, kita niat dalam hati kita jerebu ni, daripada kami, sesungguhnya kami orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin.
1: Ingat-ingatkan setiap weekdays buat anda tak lupa bermula 7.30 malam. Selangor FM, Radio

0: okay.
1: Itu dia Faizal Tahir okay katanya. Okay, tepat jam 8 malam nanti anda akan ikuti buletin Selangor FM 8 malam. Dan selepas itu anda akan sambung okay, temankan anda sampai pukul 12 tengah malam nanti dalam segmen MH 812 sampai pukul 12 tengah malam. Okay, dan 9.15 minit malam nanti kita ada curahan hati dalam Jari Rasa. Dan topiknya, adakah anak saya OKU, bersama dengan Dr. Syamsinar binti Abdul Jabbar, iaitu selaku pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Khas University Pendidikan Sultan Idris Upsi. Okey, jangan lupa nantikan jam 9.15 minit malam nanti. Okey, kita jumpa lagi esok dalam segmen dan waktu yang sama. Okey, selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Saya Manal dari Denai Alam. Sebagai ibu, saya sangat bersyukur dan berterima kasih bila bantuan awal persekolahan ini naiklah. Dengan kos saya hidup sekarang, bantuan ini memang sangat-sangat membantu saya. Macam sebelum ni anak saya seorang, jadi saya tak rasa sangatlah 150 tu. Tapi bila anak saya dah jadi dua orang tu, yang sebelum ni 300 bila naik 400, kita rasa kurang terbeban sikit lah kan. Apatah lagi keluarga yang ada sampai 5 orang anak, 6 orang anak. Dan apa yang saya lihat, bantuan ni sebenarnya membantu ramai orang, tak kisahlah sama ada daripada B40, M40 dan T20 juga. Rasa dengan nilai RM200 ni sangat-sangat membantu sebenarnya. Itu sahajalah.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Antara tumpuan hari ini, dua daerah di Selangor tutup sekolah esok. Selangor tarik pelaburan RM22.1 bilion. Bersama-sama saya Zanariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua sekolah di bawah pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang ditutup esok susulan perkembangan bajai indeks pencemar udara IPU. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dalam kenyataan memaklumkan sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Sepanjang tempoh penutupan, pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan manakala guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Ibu bapa dan warga pendidikan dinasihatkan mengikuti maklumat rasmi pihak berkuasa berhubung perkembangan kualiti udara serta operasi sekolah. Selangor berjaya menarik pelaburan diluluskan berjumlah RM22.1 bilion dari 16 negara kesatuan Eropah EU sepanjang 2021 hingga 2025, melibatkan 308 projek dan lebih 12,600 peluang pekerjaan. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Enzihan berkata, Belanda menjadi penyumbang terbesar dengan pelaburan RM16.8 bilion, diikuti Jerman sebanyak RM2.3 bilion. Menurutnya, Selangor turut mencatat pelaburan diluluskan sebanyak RM70 bilion menerusi 835 projek pada separuh pertama tahun ini, tertinggi antara semua negeri. Beliau yakin jumlah pelaburan itu mampu melepasi RM80 bilion dalam beberapa bulan akan datang. Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat menerima tawaran menunaikan haji membantu mengurangkan jumlah bakal jemaah yang menolak tawaran berkenaan. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, langkah itu memastikan bakal jemaah mempunyai persediaan kewangan mencukupi sebelum menunaikan ibadah haji. Beliau berkata kemampuan menunaikan haji bukan sahaja melibatkan kewangan, malah merangkumi aspek kesihatan dan persediaan lain.
2: Assalamualaikum, Patik Muhammad Safar bin Muhammad dari Subang ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Sempena 25 tahun pemerintahan tuanku, 25 tahun adalah satu perjalanan yang panjang dan sudah tentu banyak jasa serta kenangan yang tercipta. Patik mendoakan agar tuanku terus diberikan kesihatan, kekuatan dan umur yang panjang. Semoga Selangor terus aman, makmur dan menjadi negara yang membanggakan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkurniakan tuanku kesihatan, kesejahteraan dan keberkatan yang berpanjangan. Selamat jubli Perak tuanku. Daulat tuanku.
1: Pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 dijangka mendorong lebih banyak perusahaan kecil dan sederhana PKS di Selangor menggunakan kecerdasan buatan AI bagi mengurangkan kos operasi.

Ya, kalau doa yang baik-baik, kata yang baik-baik, kita aminkan saja, okey? Semoga ianya menjadi kenyataan. Okey, apa pun untuk anda di jam pertama bersama dengan saya dan temankan anda sekarang dalam 89 minit malam, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat hendaknya, okey? Dan pastinya juga untuk hari ini, hari Selasa, kami akan bawakan kepada anda dalam curahan hati dari rasa kita. Kita akan bersama dengan tetamu kita seketika nanti di jam yang kedua. Kita ada tetamu Dr. Syamsina binti Abdul Jabbar. Dan hari ini kita akan cerita tentang AVM. Adakah anak saya OKU? Jadi apa itu AVM? Penyakit yang bagaimana? Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin yang baru je dengar. Okey, kita akan ketahui nanti di jam yang kedua nanti. Apapun tak nak terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Yang sedang memandu, pandu berhati-hati. Okey, jom nak teruskan lagi untuk waktu ini. Kita nak layan dahululah lagu ini daripada Isma Sani katanya. Derita Cinta. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM bersama dengan saya and temankan anda.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, kepada anda terus kekal setia dengarkan kami sehingga pukul 12 malam. Saya akan temankan anda untuk segmen terakhir. Kita panggil sebagai MH812. Okey, selamat malam semuanya. Saya percaya ramai yang dah sampai rumah, ramai juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang. Semoga selamat sampai ke destinasi. Tak lari rumah dikejar. Ya betul, yang tersayang sedang menanti kan, semua tak sabar katanya. Aduh, apa pun anda terus kekal dengarkan Selangor FM. Ada lagu daripada Ani Suraya, Selamilah Hati Ini. Tapi kita layan dahulu. Ini dia Ronnie Husin, Kau Masih Mawar Merah. Terus dengar Radio No. 1 Orang Selangor. Anda sedang dengarkan Selangor FM. Nama saya En Mokhtar, teman

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Saya tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka Waad Nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat ini.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia

dan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Páez dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Páez dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan Isjadat Pengundian Darjah Kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Radio Malaysia Selangor FM 110.9 tempat. Di jam kedua saya temankan anda untuk hari ini masih dalam Dari Rasa Curahan Hati Kita. Dan satu lagi topik menarik yang kita kupas bersama dengan tetamu kita. Dan menariknya untuk hari ini kita ada dua tetamu. Yang pertama ada di hadapan saya dan satu lagi tetamu, seorang lagi berada di talian. Kita ada Dr. Syamsina binti Abdul Jabbar yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Khas Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Dan hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan AVM. Adakah anak saya okey? Bila sebut berkenaan AVM, ramai mungkin kita tanya-tanya yang mungkin baru dengar berkenaan dengan AVM ini kan. Ingin juga ketahui apa sebenarnya di sebalik maksud AVM itu sendiri. Dan selain itu juga, selain bersama dengan Dr. Syamsina, kita ada seorang lagi tetamu di talian. Kita ada yang berusaha Dr. Muhammad Farhan bin Muhammad Faiz Wilson Yeo, yang merupakan pakar neurosurgery Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Okey, jadi apapun pada anda, terima kasih kerana ikuti kami dan dengarkan kami melalui frekuensi 100.9. Anda juga boleh ikuti melalui Facebook Selangor FM juga. Cari sahaja dengan kata cariannya Selangor FM 100.9. Okey, kita nak berbalik kepada topik kita, tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat malam dahulu kepada Dr. Syamsina kan. Orang kata ini merupakan kali pertama kan doktor kan berkunjung, ataupun mungkin dah kali keberapa, saya yang baru sedar kehadiran doktor, macam mana?
1: Tak, kali pertama di Selangor FM. Kali kedua RTM lah.
0: Oh, kali
1: sebelum ni di Selamat Pagi Malaysia.
0: Oh, itu bila tu?
1: Oh, 2-3 tahun lepas kot, tak ingat dah.
0: Okey lah tu, orang kata TV dah keluar, radio dah keluar. Okey doktor, hari ni kita nak bercakap berkenaan dengan AVM lah. Pastinya ada pelbagai persoalan kan yang bermain di fikiran, bukan saja mungkin anda yang sedang dengarkan, saya juga tertanya-tanya apa itu sebenarnya AVM yang mungkin agak tidak familiar. Dan bagaimanakah ia memberi kesan kepada kehidupan seorang kanak-kanak, dan persoalan yang mungkin paling meresahkan hati ibu bapa lah kan. Dan tertanya-tanya, adakah anak saya tergolong sebagai orang kurang upaya ataupun OKU? Dan dalam episod kali ini kita akan tanya lebih lanjut. Tapi sebelum kita nak bersama dengan Dr. Syamsina, okey, di mana doktor mempunyai anak, betul eh?
1: Ya, anak saya.
0: Okey, tapi sebelum tu kita nak bersama dahulu dengan tetamu kita di talian sekarang ini. Okey, di talian kita ada Dr. Muhammad Farhan bin Muhammad Faiz. Hello. Hello doktor.
2: Hello, assalamualaikum. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Okey, doktor, apa khabar doktor?
2: Khabar semua. Khabar macam tu, alhamdulillah, sihat walafiat.
0: Alhamdulillah, syukur. Okey doktor, ya, kita nak tanya berkenaan dengan AVM ini sendirilah. Okey. Pastinya kita nak doktor terangkanlah apa itu sebenarnya AVM doktor. Kan secara lebih jelas, mungkin kalau orang sebut AVM, apa tu? Kan apa maksud sebenarnya AVM itu? Silakan doktor.
2: Okey, selamat malam kepada pendengar Selangor FM. Okey, hari ini kalau kita dengar tadi AVM ataupun sebenarnya itu ialah ikatan suatu penyakit dipanggil sebagai arteriovenous malformation. Itu bahasa perubatan dia lah. Tetapi dalam bahasa senang untuk kita tahu, sebenarnya sebagaimana kita tahu, kita ada arteri, kita ada yang salur darah biru tu, yang pakai vena tu. Maknanya benda tu dia tak ada perantara antara dua ni.
0: Okay.
2: Jadinya dia jadi macam satu clump of dia akan bergumpal di situ.
0: Alright.
2: Yang salur darah yang abnormal. Jadinya dia jadi arteriovenous malformation. Ya. So, jadinya benda-benda ni adalah sangat bahaya sebab dia macam kadang-kadang boleh jadi macam time bomb ataupun bom bila-bila masa boleh pecah. Ya, di dalam kepala. Sebab dia adalah terdiri daripada salur-salur darah yang abnormal. Jadinya ada kebarangkalian dia boleh bocor dan menyebabkan pendarahan di dalam otak.
0: Okey. Dan bagaimana sebenarnya AVM itu boleh terjadi, doktor?
2: Ini soalan yang sangat cepu mas.
0: Alright. Cemas sebenarnya.
2: Ya. Dia boleh jadi DJ juga kita malam ini. Selepas tengah on-call.
0: Alright.
2: Sebenarnya AVM ni banyak teori di sebalik ni lah. Tapi teori-teori yang selalu dipakai oleh masyarakat ataupun dalam perjalanan perubatan, dia terjadi sejak lahir lagi. Ataupun kita panggil sebagai congenital. Daripada kecil, daripada bayi, kita semua dah ada. Cuma untuk detection dia ataupun untuk mengenal pasti sama ada atau tiada, selalunya bila pesakit datang dengan simptom sahaja. Itu baru kita tahu.
0: Maknanya bila kelihatan ada simptom, barulah akan ada orang kata tindakan susulan yang akhirnya boleh mengesahkan seorang kanak-kanak. Itu
2: ya,
0: menghadapi ya. AVM tu sendirilah. Okey doktor, kita nak beralih seketika bersama dengan Dr. Shamsina kan. Dr. Shamsina boleh ceritakan bagaimana kehidupan bersama dengan anak sebelum mengetahui bahawa anak doktor menghidap AVM dan bagaimana permulaan yang dapat kesan kan anak ini menghidap AVM.
1: Okey, pada permulaannya anak saya ni dia memang normal lah ya. Lahir normal, cukup bulan semua, memang dari lahir tidak ada masalah kesihatan yang kronik lah kata kan. Tapi semuanya berlaku pada 29 hari bulan Jun 2026 yang lalu. Baru saja lagi.
0: Okey, sebelum tu boleh saya tanya, mungkin anak doktor sekarang usianya berapa?
1: 5 tahun.
0: Sekarang 5 tahun. Maknanya baru 2026 tahun.
1: Baru lagi bulan 6.
0: Maknanya setelah 5 tahun tahun lah.
1: Ya, barulah dapat dikesan lah. Tapi bagaimana saya tahu tu, satu pagi tu dia nak ke tadika dan tiba-tiba dia menjerit, kata dia sakit kepala yang teramat sangat.
0: Oh, okey.
1: And then dia, bila dia menjerit tu, saya kata, mula-mula dia sarapan dengan saya, okey je kan. Tiba-tiba dia menjerit, dia kata sakit kepala, dia kata.
0: Oh, okey.
1: And then dia muntah. Dia start muntah tu, muntah dia bukan macam muntah biasa, muntah yang macam keluar air paip tu.
0: Oh,
1: sangat banyak. Dia menyembur-nyembur muntah dia tu. Kemudian dua kali dia muntah. Dan waktu tu saya dengan kesibukan kerja saya, saya ada handle satu event di UPSI ketika itu. Dan saya ingat itu macam mungkin sakit biasa kan.
0: Sebab dia
1: sebab sebelum tu hari Jumaat tu dia kena hari Isnin. Hari Jumaat tu dia demam. Dan dia memang ada ambil ubat batuk semualah.
0: Jadi mungkin ingat kesan daripada demam tu.
1: Okay. Sebab ingat kesan daripada tu berlakulah yang muntah tu kan.
0: Alright.
1: Tapi saya tak biarkan lah. Saya minta suami saya lah hantar dia ke klinik. And then dalam pagi tu, bila pergi klinik swasta, mereka kata kena refer ke emergency.
0: Alright.
1: Sebab dia punya oksigen dah tak stabil lah.
0: Okay.
1: Dan ketika itu dia memang mengerang sajalah. Mengerang sakit-sakit, dia kata kan.
0: Sakit, memang dia cakap sakit di kepala lah.
1: Ya, betul. Okay. Kemudian dia, suami saya bawa ke emergency, klinik kesihatan. And then mereka refer ke hospital Slim River lah ketika itu. Kemudian di hospital Slim River, agak lama juga saya berada di ward tu. Sehinggalah buat CT scan pada pukul 10 malam. Daripada pagi tu kan, 10 malam baru buat CT scan. Dan doktor dapati ada pendarahan di sebelah kanan otak anak saya.
0: Itu dapat dikesan pada usianya orang kata 5 tahun lah. Tahun ini. Okey, jadi sepanjang dia membesar daripada kecil, memang dia tak ada orang kata menunjukkan mengadu mungkin sakit kepala ke, tak ada kan?
1: Tak ada. Dia memang sebab
0: kelihatan normal saja.
1: Sangat normal. Okay. Ya, sebab saya dalam bidang pendidikan khas ya. Bila kita ada anak OKU ke apa, saya tahulah kan. Saya boleh kena pasti.
0: Yeah.
1: Tapi perkembangan anak saya ni dia dia lain daripada adik-beradik lain. Dia sangat cepat. Dia berjalan ketika usia 10 bulan.
0: Okay.
1: Dia boleh bercakap satu tahun dah petah bercakap. Dan dia perkembangan dia sangat cepat berbanding adik-beradik yang lain. Jadi kalau nak kata saya detect awal tu memang tak lah.
0: Malah mungkin pada peringkat awal tu rasakan dia ni orang kata yelah,
1: normal lah.
0: Bila dia boleh bercakap pada usia yang agak awal, satu tahun dah boleh mula bercakap dan sebagainya, kita rasakan mungkin ada kelebihan di situ.
1: Ya, betul. Saya ingat dia genius kan. Pintar cerdas.
0: Ya, okay. Dan pastinya doktor, sebagai seorang ibu, kita nak tahu jugalah kan bagaimana doktor ketika orang kata mengetahui anak ini mengalami AVM, dan berapa lama sebenarnya proses sebelum disahkan AVM itu, selepas proses dia dimasukkan ke hospital tu, doktor?
1: Okey, lepas saja daripada hospital Slim tu, hospital Slim berhubung dengan hospital Ipoh dan hospital pakar di sana, mungkin tim Dr. Farhan lah yang dapat kes ni. Kemudian saya dibawalah ke hospital Ipoh pada keesokan paginya tu. Terus sampai ke Ipoh, jumpa dengan Dr. Farhan. Ketika tu anak saya dah intubate lah. Ya, bila anak intubate tu macam-macam di pemikiran kita.
0: Yelah.
1: Sebab kita tahu bila anak tu ditidurkan, adakah dia akan bangun ataupun sebaliknya.
0: Okey.
1: Sebagai seorang ibu, itu yang saya rasalah ketika itu.
0: Kalau boleh saya tanya, anak doktor ini adalah anak yang keberapa ya?
1: Anak bongsu.
0: Anak bongsu,
1: anak
0: daripada
1: keempat.
0: Anak keempat. Okey, maknanya selepas ditidurkan berapa lama dia ditidurkan?
1: Dia sampai ke hospital tu, teruslah dia doktor nak buat pembedahan lah ketika itu. Dr. Farhan lah dengan tim dia jumpa saya dan maklumkanlah apa yang sebenarnya terjadi lah kepada anak saya. Tapi ketika itu pun Dr. Farhan tak dapat kesan lagi apa sebenarnya penyebab kepada pendarahan di kepala itu. Kemungkinan boleh jadi meningitis ataupun AVM lah. Sebab mereka tak tahu lagi punca kan. Sebab daripada hospital Slim tu tidak ada, tak nampak lagi lah pendarahan tu disebabkan apa. Kemudian saya terus dimaklumkan bahawa anak saya akan masuk bilik pembedahan terus lah untuk jalani pembedahan semua. Dan selepas itu lebih kurang dalam 2 jam di bilik pembedahan, barulah anak saya masuk ke ward. Tapi dia masih belum sedar lah waktu tu.
0: Jadi macam orang kata begitu pantas dan begitu mengejutkan sebab proses daripada
1: sangat,
0: masuk
1: sangat pantas sebenarnya.
0: Terus nak dilakukan operation dan sebagainya.
1: Macam tak sempat nak fikir tau ketika sebab dia berlaku pada Isnin pagi. Kemudian
0: operation tu berlaku pada
1: Selasa. Esokan harinya pukul 12 tengah
0: mana
1: hari.
0: Mana itu memang 100% berserah sajalah.
1: Ya.
0: Apa sebab yang dicadangkan oleh doktor itu saja yang diambil kira betul.
1: Ketika itu saya hanya nak selamatkan anak saya je, nyawa anak saya.
0: Jadi apa yang terbaik
1: sahaja. Ya, saya kata saya percaya kepada tim Dr. Farhan. Selebihnya saya berserah kepada Allah.
0: Ya, itu dia. Dari sisi seorang ibu, dan seketika nanti kita nak masuk kembali bersama dengan Dr. Farhan. Tapi doktor, kita Dr. Farhan di talian. Kita nak berehat seketika doktor. Selepas ini kita kembali lagi, okay? Sebab kita nak tanya juga doktor berkenaan dengan AVM ini sendiri kan. Di mana tim Dr. Farhan yang orang kata merawat lah kan anak. Siapa nama anaknya kalau boleh saya tahu?
1: Shiraz Aidin.
0: Oh, okay. Itulah kalau dapat hadir seronok juga kan dapat.
1: Tak boleh sebab malam kan dia takut dia tantrum, dia nak tidur.
0: Adakah dia ada simptom apa-apa selepas
1: proses? Saya nampak dia ada perubahan tingkah laku lah.
0: Maksudnya?
1: Dulu dia tak adalah se-agresif. Macam dia cepat mengamuk. Oh. Dia sangat sensitif. Saya nampak lah perubahan tingkah laku tu. Sebab saya memang sentiasa perhatikan tingkah laku. Dan saya tengok juga psikomotor. Sebab saya tahu efek daripada AVM ni akan ada berkaitan dengan psikomotor semua.
0: Alright.
1: Dan saya memang sentiasa pantau lah.
0: Maknanya dia memang perlukan perhatian lebih lah.
1: Ya, betul.
0: Alright. Nanti seketika nanti kita akan sambung lagi doktor. Berkenaan dengan AVM ini sendiri. Dan kita akan bersama kembali bersama dengan Dr. Farhan. Tapi kita nak berehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan ini dia lagu nyanyian daripada Acik. Sakit ini pelbagai kan. Ada orang diuji daripada sakit dari segi kesihatannya, ada yang kadang-kadang diuji daripada emosi dan perasaannya kan. Mungkin sebagai ibu pastinya itulah ujiannya kan, macam mana nak menerima anak yang tiba-tiba disahkan AVM. Apa pun kita berehat sedikit dahulu, okey.

0: Langgar FM pilihan tepat bersama dengan saya Anne, teman kena anda, dan pasti saya tidak bersorangan. Saya bersama dengan tetamu kita, kita ada Dr. Syamsina binti Abdul Jabbar yang merupakan pensyarah kanan Jabatan Pendidikan Khas Universiti Pendidikan Sultan Idris. Kita bercakap berkenaan topik kita, adakah anak saya OKU ataupun AVM, dan pasti Dr. Syamsina, kehadiran beliau di sini adalah untuk berkongsi juga kepada kita di mana beliau mempunyai pengalaman anak beliau disahkan AVM pada tahun ini kan doktor, kan? Bulan ya, berapa doktor?
1: Bulan 6 baru lepas.
0: Baru sahaja.
1: Ya.
0: Okey, dan selain daripada Dr. Syamsina, kita ada seorang lagi tetamu kita yang berada di talian. Pastinya kita bersama dengan Dr. Farhan, dan tadi Dr. Farhan dah kongsikan kepada kita lah apa itu sebenarnya AVM. Kita nak sambung lagi perkongsian kita bersama dengan Dr. Farhan. Boleh ya doktor? Hello.
2: Boleh.
0: Alright. Okey, doktor. Kita nak tanya juga, adakah AVM ini berkait dengan anomali yang lain?
2: Okey, setakat ni kalau ikut daripada tu anomali, ya betul. Ada beberapa benda yang selalunya berkaitan rapat dengan AVM lah. Tapi selalunya apa yang kita akan cakapkan, ada satu lagi anomali salur darah, iaitu kita panggil sebagai aneurysm. Apa itu aneurysm? Aneurysm ini adalah sebenarnya pembengkakan salur darah itu yang boleh pecah juga.
0: Alright.
2: Okay. Dia entiti yang berbeza, di mana bila lama-lama dinding salur darah tu tidak kuat, dia akan membonjol macam tayar yang nak pecah, macam tu, macam balon.
0: Okey, faham.
2: Tapi, so jadinya bila sekian lama,
0: dia kalau maksudnya membonjol tu dia akan boleh nampak daripada luaran ke atau bagaimana? Ke tidak sebenarnya?
2: Kalau ikutkan daripada kalau tengah in operation, memang kita boleh nampak lah. Tapi
0: faham.
2: Dengan guidance selalunya, sebelum itu kita akan buat scan. Ataupun kita panggil sebagai CT scan. CT scan yang lebih detail, iaitu lah sebagai CT angiografi. Maknanya macam kita tengok jantung kan. Orang selalu tengok CT angiogram jantung. Tapi ni kita buat untuk salur darah di dalam kepala. So dia akan nampak salur darah ni tersendiri. Ya.
0: Dan
2: so, benda-benda ni kadang-kadang dia boleh berkait rapat sebelum atau berada di dalam AVM tu sendiri.
0: Okey, doktor, apakah tanda-tanda yang perlu mungkin pendengar tahulah kan? Ialah sebab risau bila kita dengar tadi pengalaman daripada Dr. Syamsina sendiri, anak beliau kelihatan baik, sihat saja sampai usia 5 tahun, kejadian itu berlaku dan pasti mengejutkan dan sesuatu yang ialah di luar jangka kan? Jadi mungkin pendengar pun perlu juga untuk cakna kan, berkenaan dengan mungkin kalau berlaku perkara sebegini, mungkin rawatan secara kecemasan yang boleh mereka lakukan, doktor.
2: Lalunya kalau dalam kes-kes begini, rawatan kecemasan yang ini bergantung pada simptom yang pesakit tu datang sendiri lah. Rawatan kecemasan atau AVM tu sendiri, dia selalunya datang kalau selain daripada macam anak Dr. Syamsina tu sendiri, dia datang dengan sakit kepala yang tidak dapat ditanggung lagi, muntah-muntah, dia tak boleh tahan lagi. Selain daripada tu, yang penting kita merisaukan adalah sawan. Kejadian sawan tu sendiri boleh menyebabkan dia macam sebenarnya AVM tu dah berdarah.
0: Yeah?
2: So dalam keadaan ini, maknanya first aid ataupun rawatan kecemasan pertama bagi oksigen, ataupun selalunya dalam kes-kes sebegini, rawatan terus ke Jabatan Kesihatan. Tak ada buat apa-apa lagi. Sebab itu adalah dalam kes sebegini, selalunya mereka kena hantar ke hospital tertiary untuk mendapatkan rawatan pakar.
0: Itu dia. Okey, doktor, dan pastinya doktor, kita nak dengarkan jugalah daripada doktor kan, mungkin ada pesanan kepada pendengar di luar sana berkenaan dengan AVM ini sendiri.
2: Okey, selalunya pesanan saya sebenarnya sangat ringkas, iaitu di mana jika terdapat satu simptom-simptom tanya gejala-gejala, contohnya pening kepala yang teramat. Selalunya berlaku di awal pagi. Awal-awal pagi, bangun tidur, kepala pening sangat, makan ubat tak jalan, ataupun yang ada rasa sebenarnya nampak orang kena sawan, ataupun muntah-muntah yang tidak datang dengan rasa mual, terus ke hospital, kemana mungkin gejala-gejala awal dipanggil sebagai red flag ataupun benda yang menunjukkan ada benda yang sedang berlaku di dalam kepurung kepala, di atas kotak tu sendiri.
0: Jadi AVM ni tidak mengira usia kan doktor?
2: Tidak. Okey, AVM ni kalau secara ringkasnya, sebenarnya dia berlaku daripada kecil kan. Tetapi kalau dalam satu dunia, kalau kita tengok daripada kajian, dia hanya akan nampak simptom-simptom dia pada umur kadang-kadang 30 hingga 42 tahun. Macam tu dalam kajian secara dunia. Selalunya dalam kes-kes macam kanak-kanak yang hadir ke hospital, selalunya bila dia AVM tu pecah, berdarah. dan menyebabkan tekanan dalam kepala meningkat dan memerlukan bantuan sokongan sepertinya operation dan sebagainya. Itulah situasi kalau awal.
0: Okey, itu dia. Tapi ada simptom-simptom jugalah. Macam tadi doktor ada sebut juga, muntah tanpa rasa mual.
2: Ya, betul.
0: Sebab tadi doktor
2: Samsina,
0: okey, doktor Samsina tadi dia ada sebut juga kan, muntah tu macam air kan doktor kan, katanya.
2: Ya, betul.
1: Alright.
0: Okey, doktor Farhan, terima kasih kerana berkongsi pasti pengalaman juga kan, yang berlaku doktor, yang merawat juga anak kepada doktor Samsina juga. Terima kasih doktor kerana meluangkan masa untuk malam ini untuk topik kita.
2: Sama-sama. Sama-sama, terima kasih menjemput.
0: Jadi doktor, mungkin kalau ada mereka ke doktor berkhidmat di, sekali lagi, di hospital
2: Raja Permaisuri Bainun Ipoh.
0: Di Ipoh. Mungkin ada yang pergi ke bahagian pakar neurosurgery ni, mungkin bolehlah bertegur sapa dengan Dr. Muhammad Farhan. Okey doktor, thank you doktor.
2: Okey, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia Dr. Muhammad Farhan. Berkongsilah pengalaman orang kata kan. Tadi kalau doktor sebut, dia kata antara usia 30 hingga 42 tahun. Tapi macam puan sendiri, anak itu mengalami pada usia 5 tahun. Maknanya ianya boleh berlaku mungkin tanpa kita sedar, mungkin kita antara yang tengah mengalami. Cuma tak kelihatan lagi.
1: Dia akan kita tahu tu setelah dia pecah tu lah.
0: Aduh, tu yang kita risau kan.
1: Dan dia boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Tak kira peringkat usia. Mungkin dalam kes anak saya pada usia 5 tahun.
0: Adakah itu faktor juga? Mungkin macam doktor sendiri ada pengalaman kan bila bawa anak kan. Pasti bila kita dah bertemu dengan pakar, banyak persoalan yang pernah kita tanyakan. Adakah ia daripada segi genetik atau bagaimana?
1: Saya pernah tanya juga dan saya sendiri pun pernah buat research lah sikit kan tentang AVM ni. Sebenarnya dia bukan berkaitan dengan genetik. Ia tidak berkaitan dengan
0: makanan
1: semua tu,
0: semua
1: tak ada. Dia memang congenital lah, macam Dr. Farhan cakap. Maksudnya lahir-lahir mungkin ketika pembentukan otak itu dia dah terjadi. Sama juga macam jantung congenital. Maksudnya lahir-lahir memang dah ada sakit jantung tu. Cuma disebabkan dia ni berada di otak, jadi macam sukar untuk kita kesan. Melainkan kita buat CT scan atau MRI.
0: Tapi jaranglah untuk kita nak buat satu rawatan CT scan tanpa kita nampak ada simptom-simptom.
1: Bukan CT scan pun bukan murah. Tiba-tiba kita kata, saya nak buat CT scan kan.
0: Saya risau takut ABM katanya.
1: Sebab bila saya cerita dengan kawan-kawan saya pun, mereka pun kata, risau juga kan. Bila dia boleh berlaku pada sesiapa saja.
0: Pada usia yang tidak kita jangka kan. Macam pengalaman Dr. Samsina sendiri, anak kena pada usia 5 tahun. Tapi kalau ikut daripada usia yang diberitahu pada Dr. Farhan, di lingkungan 30 hingga 42 tahun, mungkin bila berlaku macam itulah, dia kata ni mesti pening, ni banyak kerja lah.
1: Lagi satu kemungkinan orang boleh salah faham dengan sakit penyakit darah tinggi. Mungkin dia rasa macam, mungkin sebab saya ni ada darah tinggi lah. Tapi sebenarnya dia bukan darah tinggi, tapi AVM.
0: Itu yang kita risau tu.
1: Sebab sekarang ni kalau DJN kan, dah biasa dengar, tiba-tiba orang tu rebah, dia tak ada darah tinggi, dia tak ada apa, tiba-tiba dia jadi macam sawan ke, macam Farhan cakap kan. Kemungkinan dia adalah AVM, kita tak tahu.
0: Tapi macam pengalaman doktor sendiri, ketika anak orang kata muntah itu, sawan tak ada kan?
1: Tak ada langsung sawan. Memang muntah
0: memang, dan dia menjerit meronta kesakitan.
1: Menjerit kesakitan. Dan yang paling doktor di bahagian kecemasan tu dapat detect yang mungkin ada sesuatu yang lebih teruk berlaku. Dia tak boleh tundukkan kepala dia. Dia hanya mendongak saja.
0: Mungkin dia menahan sakit.
1: Tapi doktor kata kalau dia tak boleh tunduk, itu berlaku sesuatu yang teruk lah, dia kata. Masa dia buat di kecemasan tu, dia nak discharge-kan saya. Tapi dia kata, kita test dulu, adik boleh tak tunduk? Dan anak saya kata, tak boleh.
0: Dia kata tak boleh sebab
1: tak boleh.
0: Sakit.
1: Sakit. Dia kata sakit sangat.
0: Sakit sangat. Okey.
1: Tapi pada usia 5 tahun, dia boleh bercakap macam tu, saya sangat bersyukur lah.
0: Tapi yang dia kata lah, di dalam kesulitan tu kan, pasti kadang-kadang kita mencari jugalah ada kebaikan-kebaikan lain. Benda itu berlaku pada usia anak itu, boleh memberitahu apa yang dia rasa.
1: Ya, betul. Katalah dia berlaku pada usia yang belum boleh bercakap. Satu tahun ke bawah. Mungkin
0: agak lambat.
1: Agak lambat lah untuk kita. Mungkin kalau ada ibu bapa di luar sana yang menganggap macam, muntah biasa saja. Sebab dia mungkin takkan kena sawan. Tapi apa-apa pun, macam nasihat Dr. Farhan, kalau berlaku begitu, terus dapatkan rawatan.
0: Memang emergency, yes, kecemasan sangat adalah, yeah, orang emergency kata tempat yang perlu anda tuju.
1: Ya, yeah, betul.
0: Kadang-kadang memang kita kena jadi ibu bapa yang kena overthinking.
1: Yes, betul. Kena, betul, okay, betul.
0: Sebab kadang-kadang memang ada dalam kehidupan kita ni, memang ada orang yang dia tenang-tenang saja.
1: Ya, yeah.
0: Kata tak apa, esok boleh ni.
1: Ya, yeah, betul. Itu jadi, macam bila saya jenis kalau anak-anak sakit je, saya memang tak tunggulah.
0: Tak tunggulah.
1: Even baru-baru ni saya pun kena influenza. Aduh, influenza A tu memang sangat sakit lah bila kita ni kan. Bila anak saya, terutama yang Shiraz ni ada AVM, lagilah saya takut kalau dia kena
0: dia dijangkiti lah.
1: Jadi kalau demam je, tak apalah, pergilah klinik.
0: Macam selepas berlaku operation oleh anak ni kan, anak yang bungsu ni, dia ada mengadu lagi tak, sakit-sakit lagi ke?
1: Okay.
0: Selain daripada dia jadi orang kata sensitif kan?
1: Selepas dia buat pembedahan, dia dah lalui dua kali pembedahan dan satu kali angiografi tu lah. Angiogram tu untuk lihat lebih details tentang dekat mana salur darah tu yang berserabut tadi tu. Tapi lepas pembedahan kedua, dia memakai alat. Satu alat yang dinamakan shunt.
0: Okay.
1: Untuk mengalirkan darah dari otak ke perut dia.
0: Okey.
1: Supaya dia tidak berkumpul di otak.
0: Okey.
1: Di bahagian otak.
0: Alat ini dipakai di
1: dalam kepala.
0: Di dalam kepala. Adakah alat ini alat yang kekal atau macam mana?
1: Bila saya tanya dengan Dr. Fahad, adakah dia akan kekal memakai alat ini? Dan Dr. Fahad kata, ya, akan kekal lah seumur hidup dia.
0: Adakah dia macam selepas orang kata mengalami AVM ni, dia macam tak boleh? Kadang-kadang ialah ada orang macam, kalau contoh darah tinggi, tak boleh stres sangat, kena tidur, kena cukup dan sebagainya.
1: Okay.
0: Adakah AVM ni juga, anak puan kena pastikan dia tak aktif sangat, jangan paksa dia sangat, jangan ni sangat, dia tak boleh bersukan sangat. Adakah ada sebegitu?
1: Saya tanyalah kepada doktor pakar juga. Mereka kata kalau bersukan boleh, tak ada masalah.
0: Okay.
1: Cuma kalau dari segi pembelajaran tu memang kita tak boleh paksa lah. Dia tak boleh berada dalam keadaan stres.
0: Dia tak boleh memaksa,
1: dia tak boleh ada tekanan.
0: Ya,
1: sebab faham otak kan. So dia tak boleh ada tekanan lah di situ.
0: Takkan saya nak kena check, saya pun kadang tak boleh paksa.
1: Saya ada juga kawan-kawan yang macam tu. AVM agaknya tak boleh paksa ni.
0: Kadang-kadang bila stres tu kata tak boleh, saya tak boleh berfikir dengan baik. Ayat dia kan. Sudah.
1: Tapi antaranya lah ya, yang saya perasan lah.
0: Okay, doktor, seketika nanti kita akan sambung lagi. Kita akan tanya lagi. Pastinya kita nak tanya juga sebagai seorang ibu kan. Ialah bila dalam keadaan getir, hari Isnin masuk hospital, hari Selasa operation, anak ditidurkan kan. Macam mana perasaan seorang ibu kan? Adakah anak itu ditidur? Sebab banyak juga yang kadang-kadang ialah kita tengok di media sosial pengalaman mereka yang pernah mengalami anak ditidurkan. Kadang-kadang itulah terakhir katanya. Ada yang saya tengok baru-baru ni juga, anaknya sakit, ditidurkan, berselera makan, tapi itulah orang kata ditidurkan dan tak bangun-bangun kan. Jadi pastinya ada macam-macam bermain di fikiran seorang ibu kan. Itu kita akan tanya kejap lagi doktor. Kita nak rehat seketika dahulu. Kita nak dengarkan dahulu lagu ini dari Aina Abdul, Kamu, Selangor FM.

0: Radio Malaysia Selangor FM 100.9 pilihan tepat. Okey, kembali bersama dengan saya and temankan anda untuk jam yang kedua ini. Dan pasti bersama dengan tetamu kita, Pesyarakanan Jabatan Pendidikan Khas Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan hari ini kita nak berkongsi kepada anda berkenaan dengan IVM, adakah anak saya OKU? Dan tadi kita bersama dengan Dr. Farhan telah doktor terangkan berkenaan dengan IVM itu sendiri. Kita ada Dr. Samsina binti Abdul Jabbar. Okey, dan pasti kehadiran Dr. Samsina ini banyak sebenarnya yang dapat kita ketahui. Sebab apa? Dr. Samsina ini adalah seorang ibu juga kepada anak yang mengalami IVM pada tahun ini. Kan bulan 6 kan, Dr. kan? Betul,
1: ya, betul.
0: Maknanya lagi pengalaman itu masih lagi subur dalam ingatan. Kan? Dan doktor, kita dah tadi tanya lanjutlah berkenaan dengan IVM ni oleh Dr. Farhan. Dr. Farhan dah terangkan mana sebab Dr. Farhan berkhidmat di bahagian rawatan untuk penyakit IVM ini sendiri. Okey, kita nak beralih kepada Dr. Samsina kan. Pastinya kita nak tanya sebagai seorang ibu lah kan. Apakah yang bermain kan dalam fikiran doktor ketika melihat anak yang sedang berjuang untuk pulih? Dan pernahkah doktor terfikir, yalah, sebab pengalaman anak itu ditidurkan dan dia tak sedar berapa hari, doktor?
1: Tapi alhamdulillah anak saya ni dia ditidurkan pada pagi Selasa itulah.
0: Okay.
1: Kemudian terus dibawa ke hospital Ipoh. Kiranya selepas pembedahan, kiranya dalam tempoh 48 jam macam itulah, lebih kurang. Keesokan paginya alhamdulillah saya ni dah lah, saya tak tidur lebih kurang 24 jam
0: je. Yelah, tak tidur, saya kan tak rasa sebagai seorang ibu mampu untuk tidur, yeah, kan,
1: tak boleh tidur
0: dalam keadaan begitu.
1: Kebetulan saya berada di asrama, di PICU tu. Di mereka sediakan asrama untuk ibu-ibu yang menjaga anak di situ. Kemudian selepas semaya solat subuh tu, saya ingat nak, bolehlah saya nak tidur sekejap kan. Lepas tu tiba-tiba nurse panggil. Saya ingatkan, kenapa dengan anak saya kan? Dia tanya, siapa ibu Muhammad Syirah? Saya kata, saya. Saya dah risau dah waktu tu. Kata, kenapa dengan anak saya kan?
0: Yelah.
1: Lepas tu dia kata, anak puan dah sedar, dah memanggil-manggil. Tapi dia waktu tu dia pakai masih intubate. Dia dah meronta-ronta lah cari saya. Dia kata, alhamdulillah, saya sangat bersyukur lah anak saya dah sedar waktu tu. Dia terus dapatkan dia pagi tu, dia bangun. Dia dah mula nak bercakap lah, tapi bila seseorang itu kena intubate, dia memang tak keluar suara. Lepas tu nurse pun kata, normal ni kalau tak keluar suara. Kalau keluar suara tu yang tak normal, dia kata. Kalau orang yang kena intubate ni, kalau dia tak ada bersuara, suara dia tak keluar tu, itu normal. Tapi kalau ada suara tu, maksudnya ada something yang tak kena lah. Mungkin waktu intubate tu ke apa kan. Dia tak masuk sampai ke tekak dia kan.
0: Takut nanti ada pula yang dia kata, saya lah itu.
1: Boleh sedar pula kan.
0: Boleh menyanyi dia
1: kata. Bila dah disedar macam tu, doktor pun dah pagi tu, doktor check semua oksigen, dia punya nadi apa semua, alhamdulillah semuanya okey. Kemudian pagi tu mereka cabut lah dia punya intubate tu. Saya sangat bersyukur lah. Akhirnya dia tak lama lah berada dalam keadaan tidak sedarkan diri tu.
0: Dan pasti selepas dia keluar daripada hospital, berapa lama pula tempoh untuk, yelah, dia sebab dia dia melalui proses operation kan?
1: Ya, betul. Dua kali operation ketika di hospital.
0: Okey, dua kali operation maknanya tempoh untuk dia kelihatan yang kita rasa macam, dah sihat lah. Sihat lah. Bukan mungkin, bukan 100% tetapi dah melegakan lah hati. Berapa lama?
1: Sebenarnya pemulihan dia ni cepat juga. Selepas daripada pembedahan pertama tu, dia dah sedar semua dalam 3 hari je saya berada di ICU, PICU. Kemudian di pindahkan ke PHDU, apa tu, Pediatric High Deficiency Unit. Maksudnya dah tak perlu alat-alat yang untuk pernafasan semua tu, dah tak ada lah. Kemudian di situ sekejap juga, dalam 5 hari. Tapi hari yang ke 2 di PHDU tu, dia menjalani pembedahan yang kedua. Itu yang masukkan alat yang shunt tadi tu. Kemudian saya nampak dia tempoh sembuh tu agak pantas lah mungkin.
0: Bila doktor sebut tempoh sembuh itu pantas, pastinya doktor pun ada orang kata bertemu dengan pakar dan sebagainya. Adakah tempoh untuk sembuh itu orang kata didorong oleh mungkin faktor usia, yang mungkin bila dia kena pada usia 5 tahun lebih cepat daripada proses orang penyembuhan ke?
1: Saya tak pastilah kan. Tapi saya pun mungkin beranggapan begitulah sebab dia masih muda, mm-hmm, dan mungkin proses sembuh tu lebih cepat
0: untuk,
1: lah untuk dia pulih kan. Tapi
0: balik dia pulih.
1: Ya, selepas pembedahan kan, sebab pembedahan otak ni bukan main-main ya, mm-hmm, kita luka sikit pun kita dah.
0: Kita selalu kaitkan kalau apa saja melibatkan otak ni tentang tekanan darah dan sebagainya, kan. Mungkin macam tadilah ada sebut juga, mungkin bagi mereka yang kena tu mungkin pada usia dewasa, kita akan ingat mungkin tekanan darah tinggi dan sebagainya, kan. Tapi mungkin juga boleh berlaku AVM itu sendiri.
1: Dan sebenarnya AVM ni dia bukan boleh berlaku di otak saja, dia boleh berlaku mana-mana bahagian.
0: Asalkan melibatkan saraf, betul?
1: Ya, betul.
0: Okey, faham.
1: Dia boleh berlaku di usus. Sebab saya ada,
0: okey, kalau contoh macam kalau di otak rasa sakit kepala macam apa yang anak lalui, maknanya kalau di di tempat lain akan sakit.
1: Saya tak tahulah, tapi saya masa di ward tu ada seorang ibu ni, dia dia kata kemungkinan anak dia ada AVM di perut, di usus, ya. Sebab perut anak dia kembung. Dan saya tengok sini anak dia, memang dia bayi baru berapa bulan, 8 bulan macam tu, dan perut dia kembung.
0: Kembung yang keras.
1: Macam orang sakit apa tu, hati kan, tapi dia tak kuning. Ketika tu saya tanya ibu ni, dia kata kemungkinan doktor kata anak dia ada AVM di bahagian perut itu. Macam otak dia darah baru tahulah kan, pendarahan baru tahu, tapi kalau di bahagian-bahagian lain tu mungkin ada benjolan ke apa.
0: Mungkin adalah rawatan-rawatan tertentu kan, bagi setiap AVM itu di mana posisinya kan, yang itu pastinya lebih pakar lah kan. Doktor, pastinya kita nak tahu juga kan, siapa yang paling banyak membantu dan memberikan kekuatan. Yalah, bila keadaan macam itu memang suami kena take over lah, sebab ada 3 orang anak lagi di rumah, betul tak?
1: Bila berlakunya keadaan macam ni, saya rasa suami saya lah yang sangat banyak membantu. Saya bekerja kan, dan kerja saya ni memang sibuk tu, memang sibuk lah kan. Tapi alhamdulillah suami saya, ahli keluarga banyak membantu saya ya. Ketika berada di hospital, saya berada di hospital waktu tu 13 hari. Dan jarak Ipoh dengan Tanjung Malim tu agak jauh juga kan. Tapi suami saya lah yang menguruskan anak-anak ketika saya berada di ward lah, di hospital, sepanjang tempoh 13 hari tu. Itulah.
0: Itu dia. Okey doktor, pastinya bila kehadiran doktor kan, kita nak tanya jugalah kepada doktor, mungkin kalau bukan anak, mungkin ada kenalan, mungkin ada saudara mara dan sebagainya, mungkin kita sebagai ibu pun nak ambil langkah berjaga-jaga, atau kita sendiri sebab AVM ni boleh dijangkiti ataupun dihidapi, tidak mengira usia. Kan, kalau tadi kita cerita memang betul lah, anak doktor baru berusia 5 tahun, tetapi tidak pelik jika berusia 40 tahun juga mengalami keadaan macam ni. Kan, kena pastikan anda betul-betul dapat rawatan. Mungkin ingat tekanan darah tinggi dan sebagainya, tetapi rupanya mungkin AVM kan. Jadi pesananlah doktor kepada ibu bapa di luar sana dan juga pendengar di luar sana sebenarnya, apabila mengetahui menghidap AVM dan pasti sedang membimbang kan, tentang anak lah, kita cakap kalau daripada faktor seorang ibu kan, dan adakah memikirkan mungkin adakah anak saya ni akan menjadi OKU, Dia akan sembuh sediakala kan doktor?
1: Okey, kalau nak kata anak saya sekarang ni dah sembuh tu, tak boleh nak cakap lah.
0: Okey.
1: Sebab dia belum lagi membuat rawatan yang yang sebenarnya.
0: Okey.
1: Sekarang ni hanya sebagai macam kontrol, untuk kontrol dia punya sakit kepala atau untuk mengelakkan dia pecah tu, belum lagi rawatan tu, belum lagi.
0: Okey.
1: Sebenarnya sekarang ni, selepas daripada rawatan di Ipoh, saya dah follow up di HTA, Hospital Tengku Azizah di HKL. Jadi sekarang ni saya memang follow up dengan pakar di sana lah. Dan saya baru lagi dalam 2 minggu lepas pergi ke HTA, dan doktor kata, doktor pun belum decide lagi lah untuk buat rawatan apa. Sebenarnya dia ada beberapa rawatan lah kepada AVM ni. Dan di pihak HTA tu belum tentukan lagi.
0: Itu dia. Okey, jadi mungkin ada pesanan doktor kepada ibu bapa di luar sana, bagi mereka lah. Tak nak sebut tentang AVM saja, tapi apa sajalah, mungkin kadang-kadang baru tahu anak menghidapi penyakit ini, penyakit ini dan penyakit ini kan. Pasti sukar kan, dugaan manusia ini kan berbeza-beza kan doktor kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin ada kata-kata daripada seorang ibu yang benda itu begitu pantas sekali kan.
1: Sebab saya sebagai seorang pensyarah dalam bidang pendidikan khas kan, dan saya tahu jenis-jenis penyakit autism semua tu. Dan bila berlaku kepada anak saya AVM ini, kemungkinan apa yang terbayang di fikiran saya tu, kata anak saya akan jadi OKU ke selepas ini. Tapi jangan risau ya, kalau ada parents dia, ibu bapa di luar sana yang punya anak yang ada penyakit AVM. Sebenarnya AVM ini boleh sembuh. Dan melalui pembacaan saya semua, di luar negara sebenarnya AVM ni dah biasa dah. Mungkin di Malaysia tu jarang-jarang kita dengar. Jadi kalau ada anak yang mempunyai simptom-simptom yang sebagaimana kita bincangkan dari tadi tu, segeralah dapatkan rawatan. InsyaAllah dengan teknologi perubatan yang canggih zaman sekarang ni, InsyaAllah anak kita boleh pulih. Dan kemungkinan kita takkan rasalah anak kita akan jadi OKU lah.
0: Yang penting kena pantas, okey. Apa je yang berlaku, cepat-cepat dapatkan rawatan lah. Okey, terima kasih doktor di atas perkongsian berkenaan topik kita. Kita bercakap berkenaan dengan AVM, adakah anak saya OKU? Tapi macam apa yang doktor kongsikan tadi, pastinya dengan teknologi yang ada, dengan yelah orang kata daripada segi perubatan dan sebagainya, kita cuba ikhtiar dengan pelbagai cara lah. InsyaAllah. Kenapa juga penyakit pasti ada ubatnya.
1: Terima kasih DJN.
0: Juga bagi pihak penerbit kita juga, Puan Razila Abdul Aziz, dan juga tadi kita bersama dengan Dr. Farhan di talian. Terima kasih juga buat Dr. Farhan tadi untuk perkongsian topik kita untuk malam ini. InsyaAllah ada kesempatan kita bersua lagi.
1: InsyaAllah. Terima kasih.
0: Itulah, semoga kita doakan lah, semoga anak Dr. Samsina, siapa namanya Dr. sekali lagi?
1: Shiraz Aidin.
0: Shiraz Aidin, orang kata semakin pulih, okay, dan membesar dengan sihat menjadi anak soleh. Okay, apapun untuk anda, terus kekal setia dengarkan Selangor FM. Okey, layan dahulu, ini dia lagu daripada Amir Sisi, Ayah Ibu, Selangor FM.

Kau tancapkan duri yang telah melukai cinta suci ini.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih, sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Selangor FM pilihan tempat itu dia Angga Chandra dengan sekecewa itu. Ada yang sedang kecewa ke, jangan kecewa lah. Saya temankan anda kan sampai ke 12, takkan kecewa. Takkan tak suka, takkan tak nak. Gitu. Okey, dan pastinya juga untuk anda yang nak dengarkan lagu Anak Kudara, hantarkan saja 0193304425. Yang dahulu ini dia dari Olan, Kenangan Semalam. Selangor FM.

Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

Selangor FM pilihan yang tepat. Okey, terima kasih untuk anda yang kekal bersama dengan kami. Dah pun 10.40 minit malam. Selamat malam semuanya. Je, saya nak bacakan kiriman ni dihantar kepada rakan-rakan kita ni. Ada yang hantarkan, dia kata, harap dapat disiarkan lagu Hatiku Luka Lagi oleh Black Dog Bone. Lagu ni untuk semua yang dengarkan Selangor FM lah, untuk ibu dan saya lah, Wan Salman. Oh, terima kasih lah, ya. Juga ada kiriman yang seterusnya, Israq ni, kata nak dengarkan lagu daripada Mary, Jika. Rasa nak menyanyi. Tapi itulah, tak nak orang kata membuat pencemaran bunyi. Kan? Jadi eloknya diam, jangan menyanyi. Okey, lain dahulu, ini dia Haz untuk anda. Kita dengarkan dahulu, ini dia Aca-aca ni Sangat FM. Sebelas malam ada utama, sebelas malam tau. Sebab kembali lagi bersama dengan saya untuk jam terakhir temankan anda. Okey, semua dah dekat rumah dah? Semua dah nak lena dah ke? Saya ke udara sampai 12 malam. Tangan tuk sikit boleh? Ecek.

0: tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini

Mari utama sebelah semalam nanti. Dan selepas itu kembali lagi untuk bersama dengan saya untuk MH 812 di jam yang terakhir temankan anda. Dengarkan dahulu lagu nyanyian dari UKIS, Siapa Yang Rampas Cintamu. Tapi sebenarnya kalau bab rampas-merampas ni kan, siapa yang patut dipersalahkan? Yang dirampas atau yang merampas?

0: Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya, Dato' Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketiga ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tuan Sri Ketua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Hati Emas Langgar FM, pilihan tepat. Okey, sebelah 20 minit malam. Selamat malam untuk anda. Apa khabar malam ni? Ramai dah lena, dah tidur, dah mimpi dah orang kita kan. Jauh dah perjalanan mimpi tu. Ada yang kena, kalau dia kata mimpi tu lebih indah daripada kehidupan nyata. Alah, jangan macam tu, sedih sangat tu. Okey. Ada juga asal je terlena, mimpi ngeri. Mimpi ngeri aja manjang, ya. Okey. Terima kasih buat Cik Noli juga. Hantarkan kiriman. Dia kata sebelum mata ni kecil, kata nak tidur, nak dengarkan lagu lain. Joget terluka, Elikan. Joget terluka, eh? Biarlah terluka, berjoget tetap juga berjoget begitu ke. Okey, apa pun untuk anda, jom kita layan dahulu. Wah, banyak lagu joget lah malam ni, eh. Tapi kita layan dahulu. Dulu ini dia lagu daripada JJ, Joget Angan Tak Sudah. Terus dengar Selangor FM.

25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Ya, itu dia Anita Sarawak dengan ular katanya. Okey, sebelum itu nak kongsikan juga dengan anda di mana MCMC sekarang ini sedang meneliti ya video itulah yang didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung dengan cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam belanjawan 2027 lah, di mana MCMC memaklumkan pihaknya telah menerima aduan orang awam mengenai video berkenaan yang tersebar di media sosial. Dan menurut kenyataan itu, penyebaran maklumat sedemikian berpotensi menimbulkan kekeliruan mengenai dasar percukaian negara, mencetuskan kebimbangan tidak berasas serta mempengaruhi keputusan kewangan rakyat berdasarkan maklumat yang salah lah. Dan sehubungan itu, MCMC telah merujuk perkara berkenaan kepada Kementerian Kewangan dan sedang menilai kandungan video tersebut termasuk konteks penyebaran serta potensi kesannya terhadap masyarakat, dan tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Okey, dan MCMC turut menegaskan bahawa kebebasan bersuara perlu dilaksanakan secara bertanggungjawab dan tidak seharusnya disalahgunakan. Betul, kita ada kebebasan bersuara tetapi hanya untuk perkara berasas dan sahih sahaja. Okey, sebab itu jadikan RTM sebagai sumber rujukan anda, kerana di RTM kami memang memberikan yang sahih sahaja. Yang sahih hanya di RTM. Itu tagline tau. Okey, jadi follow kami rapat-rapat. Okey, apapun tak nak terus kekal dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia dari Nayunda. Lelah mengalah. Kadang-kadang mengalah je pun penat juga kan. Tapi orang kata dalam perhubungan kan, kadang-kadang yang mengalah itu adalah yang paling takut kehilangan. Betul ke? Tak tahulah. Selangor FM.

Lagu daripada Flow 88 dengan Yang Benar. Okey, apa pun untuk anda, selamat malam saya ucapkan dan sampai hujung saya temankan anda untuk waktu ini untuk MH812. Okey, esok saya kembali lagi untuk segmen yang sama lain setiap Isnin ke Jumaat. Kalau tak ada aral melintang, suara ini yang akan anda dengarkan setiap 8 hingga 12 malam. Okey, untuk Isnin hingga Jumaat. Untuk 4 segmen yang kami berikan untuk anda, kami sajikan untuk anda bermula 6 pagi hingga 12.30 malam. Selamat malam semuanya. Semoga mimpi indah. Semoga esok lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. Okey, tinggalkan anda dahulu. Ini dia lagu nyanyian daripada Sherini, Kau Yang Memilih Aku. Hai, nak saya ulas ke tentang cinta? Selangor FM. Jumpa lagi esok malam, okey?

sempena Jubli Perak yang ke-25, Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Merafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas, Institusi Diraja, Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klin serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
2: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
1: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
2: Satu portal, pelbagai suara.
1: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya, Aizah.

dan juga sahih. Untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Mesin yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengalahkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semestinya yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis, jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan saja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program, ada dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata. Khas untuk anda, National FM, sentiasa di hati.

0: Kejohanan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Nah, ini boleh dimula dengan yang Buah Mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini, malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 CC, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKVE serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Band dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa

pagi di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di National FM, sentiasa di hati.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob, yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio Nasrul FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada Nasrul FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK, Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my, di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha kerajaan negeri dan pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh Tawau juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pasti yang ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nasional FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemas kini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta lebuh raya utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk memulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itu dia lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini, juga bersama sahabat kita antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu, bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan. Rabu 14 Oktober 2026, 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di Nasional FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Nasional FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan Nasional FM di mana sahaja anda berada.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus, menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti. Dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat, yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang shift malam, shift pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukan, lakukannya sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi, ke mana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, "Aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku." Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu. Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ni azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, Subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah dimerdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni Sauban dengan Nabi ni, syadid dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok sauban ni kurus, pucat. Ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sauban ni, dia nampak kurus sangat kan? Maka sauban dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu, berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit saja kan? Maka sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni. Terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab bau putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta. Orang yang baru dapat cinta. Seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu. Semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Aku nak makan. Tengok makanan nampak kamu. Tengok air nampak kamu. Jadi, sebut tak kena. Jadi dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT. Maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat, rumah sauban ni dengan Nabi. Maka sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah. Bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu, dipikir-pikirkan sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi. Tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah. Macam mana nak bersama pula dengan Nabi SAW? Macam kita nak juga masuk syurga kan? Tapi kalau boleh tak nak lah yang bawah. Kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah sauban ni. Lagi susah hati dia. Macam mana nak bersama dengan Nabi SAW? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali. Dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi SAW? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempik. Jadi dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi SAW. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi SAW, kena selalu sebut nama dia. Kena selalu berselawat ke atas Nabi SAW. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak dengan bersama dengan Nabi SAW itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi SAW. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi SAW bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut. Sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.
1: Allahumma salli wa sallim ala

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

sempena Jubli Perak yang ke-25 Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor ikuti program-program khas Marafak Kasih menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan Tuanku Sekapur Sirih Seulas Pinang, kisah menarik, koleksi dan sisi peribadi Tuanku. Podcast khas Digahayu Tuanku, temubual bersama-sama tetamu jemputan. Forum Perdana Ehwal Islam Khas Institusi Diraja Payung Pentadbiran Agama Islam serta liputan istiadat pengundian darjah kebesaran Negeri Selangor dan perlawanan akhir bola sepak bawah 15 tahun Piala Jubli Perak Sultan Selangor. Semuanya eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Kling serta ikuti media sosial Selangor FM, Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Dirgahayu Tuanku.

0: Assalamualaikum orang Selangor. Dah bangun ke tu? Kalau belum, biar kami kejutkan. Bukan sekadar sembang kosong. Kami bekalkan anda dengan info trafik terkini dan info cuaca supaya perjalanan anda menjadi lebih lancar. Tak lupa juga, sembang to send yang pasti menceriakan pagi anda.
1: Dalam segmen Teh Tarik Kopi Oak, setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Segalanya lengkap hanya untuk warga Selangor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kita Selangor Maju Bersama. Kita kembali dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Dah dengar-dengar macam hari ini saya tidak keseorangan. Di mana kita sedia maklum Awan bercuti pada minggu ini. Jadi Ad selamat akan temankan kita semua sehinggalah jam 10. Betul Ad lah?
3: Ya. Oh, Awan mendung berlalu datang.
2: Ya, tapi datangnya matahari. Okey, selamat pagi diucapkan kepada pendengar-pendengar di Selangor FM yang mana nak menyapa kami di taliannya
3: 019-330-4425.
2: Alright, kita doakan kepada rakan-rakan kita yang sedang memandu sekarang ni. Kalau tadi awak dalam perjalanan, awak dari mana? Kajang kan?
3: Daripada Kajang.
2: Oh, dari perjalanan macam mana? Okey,
3: lancar pun semua, lori semua laju, bagus.
2: Tapi dia, kalau abang-abang lori kita ni, kalau peak hour, dia akan ada timing dia.
3: Jadi dia memang kejar masa tu kan? Jadi kita kena faham lah.
2: Betul. Okey, jadi kepada anda, hati-hati. Kepada ada adik-adik kita yang masih lagi bercuti disebabkan udara jerbu ni.
3: Ya. Yeah.
2: Boleh orang cakap semoga dipermudahkanlah menjalani urusan PDPR.
3: PDPR tu. Tapi untuk sekolah di wilayah bersekolah hari ni.
2: Ya.
3: Yeah. Jadi jangan jealous lah pada orang Selangor.
2: Okay. Tapi saya rasa baik pergi sekolah lah sebab kan? Adik-adik kita ni SPM nak dekat.
3: Nak exam apa semua. Kita pun nak risau.
2: Itulah tu. Okay. Sama-sama kita ingat memperingati. Sama-sama kita jaga juga kesihatan kita. Kalau rasa macam letih, rasa macam lesu, rasa macam tak sihat, dapatkan rawatan dengan secepat mungkin lah. Jangan rasa macam ni demam sikit je ni. Sebab kita tak tahu zaman sekarang ni macam-macam influenzanya lah kan.
3: Ya, betul.
2: Okay. Jadi selepas ini kami akan kembali info semasa menanti anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: STR Sara naik 16 bilion. Sara sehingga 150 sebulan.
5: Bukan penerima STR 18 tahun ke atas dapat RM100 dua kali.

0: Itu dia nyanyian daripada Ning Baizura dengan tajuk lagunya Awan Yang Terpilu, yang kini telah bawa kita pada jam 6.24 pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda. Bak kata Ning Baizura, awan yang terpilu, awan yang sedang sedih, awan yang sedang sakit sekarang ini dengan udaranya berjerebu. Dah lebih sebulan lebih dah kita dalam keadaan yang macam ni. Jadi sama-sama kita doakan supaya perkara ini beredar pulih tak lama sahaja lagi. Tapi ada satu kenyataan di mana jerebu rentas sempadan yang menjejaskan kualiti udara negara sejak 8 Ogos lepas dijangka berangsur-angsur berkurangan dalam tempoh 2 minggu susulan perubahan corak pergerakan angin. Dan di malam Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Syed Ibrahim Syed Noh berkata, Malaysia kini berada dalam fasa peralihan monsun sejak 9 Oktober yang lalu, sebelum monsun timur laut dijangka bermula pada penghujung Oktober.
1: Walau bagaimanapun, saya ingin menegaskan bahawa perubahan keadaan cuaca semata-mata bukanlah penyelesaian jangka panjang terhadap isu jerebu. Mungkin akan berulang lagi. Jadi usaha pencegahan kebakaran ini mesti berlaku di punca penguatkuasaan undang-undang, mesti domestik serta kerjasama serantau mesti diperkukuh untuk kita akhirnya dapat mengurangkan risiko kejadian yang sama berulang pada masa hadapan, katanya ketika menjawab isu jerebu rentas sempadan dalam sesi kamar khas di Dewan Rakyat hari ini.
0: Okey, dan beliau menjawab juga isu itu selepas ucap runding oleh Ko Poy Tiong yang menyifatkan jerebu sebagai krisis nasional kerana menjejaskan kesihatan awam, keselamatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat selain dibangkitkan oleh ahli parlimen di Bandar Kuching. Okey, dan kata juga jerebu bukan lagi sekadar gangguan bermusim, sebaliknya kecemasan tahunan yang memerlukan tindakan lebih tegas termasuk pengubalan akta pencemaran jerebu rentas padan serta perkongsian data titik panas dan konsensi secara lebih telus. Dan ada juga yang meminta, ada ahli parlimen yang meminta penjelasan mengenai tindakan diplomatik yang diambil kerajaan terhadap Indonesia, termasuk maklum balas yang diterima dan keberkesanan langkah berkenaan selain menggesa penguatkuasaan domestik serta perlindungan kepada golongan berisiko diperkukuhkan. Dan menjawab perkara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam menjawab episod jerebu berpunca daripada peningkatan kejadian kebakaran hutan dan seperti mana kita sedia maklum dan tanah yang di beberapa wilayah Indonesia termasuk Kalimantan, Sumatera yang turut menjejaskan kualiti udara di beberapa kawasan di Malaysia, khususnya yang paling teruk adalah di negeri Sarawak lah. Dan sebagai langkah mitigasi, kerajaan turut melaksanakan 11 siri operasi pembedihan awan dari 30 Ogos hingga 15 Oktober dengan kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Agensi Pengurusan Bencana Negara. Dan cabaran utama dalam pelaksanaan undang-undang yang ada elemen merentas sempadan ini adalah keupayaan untuk mendapatkan bukti yang mencukupi untuk menentukan punca pencemaran dan pihak yang bertanggungjawab. Itu masalahnya kan. Jadi kita tak boleh nak nunding jari kepada sesiapa.
1: Betul, cuma kali ni jiran lebih betul terang.
0: Itulah tu.
1: Terlambat betul.
0: Apa-apa pun benda dah jadi, kita doa supaya langit di Malaysia ni lekas pulih, udara di Malaysia ni lekas pulih, supaya ianya tidak lebih memudaratkan masyarakat di negara Malaysia ni, insyaAllah.
1: Dan semoga hujan setiap petang. Buat sekarang Lembah Kelang memang setiap petang hujan.
0: Betul.
1: Semoga mendapat manfaat lah.
0: Okay. Tapi kalau cerita buat hujan, Art, tolong hati-hati juga. Semalam banyak laporan di mana ribut petir berlaku di sekitar Lembah Kelang. Yang berlakunya pokok
1: puting
0: tumbang,
1: beliung,
0: pokok tumbang dan sebagainya. Jadi tolong hati-hati juga.
1: Ya juga.
0: Kalau awak balik kerja tu kan, tambah-tambah awak ni yang rider-rider sejati ke Kajang ni.
1: Yalah tu.
0: Kalau nampak ribut ke, nampak cuaca mendung ke, lepak dulu.
1: Boleh lepak dulu.
0: Tunggu dulu kan.
1: Pasal bukan apa, takut terpindah jalan.
0: Itu yang kita risau. Okey, jadi kita pesan-pesan ini untuk kita semua. Kepada yang nak cik-cik-cik-cik, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Al-Kisah menanti selepas ini. Terus dengarkan Selangor FM.
2: Keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Opor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

0: Alkisah.
1: Baik, sekarang ini kami nak kongsikan Alkisah kepada anda. 6.35 minit pagi, saya bersama dengan Ad hari ini. Terima kasih kepada yang menyapa. Ni orang Kajang ni, jiran awak saya rasa. Ni Wan,
2: Wan Kajang.
1: Wan Kajang hadir katanya. Ada juga yang menyapa Pak Lang Haji Daulah kita. Hari ni meniaga ke Pak Lang? Okay. Dan sekarang ini kita nak kongsikan Alkisah kepada anda. Tadi Ad dah bagi tahu dah kan, semalam kejadian yang berlaku dengan cuaca yang tidak menentu. Ada yang pokok tumbang. Ini kejadian yang berlaku di Plaza Tol di Damansara. Sebuah kereta Produa Alza terangkat gara-gara angin ribut dan fenomena seumpama puti beliung yang membadai di kawasan Plaza Tol di Damansara semalam.
2: Menerusi sebuah rakaman video tular di Threads Zain, angin kencang yang luar biasa menyebabkan kenderaan itu terangkat daripada kedudukannya. Kuasa alam.
1: Dan akibat kejadian itu juga, kereta tersebut turut dilihat melanggar kenderaan lain yang sedang beratur di Plaza Tol berkenaan. Dan tinjauan di ruang komen mendapati rata-rata pengguna terkejut sangat-sangatlah dengan melihat kejadian seperti itu. Selain mendoakan keselamatan pemandu tersebut.
2: Yalah. Jadi puti beliung itu lalu atas padang ni lepas dia lalu tol Damansara, kota Damansara. Dia singgah menidurkan hampir 50% pokok besar yang agak yang akar agak gagah juga. Jangan lupa masukkan insurans bencana alam. Tapi kes macam ni termasuk bencana alam ke eh?
1: Okay. Mungkin ada
2: soalan mereka netizen lah.
1: Pakar-pakar insurans ni boleh berikan penjelasan. Dan kita doakan semoga dipermudahkan urusan yang terlibat. Hati-hati di jalan raya. Seperti yang kita ingatkan tadi lah Ad kan. Kalau kita tengok cuaca yang ini macam something wrong somewhere.
2: Kita sekarang nampak ekstrim sikit, kita kena
1: singgah dulu.
2: Singgah dulu. Terutama penunggang motor lah.
1: Betul.
2: Pasal kita tak ada cover yang ni kan.
1: Dan kita kena ingatkan juga kepada penunggang motosikal ni, kalau dah tahu musim hujan sekarang ini, tolong buat persiapan awal. Dan nampak mendung tu, jangan rasa ini tak hujan, sempat ni aku balik ni. Pakai je baju hujan
2: pakai
1: awal-awal
2: je. Pakai je.
1: Sebab apa, kalau nanti awak terpaksa berhenti di bahu jalan dengan keadaan hujan
2: pun risiko dia tu.
1: Hujan pandangan orang terhad. Takut orang tak nampak awak.
2: Ya betul, dengan jerebu, dengan hujan, pandangan terhad.
1: Betul. Kita doakan pemandu Alza yang keretanya terangkat ini semoga sentiasa dilindungi. Dan kepada semua pendengar juga, kita doakan semoga anda sentiasa dilindungi juga. Dan semoga anda juga lebih beringat lah selepas ini, okay? Dan selepas ini juga kami akan kongsikan kepada anda rancangan refleksi. Nak tahu apa kisahnya, apa perkongsiannya, terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wah, best kereta baru ni.
4: Okay, masuk duduk elok-elok. Hey, Mama, barang-barang untuk nenek semua dah bawa ke?
5: Semua dah ada kat belakang tu. Jomlah kita cepat, tak sabar nak naik kereta baru.
4: Okay, mari.

guna ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat, satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda.

0: hidup aku bersemih, aku tak berdua.
1: Refleksi pribadi ke syurga abadi.
0: Kena hidup aku jadi kelang kabut, tak teratur. Apa kita buat lah hidup kita?
1: Perkongsian refleksi setiap hari bermula 6.15 pagi dan sebelum azan waktu solat fardu. Hanya di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Refleksi.
3: Tidak semua hari cerah. Dalam diam, tarik nafas perlahan, tenang je, dia ada. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pendengar. Pernah tak kita rasa hati mendung tanpa sebab yang jelas? Hidup kadang-kadang seperti cuaca. Ada hari yang cerah, terang, hangat. Kita bangun dengan senyuman, langkah ringan, hati lapang. Dan ada hari hujan turun tanpa amaran. Awan gelap menutup langit. Angin dingin meniup tanpa belas kasihan. Segalanya terasa berat. Segalanya terasa suram. Kita ingin menolak, menyalahkan atau memaksa hari menjadi cerah. Tetapi cuaca tidak pernah tunduk pada kehendak kita. Dan begitu juga perasaan. Hari ini, tarik nafas perlahan. Terimalah hujan yang datang. Tidak perlu melawan. Tidak perlu tergesa-gesa mencari cahayanya. Kadang-kadang, hujan itu perlu. Ia membersihkan udara, menyuburkan tanah dan menyegarkan bumi. Begitu juga dengan hati. Hujan dalam hidup membawa pembersihan, membawa kesedaran, membawa kelegaan apabila kita membiarkannya. Kita belajar bukan setiap hari mesti cerah. Bukan setiap hari kita harus tersenyum. Bukan setiap hari kita boleh mengawal apa yang berlaku. Hidup yang tenang bukanlah tentang langit selalu cerah, tetapi tentang hati yang tetap stabil. Walaupun awan gelap datang dan pergi. Hari ini, biarkan hujan itu mengalir. Rasakan ketenangan yang lahir ketika kita berhenti melawan dan mulai menerima apa yang sedang berlaku. Saya Dr. Azli Arifin, tenang je, dia ada.
2: Dr. Azli Arifin, Pensyarah Jabatan Pengajian Pendidikan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor. Berani.

0: Itu dia yang buah tangan terbaru daripada Haziq Rosby dengan tajuk lagunya Palu. Abarani, canggung abarani,
1: tanggung
0: abarani, tanggung. Gitulah ceritanya, okey? 6.50 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Kita dah berada di penghujung jam yang pertama. Selepas ini kita akan melangkah ke jam yang baru. Dan jangan lupa juga tepat jam 7 pagi kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi. Tapi sebelum itu, kita nak kongsikan tentang Kapten Selangor FC ini. Iaitu Faisal Halim, di mana Selangor FC berkemungkinan terpaksa tunggu lebih lama untuk dapatkan semula khidmat Kapten Pasukan Faisal Halim apabila proses pemulihan kecederaan pemain sayap kebangsaan itu dijangka mengambil masa yang lebih panjang. Ketua Jurulatih Selangor FC, Kim Panggon, mengakui sedih dengan situasi yang menimpa pemain berusia 28 tahun itu, namun berharap Faisal dapat pulih sepenuhnya dan kembali memperkuatkan gegasi merah dengan secepat mungkin.
1: Ini bukan sesuatu yang bagus. Kita perlu mengambil sedikit masa bagi proses pemulihan kecederaan Faisal. Saya rasa sedih, tetapi perkara itu boleh berlaku. Beliau mengalami kecederaan ketika menjalankan tugas bersama skuad kebangsaan. Saya harap beliau dapat pulih secepat mungkin, tetapi ia mungkin mengambil masa.
0: Okey, dan Faisal Lim juga seperti yang kita sedia maklum, mengalami kecederaan ketika menyarung jersi Harimau Malaya dalam kempen Piala ASEAN FIFA selepas sesi kedua kumpulan A menentang Indonesia. Kecederaan itu menyaksikan pemain sayap berkenaan terlepas dua perlawanan penting bersama skuad kebangsaan masing-masing menentang Singapura dalam aksi terakhir peringkat kumpulan dan Vietnam bagi perebutan tempat ketiga. Kehilangan Faisal turut dirasai oleh Selangor FC sendiri yang tewas 2-3 kepada Star City dalam aksi suku akhir kedua Piala FA kemarin. Dan situasi itu pastinya menjadi cabaran buat Kim Panggon untuk merencana pencaturan pasukan tanpa kelibat kapten ataupun tonggak utama sementara menantikan perkembangan lanjut proses pemulihannya. Dan update juga perlawanan yang melibatkan Selangor FC paling terdekat ni adalah pada 17 Oktober 2026 ini
1: menentang Penang.
0: Jam 8.15 minit malam menentang Penang yang akan berlangsung di Stadium MBPJ Kelana Jaya, Stadium Keramat. Dan kita juga ingin menyaksikan walaupun hari itu kalah dengan Star City, tapi mereka masih lagi layak ke semifinal untuk FA Cup yang akan menentang untuk First League, menentang Kuching City FC. Ini pun kita kena alert juga, di mana perlawanan ini akan berlangsung pada 23 Oktober 2026 9 malam. Jom sama-sama kita ramai-ramaikan di Stadium MBPJ Kelana Jaya. Apa-apa pun, kami di Selangor FM ingin mendoakan semoga
1: Faisal Halim,
0: Kapten Faisal Halim, kembali sembuh dan
1: cepat
0: kembali
1: sembuh.
0: Berkhidmat bersama dengan gegasi merah Selangor FC sendiri.
1: Betul.
0: Alright, selepas ini kita akan kembali dalam jam yang kedua. Terus dengar
1: Selangor
0: FM, radio nombor 1
1: orang Selangor.
2: 25 tahun pemerintahan, 25 tahun mencipta kenangan, membina harapan dan menyatukan rakyat Selangor. Sempena Jubli Perak Pemerintahan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor mulai 28 September 2026, dengarkan Merafak Kasih. Sebuah perjalanan seorang sultan, sebuah amanah buat sebuah negeri, menelusuri kisah, pengalaman dan kehidupan tuanku. Setiap hari pukul 8.15 minit pagi dan siaran ulangan pukul 5.30 minit petang. Serta ikuti secara ulangan di media sosial Selangor FM, eksklusif di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Teh tarik kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.

0: untuk memberi jaminan pada semua rakyat, golongan minoriti, golongan yang terpinggir, golongan di pedalaman, bahawa setiap rakyat dan warga negara ini akan dipertahankan hak mereka.
1: Kamu buat tanya, biarlah saya jawab.
2: Duduk.
3: Saksikan siaran langsung mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15 Dewan Rakyat pada 5 Oktober hingga 8 Disember 2026 dan Dewan Negara pada 30 November hingga 22 Disember 2026.

0: lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
1: Info trafik lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang dan Selangor. Trafik lancar keseluruhan sprint. Trafik lancar dan terkawal di sepanjang lebuh raya Bes Raya E9. Cuaca baik. Trafik perlahan arah timur Bukit Rimau ke Highcom. Kewajipan susur ke Subang Jaya. Trafik lancar keseluruhan LDP. Lebuh raya Max. Semua lorong berfungsi dengan baik. Ikuti had laju. Jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
0: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
3: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
2: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
0: Dalam segmen Teh Tarik Kopi O, 4 jam pertama setiap Isnin hingga Jumaat bermula jam 6 pagi hingga 10 pagi. Jangan terlepas juga slot-slot khas kami pada setiap hari Isnin. Temubual kita Selangor, segalanya tentang negeri kita.
4: Hari Selasa, Semangat Pagi, kupasan berkenaan dengan buku-buku pilihan.
0: Khamis, Bandaraya dan PBT kita, isu komuniti yang dekat dengan anda.
4: Hari Jumaat, ada apa nak tanya? Tanyalah. Hashtag Merentasi Limitasi. Soal jawab agama dan kemuskilan agama. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
5: Hai, selamat pagi. Salam sejahtera diucapkan kepada anda pendengar setia di Selangor FM. Selamat datang kepada anda yang baru sahaja melangkah masuk ke negeri Selangor Darul Ihsan. Sekarang ini anda sedang dengarkan Radio Nombor 1 Orang Selangor bersama dengan saya Hafiz Rizwan dan juga Ad Selamat. Selamatlah dalam perjalanan, selamat bekerja, selamat menjamu selera kami ucapkan kepada anda. Baik, sekarang ini kita dalam jam yang kedua, Ad. Kami nak kongsikan bio artis kepada anda.
0: Bio artis.
5: Okey, hari ni kita nak nyanyi, kita nak cerita, bukan nak nyanyi. Kita nak cerita tentang seorang penyanyi, yang dikabarkan terperangkap 40 minit dalam lift. Kaku terpaku di depanku. Beliau terkaku terpaku di dalam lift di mana hasrat penyanyi Ara Johari, anak jati Negeri Sembilan, Nikola Pilah punya orang ni. Ara Johari untuk kembali ke bilik hotel selepas bersiap menghadiri sebuah acara di Negeri Sarawak. Bertukar detik mencemaskan apabila lift yang dinaikinya tersangkut selama hampir 40 minit pada hari Sabtu yang lalu. Lebih meresahkan Ara, lift berkenaan tersangkut di antara 3 tingkat dan 4 di kawasan parkir. Sekaligus menyukarkan mereka untuk mendapatkan bantuan kerana lokasi itu agak lengang. Tak ada orang kan. Dan kejadian itu berlaku kira-kira 3 hari yang lalu ketika beliau menghadiri sebuah acara di Sarawak. Ketika itu beliau sudah siap bersolek. Dan sekitar pukul 3.30 minit petang, beliau menaiki lift untuk ke bilik sebelum tiba-tiba je lift tu tersangkut.
1: Hampir 40 minit juga saya terperangkap dalam lift tu. Apabila pintu akhirnya dibuka, kami terpaksa memanjat untuk keluar.
5: Allahuakbar.
1: Sekejap, pintu terbuka.
5: Dia panjat lah sebab dia tersangkut 3 dengan 4
1: kan, tengah-tengah tu kan.
5: Dalam lift tu ada beberapa orang lain. Nasib baik bukan Ara seorang, termasuk seorang pemuzik yang mengalami kecederaan dan seorang petugas perubatan. Lift tersangkut di antara tingkat 3 dengan 4 di kawasan parkir. Dan mereka sudah tekan loceng kecemasan, tapi tak ada siapa yang dengar sebab kawasan tu tak ramai orang. Dan tambah Ara lagi, keadaan menjadi lebih sukar apabila mereka mendapati telefon bimbit tidak mendapat liputan sepanjang berada di dalam lift berkenaan. Tak ada line. Dan situasi itu memaksa pengurusnya ambil inisiatif buka sedikit pintu lift bagi membolehkan mereka mendapatkan isyarat telefon dan menghubungi pihak luar untuk minta bantuan.
1: Kira adalah inisiatif daripada pengurus beliau.
5: Ya, betul. Walaupun bagaimanapun, dia bersyukur pengurusnya berada dalam lift tu bersama ketika kejadian, kerana kehadiran individu itu sedikit sebanyak bantulah.
1: Yalah.
5: Menghadapi detik mencemaskan.
1: Betul.
5: Dan kata Ara, sebenarnya dia tak terlalu panik lah. Cuma tertanya-tanya apa yang perlu dilakukan seketika itu. Nasib baik pengurus saya ada bersama. Kalau saya terperangkap seorang diri, mungkin saya langsung tak tahu nak buat apa. Saya tunggu aje lah
1: pasal 40 minit.
5: Ya, lama.
1: 40 minit.
5: Lepas tu tak ada line.
1: Awak pernah?
5: Saya pernah, dik. Pernah. Saya pernah. Tapi tak lama dah sampai 40 minit.
1: Tapi saya pernah lagi lama daripada ni.
5: Kenapa tak sangkut terus?
1: Tak.
5: sangkut terus.
1: Tapi dalam ni jerat percintaan.
5: Oh.
1: Lain eh?
5: Bukan dalam lift.
1: Lain eh?
5: Oh, baik kau tak payah cerita lah. Awak tengah cerita pasal lift ni.
1: Okey,
5: apa-apa pun kita doakan semoga Ara dilindungi sentiasa dan perkara ini tidak berulang lagi lah. Walau bagaimanapun Ara sempat juga post gambar,
1: gambar.
5: Dah make up dah. Tapi itulah, tak ada apa-apa yang berat yang berlaku. Tak ada apa sebarang benda yang kecederaan ataupun sebagainya. Jadi alhamdulillah lah, bersyukur. Dan selepas ini harapnya lebih beringat lah.
1: Ya, pihak pengurusan bangunan, setiap bangunan mesti alert lah perkara ni. Jangan ambil sambil lewa.
5: Betul. Okey. Jadi kita doakan supaya kita di Selangor FM ini terhindarlah daripada kejadian-kejadian ini. Kalau macam
1: naik
5: saya,
1: tangga lah.
5: Naik tangga lah. Tangga kalau 40 sehat tingkat. Daripada nak menyanyi jadi tak boleh nyanyi kan. Okey, selepas ini saya Matu Sen kembali temankan anda. Terus dengarkan Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Ais, tidur lagi. Heish, budak ni dah pukul berapa dah ni?
1: Harun, bangunlah.
2: Tuan rumah Fauzia nak jumpa tu.
3: Aku baru tidur sehari dah. Abuk ya budak ni.
4: Ha, tengok tu. Waktu tidur pun kena berpada-pada. Orang dewasa tidur

0: Itu ni nyanyian daripada Post Malone, Swae Lee, dengan tajuk lagunya Sunflower. 7.30 minit pagi. Selamat pagi diucapkan kepada anda, Sunshine. Good morning, Sunshine. Okay. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang menyapa. Ada Pak Lang Dolah kata, jangan percaya sangat dengan janji-janji terlampau manis kawan-kawan kita ni. Nasihat from Pak Lang. Oh, kenapa Pak Lang? Awak ada kena tipu dengan kawan-kawan ke macam mana ni? Okay, Pak Lang.
1: Kena sidai ke?
0: Kami doakan yang terbaik untuk Pak Lang. Dan terima kasih juga kepada Wan Salman Naim dari Sabah Bernam. Kak Liza Ahmad pun ada juga menyapa kita di talian WhatsApp. Selamat pagi, semoga urusan anda yang menyapa ni dipermudahkan. Dan sekarang ini dalam jam yang kedua, setiap Isnin hingga Khamis, kami akan bawakan kepada anda
2: Sembang to Set.
0: Sembang to Set hari ini kita nak cerita tentang makanan. Okey, bagi ini kita nak bawa anda semua mengimbau kenangan zaman sekolah, zaman dulu-dulu, zaman belajar. Cuba anda pejam mata sekejap. Yang tengah memandu jangan pejam mata, takut tak nampak kereta
1: kan. Jangan.
0: Bayangkan bunyi loceng rehat, kawan-kawan ajak turun, jomlah kita ke kantin. Waktu tu ad pada rambut lagi. dan masing-masing beratur nak beli makanan. Dan ada pula yang siap tunggu dekat meja sebab takut makanan kegemaran habis.
1: Betul. Tempat chop meja kan.
0: Okay.
1: Tapi tak kira sekolah pun, college ke, zaman universiti ke kan.
0: Zaman belajar.
1: Zaman belajar.
0: Belajar tu zaman sekolah boleh.
1: Ya. Yeah.
0: Zaman universiti boleh. Zaman sambung belajar buat PhD pun boleh.
1: Ya, yeah, betul.
0: Anda boleh kongsikan bersama dengan kami topiknya, apa makanan zaman belajar yang paling anda rindu. Tak kisahlah dekat kantin sekolah, dekat kafe universiti, dekat dewan makan asrama pun boleh kongsikan
1: pun boleh kami.
0: Kalau awak awak duduk asrama kan?
1: Saya asrama.
0: Asrama mana kan?
1: Perak.
0: Kat mana?
1: Cemoh.
0: Cemoh. Duduk Cemoh. Sekolah apa kan?
1: Mahat.
0: Mahat kat Cemoh. Berapa tahun kau duduk tu kan?
1: 4 tahun.
0: 4 tahun jadi duduk dekat mahat tu. Okey, mungkin cerita sikit lah. Saya saya sekolah harian. Orang yang duduk asrama ni dia mungkin lain. Awak akan digelar sebagai, awak akan panggil dewan makan.
1: Betul.
0: Tapi ada kantin juga kot.
1: Tak ada dewan makan.
0: Dewan makan awak, apa makanan yang awak rindu lah?
1: Makanan yang saya rindu, saya makanan secara khusus tu saya tak ada yang rindu sangat pun. Sebab tahu jelah makanan asrama.
0: Kan? Tapi dia akan ada hari-hari dia.
1: Ya, betul. Pasal kami seminggu sekali je ayam.
0: Yang lain ikan jaket lah.
1: Ya, ikan jaket lah. Tapi betul, ikan jaket lah. Sangat rindulah ikan jaket. Pasal kalau sebenarnya ikan jaket tu dia cencaru kan. Ikan cencaru tu dia ada grade. Tapi kalau asrama ni dia grade paling bawah ni dia.
0: Biasalah.
1: Memang kalau campak dinding tu kan? Kita kutip balik lah makan.
0: Maknanya ikan cencaru tu kalau
1: Ikan jaket kan.
0: Saya pun pernah rasa juga zaman-zaman pergi training camp ke apa ke kan. Ada juga makan ikan jaket tu kan.
1: Betul.
0: Ikan jaket goreng,
1: betul.
0: Ikan jaket rebus pun saya pernah makan.
1: Dia akan goreng je lah. Macam mana pun kan, kalau nak ada masak sambal, dia simbah sambal. Sambal tu dapat je ujung-ujung kan. Nasib lah.
0: Tapi makanan tu bila kita cerita sekarang, kita jadi rindu lah.
1: Betul. Betul. Okay, siapa macam yang cute dapat lah kurang lebih.
0: Kalau muka-muka muka-muka macam ni,
1: macam art ni kan.
0: Aku rasa memang
1: cik ayam bagi isi sikit.
0: Elok aku bagi makan.
1: Tak, lehing kau dapat. Sakit hati.
0: Okay, jadi itu cerita kami lah. Kalau anda macam mana, makanan apa yang paling anda rindu zaman belajar dulu? Tak kisah anda nak cerita zaman sekolah ke, anda nak cerita zaman anda belajar
1: college
0: dekat universiti ke, zaman college ke, ataupun anda nak cerita mungkin kantin ni dia bukan dekat sekolah je ada tau. Dekat kilang.
1: Betul.
0: Kilang pun ada kan.
1: Yelah tu, boleh je.
0: Boleh cerita.
1: Boleh je, nak kongsikan saja.
0: Kongsikan bersama dengan kami di talian WhatsApp 019-330-4425 ataupun boleh hubungi kami di talian 03-287-3203 ataupun 03-287-3204. Hubungi kami sekarang, kami nantikan komen terawal daripada anda dalam Sembang to Set di Selangor FM, radio nombor 1 orang
1: selalu.

0: Saya Seri dari Rawang. Dari pandangan perspektif saya dan sebagai seorang guru, saya melihat bantuan BAP 200 ni sebagai satu inisiatif yang sangat bermakna lah. Kita tahu bukan semua mak ayah ni ada kemampuan kewangan yang sama. Jadi kemungkinan kalau ada parents yang ada anak 3-4 orang, jadi seorang RM1 tu sangat-sangat banyak lah bila digabungkan kan. Jadi mungkin jumlah ni nampak kecil lah bagi setengah orang, tapi bagi keluarga yang sangat memerlukan ni cukup membantu meringankan beban menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Jadi semoga bantuan ni dimanfaatkan sebaiknya demi pendidikan dan masa depan anak kita lah.
1: Sembang tu set.
2: Selamat datang kembali lagi 7.40 minit pagi. Kejap lagi kami akan kongsikan info trafik semasa kepada pengguna jalan raya. Tapi sebelum itu kita cerita tentang pelajar ini kan, makanan yang dirindui apabila zaman belajar dulu, zaman sekolah, zaman universiti dan sebagainya. Tapi dalam minggu ini juga kita sering bercerita, sering terbaca di media sosial berkenaan dengan pembentangan belanjawan 2027 yang telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Dan hari ini kita nak cap dah alang-alang kita cerita tentang pelajar.
3: Ya, betul.
2: Ini kita pecahkan dalam belanjawan 2027 juga menyediakan pelbagai inisiatif penting untuk murid pelajar di Malaysia, termasuk kenaikan bantuan prasekolah, elaun khas dan kelonggaran bayaran pinjaman. Yang pertama adalah BAP. Seperti yang tadi cikgu apa tadi tu cerita,
3: cikgu
2: tadi
3: Seri.
2: Cikgu Seri. Cikgu Seri kata dia sangat bersyukurlah di mana bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada 150 kepada 200 bagi setiap murid, memanfaatkan kira-kira 5.3 juta murid dengan peruntukan sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia. Dan allowance sara hidup tingkatan 6 pun ada juga. Diperkenalkan sebanyak 2,500 kepada 90,000 pelajar tingkatan 6, menyamai kadar allowance yang diterima oleh pelajar matrikulasi.
3: Ya, betul. Jadi manakala mahasiswa dan pengajian tinggi, subsidi fly siswa madani. Peningkatan bantuan subsidi penerbangan fly siswa madani daripada RM400 kepada RM500 untuk membantu pelajar khususnya dari Sabah dan Sarawak.
2: Tambah kalau kita yang semenanjung pergi belajar kat sana pun kita kena fikir kita juga tu.
3: Pun dapat juga lah tu kan maksudnya.
2: Ini cerita PTPTN dan bayaran balik. Tolong ambil perhatian ya, yang mana masih lagi tertunggak tu. Peminjam dengan gaji sehingga RM2,500 sebulan layak menangguhkan bayaran balik. Dengan bayaran balik minimum ditetapkan serendah RM50. Selain itu, terdapat potongan cukai kepada majikan yang membayar pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja sepanjang 2027 hingga 2028. Dan rancangan makanan tambahan RMT. Ini pun menarik juga. Dulu saya selalu beratur sebab susu dia sedap.
3: Dan dia sama ke dengan program dapur siswa tu?
2: Bukan. Ini RMT untuk sekolah.
3: Ya, RMT untuk sekolah.
2: Okey, di mana kerajaan madani memperuntukkan sebanyak RM870 juta ringgit disediakan untuk memanfaatkan kepada lebih 800,000 murid. Dan ini pun penting juga kesedaran pelajar-pelajar kita yang dah pun melangkah nak pergi ke alam pekerjaan kan. Boleh buat pendaftaran KWSP usia 18 tahun di mana pendaftaran automatik sebagai ahli KWSP bagi warga negara apabila mencapai usia 18 tahun untuk memupuk simpanan lebih awal. Kalau sebelum ni kita dapat kerja baru kita buat KWSP kan?
3: Betul.
2: Tapi selepas ini 2027 masuk je umur 18 tahun dah ada KWSP.
3: Tapi saya cakap saya bila dah terbaca pasal perkara tu, saya kira-kira kan, senang cerita lah jika dah habis belajar, mereka terus mencarum, mereka berumur 40 ke 50. Memang kat Malaysia ni ramai jutawan ni.
2: Yalah. Tapi macam mana Wak Imah, macam mana pun awak kena kerja lah.
3: Ya kak, tapi kena dengan syarat kerja lah.
2: Kena mencarum ataupun kalau tak kerja pun dia boleh buat potongan.
3: Mencarum sendiri.
2: Buat simpan sendiri. Jadi itu dia ada antara inisiatif-inisiatif yang diberikan oleh kerajaan madani kepada pelajar khususnya.
3: Ni, program dapur siswa madani
2: pun ada.
3: Peruntukan 20 juta bagi penyediaan makanan pada harga mampu milik dan kemudahan memasak di kolej kediaman.
2: Sebelum ni tak boleh. Kalau kolej kediaman tak boleh.
3: Tak boleh masak.
2: Tak boleh masak. Kettle pun tak boleh ada.
3: Betul lah tu.
2: Tapi
3: masak Maggi dalam kettle tu macam mana pula?
2: Itu curi-curi.
3: Okey, itu dah tu.
2: nanti. Curi-curi lah tu. Tapi sebenarnya kita pun tak boleh ada tu. Kalau asrama.
3: Ya, betul.
2: Okey, baik. Selepas ni kami akan kembali lagi. Yang mana dah dah pun komen. Nantikan selepas ni kami akan raikan komen-komen daripada anda. Azlan, Farah, Syahir pun ada juga. Kejap lagi kami sambung Sembang Two Cent. Topik kita hari ni, Ad.
3: Topik kita hari ini, makanan apa paling anda rindukan semasa zaman belajar?
2: Terus dengarkan Radio No. 1 Orang Selangor.
4: Belanjawan 2027. Desi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
5: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah. Komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat, yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
4: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
6: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetik.
3: Info trafik terkini, Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE arah utara Setia Alam ke Shah Alam, arah selatan Plaza Tol Damansara ke Kayu Ara, Lebuh Raya Sprint. Lebuh Raya

0: km. E2 lebuh raya utara selatan plus arah utara Putra Mahkota ke Bangi dan Plaza Tol Sungai Besi ke Pusat Bandar Raya. E5 lebuh raya Shah Alam ke SAS arah timur Plaza Tol Kota Kemuning ke Highcom dan Sifil ke Kewajipan. Arah barat Pusingan U Plaza Tol Sunway ke Kewajipan dan Awan Besar ke Kindrara. Ikuti had laju, jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Alright, nyanyian daripada Omar Score dengan tajuk lagunya Si Ambeng. Nasi Ambeng.
1: Terlalu lapar kita.
0: 7.50 minit pagi, selamat pagi diucapkan kepada anda. Itu pun ceritanya dalam lagu tu dia ada cerita. Nasi Ambeng ni dia boleh suka makan, dia boleh makan sama-sama. Awak dah pernah makan nasi Ambeng belum?
1: Biasa.
0: Dah biasa kan? Nasi Ambeng ni kalau dia yang saya dengar cerita, kalau pergi Kenuri ada nasi Ambeng, dia takkan makan dekat situ. Kenuri orang Jawa ni dia tak makan dekat situ. Dia bawa balik berkat kan?
1: Kan, bukan. Dia bawa balik. Dia apa? Dia orang panggil apa?
0: Berkat.
1: Boncrot.
0: Oh, boncrot. Sebab tu orang cakap orang Jawa ni kalau kita kan, kau pergi Kenuri Art tu. Ayah pergi. Sebab kita tak ada bukti kan. Ayah aku pergilah. Tak ada orang nampak pun. Ayah aku pergi. Yeah. Tapi kalau orang Jawa punya Kenuri, kalau kau tak pergi, kalau kau betul-betul pergi, mesti ada berkat tu. Nasi ambang tu kan, orang katanya mana nasi ambang. Kalau betul-betul kau pergi, takkan kau tak dapat.
1: Nak tanya serunding ni warna apa?
0: Warna kuning kan.
1: Tak tu nak membuktikan. Betul kau pergi? Betul, aku dapat nasi ambang. Ya ke? Serunding ni warna apa?
0: Itu keistimewaannya orang-orang Jawa ni kan. Jadi itu dah antara ceritanya. Mungkin ada juga sesetengah sekolah yang agak unik kan, zaman duduk dekat DM, Dewan Makan. Setiap hari Jumaat mungkin dekat Selangor ni, mungkin sekolah anda yang berada di Sungai Besar ke, di Tanjung Karang ke, setiap hari Jumaat kena makan nasi ambeng. Mana tahu kan? Mungkin anda boleh cerita bersama dengan kami apa makanan yang dirindui apabila zaman belajar dulu. Ini komen daripada Azlan di Shah Alam. Saya paling rindu nasi lemak kantin sekolah lah. Dulu bis, harga dia RM1 je. Dapat nasi, sambal, ikan bilis dengan timun. Kalau ada telur separuh, memang rasa macam orang kaya lah. Sekarang bila makan nasi lemak mahal-mahal pun, kadang-kadang rasa nasi lemak sekolah dulu lagi sedap. Mungkin sebab makan dengan kawan-kawan kot.
1: Mungkin. Okay, kan, masa makan ramai-ramai.
0: Kalau awak, okay. Tapi kau tak ada sekolah. Zaman kau ada kat kantin lah, kan? Makanan harian awak
1: kat kantin? Okay, dia macam ni je. Saya makanan harian saya tak ada. Cuma saya akan ingat skrip saya sama.
0: Apa dia? Nasi lebih?
1: Makcik. Tak, makcik. RM1 nasi lemak kuih 2 air 1.
0: RM1 nasi lemak
1: kuih 2 air 1.
0: Kuih nasi lemak 1, kuih 2. Kuih tu apa? Kuih apa?
1: Kuih biasa
0: kuih gelang.
1: Apa? Cucur badak kan?
0: Cucur badak.
1: Cucur badak atau kedipak lah. Favorite lah.
0: Air 1. Air tu air apa? Air kodil.
1: Air tu air kodil lah.
0: Air kodil.
1: Air kodil tak berapa nak kodil.
0: Satu cup ya. Satu
1: lah. Nasi lemak 50 sen. Kuih 2 air 1. Betul lah tu.
0: Nasi lemak kuih 2 air 1.
1: RM1 lah. Ngam-ngam. Skrip saya sama hari-hari.
0: Faham. Tapi tu lupa juga tu tadi tergagak-gagak.
1: Dalam
0: Farah dari Kelang, mi goreng kantin. Saya masih ingat lagi cikgu baru bagi loceng rehat. Saya dengan kawan-kawan terus berlari ke kantin. Bukan sebab lapar sangat pun, tapi takut mi goreng yang saya suka sangat tu habis. Kalau dapat tambah cili, memang nikmat lah. Sampai sekarang kalau jumpa mi goreng yang rupa lebih kurang sama,
1: saya beli.
0: Mesti teringat zaman sekolah. Tapi mi goreng kalau dia makan dalam pinggan, dia tak cukup OG lagi. Saya mi goreng saya makan dalam plastik.
1: Dalam plastik lah. Koyak bawah tu lah.
0: Bawah. Laksa pun saya makan dalam plastik je. Laksa saya makan dalam plastik kan.
1: Otak udang tu campur kan sekali.
0: Otak udang tu campur sekali. Dia lagi nikmat duduk atas gelung. Parit.
1: Ini udang-udang ujung lorong ni. Kavita daripada Kajang. Saya rindu tosir rawa dengan teh tarik. Tosir rawa dengan teh tarik.
0: Zaman sekolah.
1: Kedai mamak depan kolej. Selalunya selepas habis kelas malam, kami akan pergi makan ramai-ramai. Jimat pun jimat, murah pun murah. Yalah tosir kan. Waktu tak tahu datang bila dia sebut, tapi tosir. Kalau sekarang pun tosir masih boleh dapat harga
0: single. Tapi tosir rawa dia lebih mahal sikit.
1: Ada mahal sikit lah.
0: Sebab dia ada sayur-sayur.
1: Ada cili, ada bawang kan.
0: Itu makan dia pun lagi kenyang kan.
1: Betul. Okay. Sangat best.
0: Jadi itu dia antara perkongsian daripada sahabat-sahabat pendengar di Selangor FM yang dah pun hantar di WhatsApp. Anda macam mana pula? Jom hubungi kami sekarang pun boleh juga. Tapi bukan sekarang ni.
1: Ya, betul.
0: Lepas ni dalam jam yang ketiga kejap lagi.
1: Betul.
0: Kami akan bawakan, kita sambung semua Sembang Tu Sem bersama dengan anda di Selangor FM, radio nombor 1
1: orang Selangor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun tuanku, bersempena dengan sambutan Jubli Perak pemerintahan tuanku 25 tahun bukan satu tempoh yang singkat. Ianya penuh dengan pelbagai kenangan, cabaran, pengalaman dan merakamkan pelbagai pencapaian di negeri Selangor. Dan pada kesempatan ini, patik merafak sembah setinggi-tinggi tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan bersempena dengan sambutan 25 tahun pemerintahan. Dan sebagai exco yang menjaga portfolio belia sukan dan keusahawanan, pastinya patik menghargai sokongan dan juga bimbingan serta naungan Duli Yang Maha Mulia Tuanku dalam memastikan golongan muda terus diberikan ruang dan juga perhatian yang sewajarnya untuk berkembang maju di negeri Selangor. InsyaAllah patik akan terus beriktizam untuk meneruskan lagi usaha dan ikhtiar membangunkan potensi muda dan juga usahawan di negeri Selangor, dan pada masa sama mengekalkan kecemerlangan atlet-atlet kita dalam lapangan sukan. Dan insyaAllah kita doakan mudah-mudahan Duli Yang Maha Mulia Tuanku terus diberikan kesihatan yang baik dan koror memerintah dalam keadaan yang sempurna dan sentiasa menjadi payung serta sumber inspirasi kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Daulat tuanku, patik merafak sembah tahniah kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Dia tu kan macamlah betul sangat dia cakap. Aku dah cakap, tak nak dengar. Dia tu, jangan pertikai perjalanan hidup seseorang. Dia kerja apa? Duduk rumah apa? Tak kahwin lagi ke? Tak ada anak lagi ke? Bukan hak kita untuk persoalkan. Mungkin hari ini kau nampak dia macam tak ada masa depan, tapi kau tak tahu, mungkin masa akan datang dia juga yang tolong kau. Jadi, jangan kecilkan orang lain. Perasaan perlu dijaga. Jangan stres, kita happy-happy je. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Bacaan doa duha.